0: ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
0: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Agam melihat bencana, tinggal lagi bagaimana kita mendara di sudai anda ini bisa dilaksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara tadi terkena bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya sekretaris kompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah
14: Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bappemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
16: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
14: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
21: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
21: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
24: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
23: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
25: During the meeting, we adopted important documents, including.
26: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
25: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
27: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persiapan pengibaran sang merah putih.
1: Langkah tegap maju. Jalan.
2: Husin Mutahar adalah pendiri Paskibraka. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946 pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Mayor Laut Husin Mutahar adalah salah satu ajudan Presiden Soekarno yang diperintahkan untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta. Salah satunya adalah Siti Dewi Sutanasin. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Pada tahun 1967, Husin Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk kembali menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai dengan jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

0: lama banget izinnya.
1: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
2: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu merah pinggir di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan Simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang terakhir di Simpang Margorejo, Surabaya selama 300 detik atau 5 menit. Lama atau sebentar lampu lalu lintasnya, tetap patuhi ya demi keselamatan bersama.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, program Satu dan Madun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga masih di Madun pagi ini, pendengar, nanti juga akan menghadirkan untuk Anda semuanya informasi seputar MBG gitu ya, di jam 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di program Satu dan Madun di akhir pekan ini, pendengar, 25 Juli 2026.

0: hacerte.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jangan panik dulu, lakukan hal ini. Bunyikan klakson terus-menerus dapat memutus medan magnet dan rangkaian listrik di sekitarnya sehingga mobil bisa bergerak kembali. Jika cara pertama tidak berhasil dan palang rel sudah menunjukkan akan ada kereta melintas, sebaiknya segera keluar dari mobil dan menjauhi perlintasan kereta api untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Penting diingat, pastikan kondisi ban mobil bagus dan ban mobil yang sudah gundul bisa berpotensi terjadinya slip atau bahkan pecah saat melintasi rel kereta. Aturan ini tidak hanya dilakukan ketika melintas rel kereta api saja, tetapi saat berkendara di jalanan, apalagi ketika jalanan licin karena air hujan. Jaga agar volume musik atau radio tidak menghalangi pendengaran. Tujuannya agar ketika sirine peringatan kereta akan melintas tetap terdengar. Sebaiknya kurangi kecepatan dan mengatur jarak aman dengan rel kereta. Jangan memaksakan diri ketika terjebak macet di rel kereta. Sirine tanda peringatan kereta akan lewat sudah berbunyi tetapi palang pintu belum menutup. Jangan sekali-kali mengambil resiko. Segera hentikan mobil. Memaksa melewati palang pintu bisa berisiko tertimpa palang atau malah mobil mogok di rel kereta api. Jangan hanya sayang sama mobilnya, tapi juga nyawanya ya.

Selamat pagi pendengar info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung Selasa 21 Juli 2026. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi B328 guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Arifah menambahkan bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Ia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman di ruang digital. Informasi yang bersedia kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tari Pendul Tembem adalah tari khas Kota Madiun yang kurang terekspos keberadaannya. Tari ini menceritakan tentang sejarah perjalanan Raden Ngabehi Ronggowarsito atau disebut Bagus Burhan. Tari ini memakai topeng sebagai ciri khasnya. Topeng berwarna putih sering disebut pendul, sedangkan topeng berwarna hitam sering disebut tembem. Tari ini merupakan tari berpasangan karena ditilik dari sejarahnya dahulu, tari ini dimainkan oleh dua orang bernama Kromolea dan Onggolea. Tarian ini awalnya digunakan sebagai komunikasi untuk menyampaikan berita rahasia dari Kiai Ageng Kasan Besari yang berisi untuk memanggil kembali Bagus Burhan ke Desa Tegal Sari karena banyak terjadi wabah penyakit sepeninggal Bagus Burhan di desa itu. Kromolea adalah utusan dari Kiai Ageng Kasan Besari yang mana dia mencoba bertahan hidup dengan ngamen untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mencari Bagus Burhan. Pada saat dia ngamen di alun-alun Kota Madiun, secara kebetulan Bagus Burhan dan Onggolea sedang beristirahat di masjid besar dekat alun-alun. Onggolea yang melihat Kromolea atau teman satu pesantren sedang ngamen langsung mendekati dan ikut menari bersama Onggolea. Akhirnya, disampaikanlah berita tersebut kepada Kromolea saat menari bersama di alun-alun. Seiring berjalannya perkembangan zaman yang sangat pesat menuju digitalisasi, mengakibatkan adanya kesenian tradisional yang mulai punah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha keras untuk mengembalikan kejayaan kesenian tradisional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menunjukkan jati diri sebenarnya bangsa Indonesia melalui kesenian tradisional.

0: Bersama kami Pro Satir dan Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terkait dengan Asta Cita Presiden gitu ya, termasuk di dalamnya adalah memberikan makan bergizi gratis ya. Nah, kali ini informasinya Kepala BGN minta petugas MBG jalankan program dengan penuh tanggung jawab. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, meminta seluruh petugas menjalankan program makan bergizi gratis secara bertanggung jawab. Langkah tersebut bertujuan memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak, ibu hamil, serta kelompok penerima manfaat lainnya. Kepala SPPG wajib memastikan makanan yang disajikan aman serta layak konsumsi secara merata. Imbauan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor pada hari Jumat kemarin. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa komitmen seluruh petugas menjadi penentu utama keberhasilan program pemenuhan gizi tersebut, pendengar. Setiap petugas memiliki peran sangat penting dalam menyajikan hidangan yang berkualitas serta aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sudaryono juga menjelaskan seluruh SOP tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Penggunaan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis wajib diselaraskan dengan kepedulian hati nurani petugas. Sudaryono mengingatkan para kepala satuan pelayanan agar segera mengkomunikasikan setiap kekurangan layanan kepada pihak mitra. Koordinasi cepat dengan yayasan terkait sangat diperlukan agar kualitas penyajian makanan bergizi dapat terus ditingkatkan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Iya, pendengar masih bersama kami program 1 dari Madiun, kanal informasi dan informasi. Kali ini pendengar, Badan Gizi Nasional akan menutup operasional SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas dilakukan demi menjaga mutu program MBG bagi seluruh penerima manfaat. Lembaga tersebut mewajibkan seluruh SPPG mematuhi standar keamanan pangan nasional. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan serta tata kelola dijalankan dengan benar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan peringatan keras tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Kegiatan peninjauan mendadak ke sejumlah dapur produksi dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut mengimbau seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya. Lokasi peninjauan tersebut meliputi SPPG Pasir Kuda 3 yang ada di Bogor sana, apa dengar ya. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar pelayanan di lokasi tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur. Nah, Mas Dar menerangkan bahwa kunjungan lapangan dilakukan secara mendadak untuk memperoleh gambaran situasi yang objektif. Langkah tersebut sekaligus berfungsi memberikan motivasi kepada para petugas yang sedang menjalankan tugas pelayanan. Mas Dar mengajak masyarakat serta media massa untuk mengawal bersama jalannya program pemenuhan gizi tersebut. Pengawasan dari publik dinilai sangat penting dalam upaya menjaga kualitas layanan pangan secara berkelanjutan.

0: tadi sotonya?
1: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
2: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Terdengar tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda di Madin pagi ini untuk Kasta Cita MBG ya. Terima kasih segala perhatian Anda pendengar. Kita lanjut kembali untuk kehadirkan Taman Putra untuk Anda pendengar. Untuk adik-adik semuanya, kali ini Taman Putra akan menghadirkan teman-teman kalian dari TKI Gratarbiatul Atfal Az-Zahra Kota Madiun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dengan teman-temanmu dari TA Az-Zahra yang berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 115 Kota Madiun. Kali ini teman-temanmu akan menghibur kalian semua dengan bernyanyi, mengaji, berdoa bersama-sama dalam acara siaran Taman Putra RRI Kota Madiun. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengisi acara Taman Putra RRI Madiun dengan keadaan sehat dan gembira, tiada halangan suatu apapun. Anak-anakku semua, sebelum mengawali pertemuan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa belajar.

Alhamdulillah, pintar sekali anak-anakku semua. Sebelum melakukan kegiatan, kita harus senantiasa berdoa dahulu agar diberi kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Baiklah anak-anakku, kali ini teman-temanmu yang berada di studio akan menghibur kalian semua dengan bersyair, bernyanyi, berdoa, dan mengaji. Para pendengar Radio Republik Indonesia dan anakku sayang T.A. Azahra, untuk penampilan yang pertama, Budina panggil dari kelompok A. Ananda Yusuf, Alawi, Adam, Aryan, Gibran, Faiz, Najila, Jovan, Anissa, Zen, Abizar, Deler, Austin, Cika, Fatih, Glenka, Arsyad, Zenia, Dimas, Dio, dan Ilen yang akan menghafalkan doa sehari-hari. Doa

doa, bangun, tidur.

Alhamdulillah, anak-anakku hebat semua. Marilah kita lanjutkan dengan penampilan teman-teman kita dari kelompok A yang akan menghafalkan surat-surat pendek.

0: Bentar.
1: Untuk penampilan berikutnya, Budina panggil teman-teman kita dari kelompok B. Ananda Jelita, Safa, Zafina, Ines, Albi, Isa, Kenzi, Kaila, Fahril, Naura, Sasa, Aska, dan Javed yang akan membawakan hadis-hadis pilihan.

0: Hadis menjaga lisan.
1: Amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu.
0: Hadis

Selanjutnya dari teman kalian kelompok B yang akan membacakan bacaan sholat.

Wah, pintar sekali teman-temanmu yang berada di studio. Mari kita lanjutkan. Kita panggil Ananda kelompok B yang akan membawakan lagu Rukun Islam. Sebelum dilanjutkan penampilan berikutnya, mari kita tepuk berwudu bersama-sama. Tepuk wudu.

0: penampilan berikutnya, yaitu tepuk malaikat dan menyanyikan 10 malaikat Allah yang akan dibawakan dari kelompok A dan kelompok B.
1: Tepuk malaikat Jibril,
2: Jibril Wahyu, Mikail, Tahir Rizki, Israel, tiup trompet, Israel, dapat nyawa.

0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anakku semua. Berikut kita akan panggil kelompok A yang akan menyanyikan lagu Nama-nama Hewan dalam bahasa Inggris dan Anggota Tubuh dalam bahasa Arab. Menyanyikan nama hewan dalam bahasa Inggris.
1: 1, 2, 3. Cat.

Marilah kita lanjutkan penampilan berikutnya dari kelompok A dan kelompok B yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Jangan Main HP Aja.

Selanjutnya penampilan dari kelompok B yang akan menghafalkan nama anggota tubuh dalam bahasa Jawa.

0: Pon.
1: Sebelum dilanjutkan penampilan selanjutnya, mari kita tepuk anak soleh bersama-sama. Tepuk anak soleh.
2: Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Adik kakak disayang.

0: Untuk penampilan selanjutnya, kita tampilkan Ananda Fakhril yang akan membawakan puisi berjudul Tidak Ada Dunia Tanpa Ibu.
1: Tidak ada dunia tanpa

yang meriah untuk Ananda Fahril. Persembahan terakhir dari teman-teman kita kelompok A dan kelompok B yang akan membawakan aturan janji pulang sekolah. Janji

Baiklah anak-anakku semua, sebagai penutup pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sayonara.

0: Demikianlah anak-anakku semua yang ada di rumah, selamat bertemu kembali di lain hari bersama TA Az-Zahra Kota Madiun. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra mau selesai. Gimana? Seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Taman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
3: RRI.co.id, sumber

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Selamat pagi pendengar info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Hal tersebut dikatakan fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani kepada Pro3 RRI kemarin. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga ke masyarakat. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store Anda.

0: kan muset banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungguh sik kira lungguh lungguh.
0: Yo panas iki panas iki butuh es iki. Kene-kene. Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi radedi-dedi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang enek errore. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nembe ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi kalau diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA ne langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kalau semua orang jajal ya? Wah, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Di akhir pekan ini mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya juga tetap berkarya dengan segala keahlian dan profesi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kabar sehat selalu menyertai Anda semuanya, pendengar dan pemirsa Prosatu RRI Madiun di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali kita di kesempatan untuk pagi hari ini. Kita ada di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami, Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Beliau Ibu atau Mbak Esther Patricia, Magister Psikologi Psikolog CH, yang tentunya juga di kesempatan kali ini akan bersama-sama kita membahas tentang disabilitas bukan hambatan terbesar, sikap kitalah yang sering menjadi hambatan. Langsung saja kita sapa Mbak Esther, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Sehat, Mas Esther, dan ya? Semua pendengar ya. Sehat banget ini. Senang banget bisa kembali ya, hadir di sini.
8: Iya, biasanya di PUG.
9: Iya.
8: Oke. Dan pagi hari ini menjelang siang tentunya. Kita discuss tentang ruang disabilitas dan inklusi yang di kesempatan kali ini kita ambil tema disabilitas itu bukan hambatan terbesar, sikap kitalah yang sering menjadi hambatan, begitu ya Mbak Esther ya.
9: Betul.
8: Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan telepon kami di 459198 nanti, atau di WhatsApp kami di 0811 0812-366-9907. Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Madiun, silakan tinggalkan komentar di live chat kami. Silakan di sana Anda bisa komentar, bertanya, dan tentunya Ruang Disabilitas dan Inklusi hadir setiap Sabtu pendengar pukul 10 lebih 5 menit sampai dengan jelang 11 waktu Indonesia Barat. Mbak Esther, ini terkait dengan disabilitas gitu ya. Apa sih makna dari pernyataan disabilitas bukan hambatan terbesar gitu ya? Sikap kita lah yang sering menjadi hambatan. Sebenarnya seperti apa, monggo?
9: Iya, jadi kalau kita ditanya ya, apa sih kira-kira kesulitan terbesar untuk para penyandang disabilitas gitu. Kebanyakan kita akan menjawab bahwa ya keterbatasan-keterbatasan fisik yang mereka punya gitu. Tetapi secara psikologi saya melihat ada sisi lain, bahwa bukan hanya keterbatasan fisik sebenarnya yang jadi beban mereka secara mental ya, tetapi ternyata cara pandang kita, cara pandang orang-orang di sekitar kepada mereka itu seringkali jauh lebih membebani mereka daripada kondisi fisik mereka, begitu ya. Pandangan kasihan, pandangan bahwa selalu butuh bantuan, dipandang tidak mampu, itu ya, itu berat sekali gitu ya. Karena sebenarnya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar untuk diterima, punya kebutuhan dasar untuk menjadi mandiri, menjadi berharga, menjadi mampu untuk melakukan ya. Kita seperti kehilangan harga diri, dan kita kehilangan diri kita ketika kita dianggap tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah, ini kebutuhan yang sama yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, dan ini yang jadi sering beban ya, karena mereka sering dipandang dengan pandangan kasihan, dipandang dengan pandangan tidak mampu oleh orang lain gitu.
8: Tidak bisa apa-apa.
9: Iya, jadi kadang yang melukai bukan keterbatasan fisiknya, itu memang keterbatasan mereka butuh lebih banyak waktu, mereka butuh lebih banyak usaha dan latihan. Tetapi yang sebenarnya menjadi beban mereka itu adalah cara pandang kita kepada mereka.
8: Jadi ini tentunya berarti di dalam di kata lain bisa dikatakan bahwa masyarakat ini masih punya stigma negatif ya.
9: Iya.
8: Terhadap teman-teman penyandang disabilitas.
9: Betul, betul. Jadi kadang ini ya, saya misalkan di satu tempat umum, saya melihat ya ketika ada salah seorang disabilitas yang hadir gitu. Kemudian orang lain itu tanpa sadar bukan melakukan perkataan kasar ya, tapi semua mata tertuju kepada dia gitu ya. Memandang terlalu lama. Kemudian segera menawarkan bantuan begitu ya. Atau mungkin di restoran sambil ada orang yang mengantarkan si orang yang disabilitas ini tidak ditanya sama sekali. Dia langsung ditanya sama pengantarnya, "Mbaknya ini nanti mau makan apa?" gitu ya. "Ini mbaknya mau gimana? Ini maunya duduk di mana?" Tidak pernah dianggap ada dan ditanya gitu ya, pilihannya apa, kamu mau apa, apakah kamu membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi entah itu maksud kita sebenarnya baik, jadi maksud orang baik ya, seringkali mau bantu, memudahkan begitu ya, tapi tanpa sadar itu membuat orang merasa tidak dihargai, tidak dianggap bisa gitu ya. Jadi
8: bagi
9: bukan
8: penyandang disabilitas
9: ya,
8: itu.
9: Betul. Jadi bukan semata-mata perlakuan kasar. Oh, saya enggak memandang atau saya enggak mengatakan yang kasar kok kepada mereka gitu ya. Tapi tanpa sadar ada hal-hal yang halus yang kita lakukan itu yang membuat mereka menjadi terluka gitu ya.
8: Itu. Dan ini banyak yang tidak menyadari ini ya. Kita sebagai orang-orang yang mungkin di dalam perspektif orang lain itu sempurna, bukan disabilitas. Dan ini jarang disadari ya.
9: Iya, betul, betul. Betul, karena tidak jahat. Saya tidak mengatakan kata-kata kasar, betul, saya tidak melontarkan.
8: Dan niatnya baik sebenarnya. Nah,
9: betul sekali.
8: Itu. Tapi dirasa tidak nyaman bagi teman-teman penyandang disabilitas sendiri.
9: Iya, betul. Bahkan beberapa itu menghindari. Jadi takut salah bersikap ya. Jadi diam aja deh. Udah jangan deket-deket deh gitu ya. Karena saya takut salah, nanti saya nyinggung lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya sikap-sikap yang kelihatannya tidak memang langsung kasar atau frontal, tetapi ini sering ya dialami dan itu melukai untuk mereka.
8: Nah, Kemudian Mbak Esther, bagaimana contoh gitu ya sikap kita sebagai orang yang mungkin selama ini mohon maaf ya dianggap sempurna dalam sisi fisik begitu ya. Nah, bisa mendukung teman-teman, saudara-saudara penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya.
9: Yeah.
8: Hal apa sih yang bisa kita lakukan? Karena tadi ya, ketika kita membantu, takutnya mereka tuh sebenarnya nggak butuh bantuan dan itu malah menyakitkan, nggak bantu juga serta repot. Ini ada orang yang butuh bantuan kok nggak dibantu, kan begitu?
9: Betul.
8: Terus bagaimana? Contoh sikap yang seperti dapat mendukung teman-teman ini?
9: Ya, jadi satu ya, yang pertama saya selalu percaya bahwa semua yang kita lakukan itu berawal dari cara kita berpikir, cara kita memandang, ya. Jadi nomor satu, pastikan bahwa cara pandang kita kepada mereka itu kita memandang manusianya dulu, bukan disabilitasnya dulu. Ketika kita melihat orang disabilitas, biasanya kita langsung lihat, ih orangnya gak punya kaki, orangnya gak bisa lihat gitu ya, orangnya gak mampu apa gitu. Jangan lihat itunya, tapi mari kita lihat manusianya. Ini manusia yang sama, yang punya mimpi, yang punya keinginan, yang punya orang-orang yang mencintai dia gitu ya. Jadi orang yang punya harapan begitu. Jadi sudut pandang dulu ini kita harus betulkan. Jadi ya, tidak perlu canggung, tidak perlu merasa kasihan, tidak perlu merasa yang berlebihan kepada mereka. Seperti kita ketemu dengan orang biasa, gitu ya. Ya itu ketika kita sudah punya sudut pandang yang seperti itu, biasanya akan nanti lebih natural ya. Nah, tipsnya ketika teman-teman mau membantu para pendengar, pastikan kalau ini orang biasa ya, seperti biasanya kita bertemu orang, apa sih yang kita lakukan? Kita bertanya kan, gitu ya. Jadi mau diambilkan, saya bantu Bu, gitu ya. Meskipun bukan penyandang disabilitas, kita juga menawarkan bantuan tuh, kita bertanya dulu gitu ya. Jadi ketika kita betul-betul punya sudut pandang bahwa oh iya, dia juga manusia yang sama, yang seperti kita aja, cuman keterbatasannya aja di fisik begitu ya. Tapi belum tentu, ya caranya ya kita bertanya gitu ya. Apakah butuh bantuan? Mau dibukakan gitu. Tapi kalau dia bilang tidak, ya sudah gitu ya. Jadi gini ya, bantuan itu menurut saya terasa berharga ketika bantuan itu disertai dengan pilihan. Ya, jadi ketika kita selalu dibantu tanpa ditanya, dibantu tanpa ditanya, yang muncul bukan perasaan nyaman ya, tapi rasa dianggap tidak mampu, rasa bukan orang dewasa begitu. Jadi ya tanyalah apakah mereka butuh bantuan atau tidak gitu ya. Namun yang pertama memang di pikiran. Jadi di pikiran kita harus, ya ini sama gitu. Kita juga mungkin punya keterbatasan-keterbatasan yang lain kan gitu ya.
8: Jadi yang pertama adalah membenarkan ataupun juga meluruskan dulu cara pandang kita yang benar terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas gitu ya. Bagaimana cara memandang mereka, sebagaimana memandang bahwa mereka juga orang yang sama dengan kita, gitu ya.
9: Betul sekali.
8: Tidak perlu ada stigma negatif, anggapan kekurangan, kelemahan dan sebagainya, begitu ya, Mbak Esther?
9: Betul sekali.
8: Nah, Mbak Esther, ini kan tentu penting gitu ya untuk menghargai kemampuan, gitu ya. Kalau tadi kan dianggap orang teman-teman saudara-saudara yang disabilitas itu kan kadang anggapannya oh nggak mampu ini gitu ya. Nah, bagaimana menghargai kemampuan bukan hanya keterbatasan?
9: Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain ya, karena ini ruang inklusi juga ya, saya percaya taman itu indah karena macam-macam gitu ya,
8: betul,
9: bunganya
8: betul,
9: ya
8: betul beragam
9: betul. Kita tidak mau pergi ke satu kebun raya yang pohonnya cuma satu macam gitu ya,
8: betul
9: kan
8: sekali.
9: Kita ingin justru semakin beragam, ada 200 spesies misalkan, begitu, ada ribuan spesies. Nah, kita ingin ke sana. Saya percaya bahwa dunia ini indah justru karena kita itu berbeda-beda, dan kita punya kelebihan kekurangan kita masing-masing, begitu ya. Ini kita perlu betul-betul menyadari ya bahwa keberagaman itu yang membuat indah, begitu. Dan belum tentu orang yang punya keterbatasan fisik ini memang lebih kurang daripada kita, gitu ya. Tidak jarang mereka itu justru tekadnya jauh lebih besar, mentalnya jauh lebih kuat daripada kita gitu ya. Jadi menurut saya bagaimana kita lebih melihat kelebihannya itu adalah masalah pilihan dalam setiap aspek ya. Semua itu pasti ada sisi kelemahan dan kekurangannya, tetapi kita harus dengan penuh sadar kita memilih untuk melihat kelebihan-kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perbedaan mereka masing-masing gitu ya. Jadi untuk orang disabilitas ini kita juga ya sama saja libatkan mereka. Jadi ya tadi juga bukan hanya kita terus bantu ya, tetapi juga libatkan mereka, mintalah pertolongan dari mereka. Karena mungkin secara fisik mereka terbatas, tetapi pemikiran-pemikiran mereka cemerlang begitu ya. Mungkin secara fisik terbatas, tapi hati mereka tulus dan itu bisa menyatukan tim. Misalkan mungkin mereka secara fisik terbatas, tetapi mereka punya waktu yang konsisten yang bisa memberi masukan input ya untuk tim kita, bisa terus hadir, bisa kerja gitu ya. Jadi ya kita minta tolong justruan kepada mereka gitu ya, dan melibatkan mereka dalam rapat, dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, dalam percakapan, kapan, dalam kegiatan kerja, dalam apapun begitu. Nah, ketika kita memberi ruang mereka untuk membantu kita juga, saya merasa itu adalah membangun martabat mereka ya, dan itu justru menunjukkan kepada mereka bahwa ya kita equal dan kita butuh satu sama lain gitu.
8: Iya, saling melengkapi.
9: Yes, betul. Jadi masalah pilihan ketika kita itu menghadapi orang tuh, ya kita mau lihat ini tidak hanya berlaku pada disabilitas ya. Kita sama pasangan, kita juga memilih kan diri mana dari kita ini yang mau dihadirkan dan diri mana yang kita mau hadirkan dari pasangan kita itu untuk kita. Jadi kan kita memilih sebenarnya begitu ya, apa yang kita lihat nih dari orang.
8: Jadi bagaimana kita mempersepsikan gitu ya, atau mengubah mindset kita bahwa sebenarnya kita itu equal gitu ya, sama sebenarnya.
9: Betul,
8: hanya sekali. Hanya karena takdir Tuhan saja begitu ya.
9: Ya, betul.
8: Yang membedakan kita secara fisik saja. Betul. Mereka punya pikiran, mereka punya keinginan, punya cita-cita yang sama. Bahkan sebenarnya enggak sedikit ya, Mbak Esther ya, teman-teman penyandang disabilitas itu prestasinya lebih dari orang yang normal gitu ya.
9: Iya, banyak
8: kita
9: sekali. Banyak sekali. Bahkan ya, penyandang disabilitas mungkin kita berpikir prestasinya hanya di bidang misalkan akademik gitu ya. Kebetulan saya ini suka kegiatan di alam. Jadi beberapa penyandang disabilitas itu bahkan bisa capai gunung-gunung yang tinggi gitu ya. Dengan segala keterbatasan, dengan tongkat gitu ya. Dan ketika saya tuh mendaki gitu ya, saya berpikir bahwa wow, luar biasa sekali gitu ya. Mereka bisa sampai ke sana dan itu butuh fisik loh. Tapi ternyata Mereka menghilangkan batasan itu gitu ya. Dan kita yang normal-normal ini yang kita katanya normal itu seringkali kalah dalam hal ya justru karena kita normal gitu ya. Kita merasa bahwa oh ini memang sulit, ini tidak bisa gitu ya. Dan kita merasa bahwa oh begitu. Bahkan di area-area fisik yang dibutuhkan gitu ya, beberapa dari mereka tuh begitu luar biasa.
8: Baik. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang di kesempatan kali ini ingin juga bergabung bersama kami, silakan telepon 459198, WhatsApp di 0811 366 9907. Untuk di kesempatan pagi hari ini, yuk kita bersama-sama di ruang disabilitas dan inklusi kali ini menyamakan persepsi bahwa sebenarnya disabilitas atau kekurangan dari teman-teman disabilitas itu bukan hambatan terbesar, tapi kadang sikap kita yang menganggap atau memberikan stigma negatif ataupun juga bukan stigma negatif juga sebenarnya, positif, cuma ini sebenarnya
9: ada tipis ya, rasa kasihan gitu. Ada tipis ini, rasa kayak menganggap dia gak mampu, saya harus bantu gitu ya.
8: Dan inilah yang menjadi hambatannya Mbak Esther ya.
9: Nah
8: Mbak Esther, ini kan ketika kita berbicara tentang tadi kalau taman idealnya banyak bunga gitu ya, biar indah gitu ya. Dan tentu ini dimulai dari bagaimana kita bergaul bersama dengan teman-teman tanpa ada sekat, tanpa ada perbedaan gitu ya. Mulai dari pendidikan dasar tentunya. Nah, menciptakan, membangun lingkungan yang inklusi, ini bagaimana sementara masih ada stigma dari orang tua bilang ke anaknya, tuh jangan dideketin, nanti ketularan, tuh jangan dideketin, nanti kamu begini-begini dan sebagainya. Nah, bagaimana memulai itu di lingkungan pendidikan misal, kemudian keluarga, masyarakat, menciptakan kesetaraan.
9: Iya, jadi sebenarnya saya juga bilang sama anak saya, berteman harus pilih-pilih.
8: Ya.
9: Begitu ya. Tapi milihnya itu apa standarnya? Okay. Begitu ya. Nah, ini yang kita perlu betul-betul, karena anak itu akan menghargai apa yang orang tua hargai dan orang tua puji. Dan anak itu akan menghindari apa yang orang tua
8: hindari.
9: Iya, hindari atau hukum ya, misalkan ya, kalau dia dihukum, ya dia tahu bahwa oh, kayaknya ini nggak enak gitu perilaku ini. Jadi saya bilang kepada anak-anak saya, dan saya juga karena saya banyak di dunia pendidikan ya, kita harus memilih orang itu berdasarkan karakter, begitu ya. Jadi kerendahan hati, kemauan belajar, ketekunan, itu yang kita pilih untuk jadi teman-teman kita. Jadi inklusi ini bukan berarti kita juga menerima semua toleransi terhadap hal-hal yang tidak baik ya secara karakter. Inklusi ini kan baik suku, agama, keterbatasan, gender, ini semua kita terima. Keterbatasan-keterbatasan atau keperbedaan-perbedaan ini kita terima semuanya gitu ya. Tetapi tentang karakter, nah ini yang integritas, nah ini kita harus betul-betul memilih dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bertukar pikiran setiap hari. Ada karena yang bilang memang bahwa siapa temanmu 5 orang, nanti dalam waktu 1 tahun kamu akan jadi yang ke-6 gitu ya. Jadi saya ingin masyarakat kita untuk melihat lebih dalam ya, apa sih manusia? Manusia itu, manusia-manusia yang hebat itu adalah manusia-manusia yang mengangkat orang lain ya. Jadi ketika kita tipis saja ya, kita merasa mau bantu begitu ya, orang-orang itu, apa sih perasaan yang muncul di sini? Apakah perasaan bahwa saya lebih hebat dan saya harus bantu dia? Saya merasa kasihan, beda ya. Jadi empati dan kasihan itu berbeda. Kasihan itu muncul karena ada butuh rasa di sini untuk merasa lebih baik gitu ya. Tetapi empati itu betul-betul merasakan dari orang lain, tetapi kita setara gitu. Dan seringkali itu yang tipis banget gitu ya. Kita tidak tahu itu rasanya di mana. Nah, jadi bagaimana ya menghargai itu? Saya kira pendidikan awal di rumah itu memang kita harus tahu value apa ya yang kita mau berikan di dalam rumah tangga kita. Hal-hal apa yang dihargai di dalam rumah kita gitu ya. Kejujuran, integritas, kerendahan hati, kemauan untuk terus belajar, disiplin, ketekunan, itu yang kita harus hargai terus begitu ya. Jadi ini bukan masalah keterbatasan dia terbatas fisik atau tidak terbatas fisik. Ketika dia terbatas secara fisik, tetapi dia punya ketekunan, kepunya kerajinan, integritas, kejujuran, ya kita hargai. Masalah dia tidak punya keterbatasan apapun, tetapi dia malas, tidak mau belajar, tidak mau berusaha, begitu ya. Ya ini kita juga harus rubah, kita harus berikan kepada anak-anak kita kata-kata bahwa ini tidak benar gitu ya. Jadi value apa sih sebenarnya sebagai seorang manusia? Itu yang kita
8: tanamkan.
9: Iya, betul.
8: Oke. Jadi mulai ketika dikatakan membangun lingkungan yang inklusi dimulai dari keluarga dulu, bagaimana orang tua memberikan pengertian value kepada anak ya.
9: Semua itu berawal dari keluarga, pendidikan ya, karena keluarga. Pendidikan pertama yang kita terima dan 7 tahun pertama untuk seorang anak itu membekas seluruh hidupnya, seumur hidupnya begitu ya. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, terutama di 7 tahun pertama itu karena anak sama sekali belum punya saringan di otak dia begitu ya, sehingga apapun yang orang tua lakukan, katakan, itu masuk ke dalam pikiran dia begitu ya.
8: Copy paste.
9: Yes, betul.
8: Di copy paste gitu ya.
9: Betul. Karena kalau orang dewasa seperti kita, misalkan kita diberitahu, Bu Esther ini jelek sekali, Bu Esther ini gak berharga, Bu Esther ini saya benci sekali sama dia karena dia jahat begitu ya. Ketika ada orang berkata begitu, otak saya yang sudah dewasa ini berpikir, oh orang ini kena apa ya, apakah ada apa. Tapi saya tidak menerima mentah-mentah. Saya belajar, oh karena dia dalam posisi begini, begini gitu ya. Tapi di bawah 7 tahun saringan secara otak itu belum berkembang secara sempurna begitu ya. Jadi semuanya itu akan masuk ke bawah sadar sebagai nilai dia, sebagai keyakinan dia tentang dirinya begitu ya. Jadi yang terbaik memang selalu mulai dari keluarga gitu ya.
8: Oke. Dan ini menjadi pendidikan yang pertama dan utama tentunya di dalam keluarga ya. Oke. Dan ketika ada keluarga yang sudah menerapkan ini, kemudian berkembang lagi masuk ke lingkungan sekolah, masyarakat yang lebih luas, ini tentunya diharapkan tercipta gitu ya pengertian kesetaraan bagi semua orang begitu ya Mbak Esther, harapannya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian sikap negatif atau stereotip ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri penyandang disabilitas, Mbak Esther? Kembali kepada penyandang disabilitas.
9: Iya, jadi begini, pandangan orang yang selalu seperti tadi ya, kasihan, minta dibantu. Nah, itu seringkali jadi afirmasi untuk mereka. Bukan mereka tuh betul-betul tidak mampu, bukan. Tapi karena selalu dipandang begitu, terus dia meyakini, oh ya aku ini butuh bantuan, oh ya aku ini tidak mampu, aku tidak bisa gitu ya. Karena kalau seorang anak ya diberitahu terus gitu ya, kamu anak yang pandai, kamu anak yang suka belajar, kamu anak rajin, kamu anak rajin, terus kita kasih tahu setiap hari, jadilah dia anak rajin, begitu ya. Nah, tapi kalau setiap hari kita bilang, kasihan, jangan, kamu itu gak mampu, meskipun tidak secara langsung ya, dengan cara kita memperlakukan dia, apa-apa dia, jangan-jangan nanti mama saja, jangan-jangan saya bantu bu, jangan-jangan, silakan, silakan duluan, gitu ya, saya, bapak, banyak sekali gitu ya, itu sebenarnya jadi afirmasi ya.
8: Oke.
9: Sehingga mereka bukannya tidak mampu betulan begitu ya, tetapi karena selalu diberitahu seperti itu, mereka meyakini bahwa disabilitas yang mereka punya itulah penjara mereka, itulah batasan mereka,
8: kelemahan
9: gitu ya. Ya, dan mereka tidak keluar dari situ karena mereka yakin bahwa mereka memang tidak mampu, bukan karena beneran tidak mampu gitu. Nah, ini yang seringkali saya temukan pada para penyandang disabilitas ya, penjara pikiran bahwa dia tuh tidak mampu gitu karena perlakuan orang-orang di sekitar mereka sejak mereka kecil gitu. Tetapi ketika ini betul-betul dicoba ya, ayo kita coba beneran gak gitu ya. Awalnya gak nyaman, takut, tidak berani, tetapi kita dicoba lewat lah, kok ya bisa ya gitu ya. Loh, kok saya ternyata bisa juga ya ngomong gitu ya. Memang butuh latihan, latihan lebih lama, belajar gitu, yang lewati gagal dan berusaha lagi. It's just like orang normal gitu ya. Nah, ketika mereka melakukan itu, ternyata bisa juga ya gitu. Dan mereka kaget, lah kok bisa kok ya bisa? Gitu. Selama ini kan dianggap tidak bisa gitu.
8: Bahkan melampaui pikiran-pikirannya gitu ya. Lebih dari itu, baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti setelah satu lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda semuanya. Anda bisa bertanya, baik itu melalui telepon 0351459198 atau di WhatsApp kami di 0811-366-9907, atau juga Anda yang ingin bergabung silakan di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ibu Esther Patricia MPSI atau Magister Psikologi Psikolog CH, yang tentunya juga bersama-sama dengan kita pendengar di pagi hari ini. Dan ini Mbak Esther ada pertanyaan di WhatsApp ya, dari Ibu Dita di Madiun ini bertanya. Mengapa empati dan rasa hormat lebih penting daripada rasa kasihan terhadap penyandang disabilitas?
5: Okay. Ya, terima kasih Bu Dita ya. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Bu Dita. Ya, karena kalau perasaan kasihan itu yang timbul adalah rasa tidak mampu tadi. Ketika kita terus dikasihani gitu ya, kita merasa tidak mampu dan akhirnya ya tidak mau berjuang, merasa memang tidak mampu betulan begitu ya. Jadi rasa kasihan ini yang timbul itu bukan perasaan yang baik, tapi perasaan yang justru melemahkan seseorang. Karena sebenarnya ada teorinya ya, orang itu ingin merasa otonom, ingin merasa dihargai, ingin merasa diterima dan punya hak untuk kehidupannya begitu ya. Nah, rasa kasihan itu mematikan, tidak memenuhi perasaan ini, padahal itu kebutuhan manusia dasar. Nah, ketika kita cuman kasihan, apalagi terus ambil alih terus, ini juga untuk para orang tua ya. Orang tua tuh kadang sering tidak tega kalau anaknya disabilitas ya, punya kebutuhan khusus begitu ya. Jadi selalu dibantu. Nah, ini saya perlu mengingatkan untuk para orang tua bahwa anak-anak ini dibantu seperlunya. Coba ya, batasannya begini. Jadi saya membantu. Ini dia benar-benar tidak mampu atau saya tidak tega gitu ya. Jadi dua ini kita perlu bedakan begitu ya. Kalau dia benar-benar tidak mampu, ya kita harus bantu. Tapi kalau karena kitanya tidak tega gitu ya, jangan. Biasanya hanya butuh waktu. Butuh waktu sedikit lebih lama gitu ya. Dia struggle gitu ya. Dia frustrasi mengikat tali sepatunya. Ya kita kasih instruksi, kita kasih ruang, kita kasih kita hadir, kita menemani sampai proses itu selesai. Dan ini sejujurnya jauh lebih sulit karena makan waktunya lebih lama.
4: Lebih lama.
5: Untuk ibu-ibu nih kita ya, saya
4: kadang,
5: juga
4: kadang orang tua yang enggak sabaran.
5: Iya, yes, betul. Sudah lama hasilnya tidak rapi gitu ya. Bikin anaknya juga merasa frustrasi begitu. Ini singkat lagi ya, karena dunia kita sekarang itu sudah jauh sekali dari kesulitan gitu ya. Kesulitan, GPS ada, Shopee Food ada gitu ya. Semua itu ada di anak kita. Jadi kesulitan itu sudah jarang sekarang gitu ya. Jadi dengan sengaja orang tua ini perlu sabar kita ya ketika nah, anak-anak karena tanpa kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu ya, anak-anak itu jadi merasa tidak pernah belajar untuk menghadapi frustrasi. Itu yang membuat anak-anak sekarang tuh katanya ya Gen Z ini katanya lebih mudah menyerap gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi karena memang eranya ya begini, sudahan begitu ya.
4: Iya, serba ada adanya serba kemudahan gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul, betul. Jadi empati itu mengerti apa yang kamu rasakan sehingga saya temani.
4: Oke.
5: Ayo kita sama-sama. Saya tunggu gitu ya, dan saya memberi ruang, memberi waktu untuk kamu berjuang, begitu ya. Tapi kalau kasihan biasanya kita ambil alih.

0: tuh perlu sadar gitu ya, bahwa saya kayaknya salah nih gitu ya. Kalau udah merasa benar, susah untuk berubah gitu ya. Jadi saya apresiasi sekali. Jadi ini udah bagus, udah langkah yang baik sekali begitu ya. Dan setiap kali kita itu mau bertindak atau kita mau berkata gitu ya, ketika kita tuh sempat berpikir, punya ruang untuk benar gak ya ketika saya begini, itu adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi ya, kita mungkin tidak bisa melakukan banyak untuk orang sekitar kita, atau kita terbatas ya. Ya start dari diri sendiri begitu ya. Jadi bagaimana kita ini memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau memang ada penyandang disabilitas, ya bagaimana saya mulai dari diri saya. Saya bicara, saya ngobrol, saya memberi kesempatan, bahkan saya minta tolong kepada mereka untuk memberi mereka rasa mereka berharga gitu. Dan butuh bantu, diri mereka tuh dibutuhkan bantuannya begitu ya. Nah ini yang justru meningkatkan harga diri mereka. Jadi kalau saran saya, mulai dari diri sendiri deh gitu. Dan Mbak Laras udah punya bekalnya, karena sudah menyadari itu tadi, sudah tertanam di bawah sadar gitu. Langkah itu yang paling sulit sebenarnya gitu ya. Kalau sudah 70% tahu, wah itu sudah terbuka. Karena namanya alam bawah sadar itu biasanya membuat kita tuh merasa ya memang begitulah dunia begitu ya. Harusnya begitu gitu. Ketika kita sudah metakognisi, ini katanya ilmu yang terbaru, kecerdasan yang terbaru, yang justru di atas kecerdasan yang lain, itu adalah metakognisi, cara kita kita berpikir tentang cara kita berpikir begitu ya. Nah ini udah keren banget. Jadi ya kita tinggal aplikasikan eksekusinya bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya satu pribadi, ketika kita konsisten dan kita kuat, itu akan mempengaruhi ya, orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Oke, luar biasa. Jadi kita berpikir, bagaimana sih pola pikir kita, begitu ya?
0: Ya,
1: pola pikir kita selama ini bagaimana? Dan itu dikatakan metakognisi itu tadi ya, Mbak Esther ya. Nah, kemudian ada lagi ini yang bertanya lewat WhatsApp ini. Kita coba cek. Ada dari Indra, Pak Indra ini. Bagaimana tanggapan Bu Esther tentang fasilitas umum yang ada di sekitar kita? Apakah sudah ramah penyandang disabilitas atau belum secara keseluruhan? Dan bagaimana ketika tidak ada tempat duduk misal yang diperuntukkan bagi orang umum, sementara satu-satunya adalah tempat duduk bagi penyandang disabilitas? Bolehkah kita mengambil kesempatan untuk duduk sementara penyandang disabilitasnya tidak ada? Bagaimana ini?
0: Ya,
1: seperti itu ya biasanya terjadi di ruang publik begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, ini dari Pak Indra ini.
0: Ya, saya melihat, saya optimis ya bahwa pemerintah itu lebih baik ya saat ini. Contoh yang saya sering ya, kalau ada beberapa tempat yang saya juga mungkin tidak tahu, tapi saya itu sering berpergian dengan kereta api, itu jauh lebih baik sekarang ya. Jadi ada kursi-kursi khusus begitu yang dekat pintu gitu ya. Dan para petugas itu nampaknya juga sudah dilatih untuk bersikap empati dan memperhatikan gitu ya, untuk bukan hanya disabilitas tapi ibu hamil, orang yang sudah sepuh gitu ya, itu mereka akan jauh lebih bantu. Ini saya sangat apresiasi ya. Tentunya tetap ada ruang untuk membuat semuanya jadi lebih baik begitu ya. Jadi dimanapun itu kita bisa, dan kalau kita ada di area-area yang kita punya peranan untuk membuat penyandang disabilitas ini jauh lebih nyaman, mari kita lakukan gitu ya. Jadi kalau dibilang cukup, saya rasa tetap ada ruang untuk membuat jadi lebih baik begitu ya. Tapi dibanding dulu, saya mengapresiasi sekarang sudah jauh lebih baik, sudah lebih ramah lingkungan kita ini gitu ya. Tadi pertanyaan keduanya apa ya, Mas Vita?
1: Pertanyaan keduanya, boleh nggak tempat atau haknya penyandang disabilitas, tapi karena tidak ada, dan bolehkah orang pada umumnya menempati begitu?
0: Ya kalau secara logik ya silakan, tapi kita tetap harus aware kan bahwa ini sebenarnya bukan tempat saya, gitu ya. Betul. Jadi kita juga harus kalaupun kita duduk, kita juga harus lihat-lihat ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi apakah begitu ada kita harus tahu bahwa ini bukan tempat saya gitu.
1: Oke. Dan kita bergeser ke kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, Mbak Esther. Ada akun Agus E5Z ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi secara jelas, Kak, pengertian atau istilah inklusif atau inklusi itu seperti apa?

0: Ya, jadi inklusi ini adalah ruang ya di mana kita tuh menerima perbedaan, gitu ya. Apapun perbedaan yang ada di antara kita, gitu, tidak menjadi batasan buat kita untuk menilai orang lain tuh lebih rendah atau tidak bermartabat atau ya tidak layak dihargai. Semua manusia itu sama dengan berbagai macam perbedaan.
1: Terlebih gitu hanya sekedar perbedaan fisik saja, begitu
0: Iya, betul.
1: Oke, padahal kalau perbedaan fisik ini kadang kan masih ada orang yang membesar-besarkan. Padahal ini sebenarnya kan normal saja, begitu ya. Tadi dikatakan taman itu akan indah kalau banyak jenis bunganya, begitu
0: Ini sama kayak gini. Kenapa sih Mas Yiftani kok lahir jadi laki-laki ya? Benci ah. Bukan manusia ah, laki-laki. Itu kan sama anehnya seperti itu gitu ya rasanya ya. Kita enggak milih, kita juga enggak tahu gitu ya bagaimana kita ya this apa yang Tuhan kasih gitu.
1: Oke, dan mereka sebenarnya juga tidak meminta untuk dilahirkan seperti itu, begitu ya. Oke, kalaupun ada pilihan ya seperti kita memilihnya gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Ada akun Amin Narsis, meskipun udah setara dalam hal hak dan kewajiban termasuk dalam lingkup dunia pekerjaan, penyandang disabilitas masih dikucilkan. Komentar Mbak Esther seperti apa? Apakah memang begitu di masyarakat?
0: Saya melihat di sekolah dan di bahkan lingkungan kerja ya, itu pemerintah sudah menetapkan ada sekian persen yang harus disediakan itu untuk para penyandang disabilitas, begitu ya. Dan saya melihat baik sekali ya, karena sebenarnya idenya sama, mereka diperlakukan sama dengan orang lain. Tapi justru masyarakat itu yang kadang-kadang memang ya kita-kita ini gitu ya, kita ini yang belum bisa atau belum siap gitu. Makanya kita sama-sama, mari kita, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang ya empati, empati tuh kayak seperti tadi gitu loh, memberi mereka tuh ruang, ya kita kasih waktu yang mungkin boleh lebih lama, kita menemani, kita sabar, tapi kita gak ambil alih dan kita tanpa merasa perlu yang seperti apa berlebihan ya, ya mereka butuh waktu aja, wong memang dia tangannya tidak sempurna seperti kita, sehingga dia ya butuh waktu lebih banyak untuk mengerjakan itu. That's it gitu. Jadi mari kita sama-sama juga untuk memulai dari kita, diri kita untuk melepas stigma itu. Saya yakin dari satu orang, satu orang, satu orang ini lama-lama akan menjadi lebih banyak orang gitu ya.
1: Baik, artinya dimulai dari kita inilah stereotip-stereotip negatif gitu ya. Anggapan, sikap bahkan ya, sikap negatif kepada teman-teman penyandang disabilitas ini bisa kita rubah. Mulai dari cara pandang kita terhadap mereka, dan mudah-mudahan cara pandang kita yang berubah lebih baik bisa mempengaruhi teman-teman kita yang ada di lingkungan sekitar, kemudian terbesar lagi di masyarakat, sehingga benar-benar tidak ada sekat ya.
0: Betul, Mbak betul Esther, ya. Dan ini ya mungkin yang sering juga ini yang mungkin juga viral beberapa waktu ini, berhenti membuat hal-hal itu tuh jadi bercandaan. Karena orang berpikirnya hanya bercanda, hanya bercanda supaya apalagi, akrab gitu ya.
1: Apalagi dikontenin.
0: Yes, betul. Jadi bercanda itu tidak sama, tidak boleh melukai. Bercanda itu ya bercanda. Oh, tapi dia tidak terluka kok, dia tidak menangis, tidak apa. Ya tidak semua luka itu terlihat. Tapi kita kan tahu ya, ini itu membuat dia merasa seperti apa. Nah itu yang kita juga bisa lakukan. Jadi kalau ada di lingkungan-lingkungan kerja kita atau di lingkungan tempat di mana kita berada itu membuat hal-hal itu bercandaan, ya kita jangan ikut. Atau mungkin kita bisa segera alihkan bercandaannya itu ke topik-topik yang lain.
1: Jadi kita jangan sampai malah ikut terlibat di dalamnya, malah ikut bersuka ria di atas kekurangan orang lain. Baik, tanpa terasa ini Mbak Esther, kita di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak ya hal yang ingin kita diskusikan tentang bagaimana kita mengubah pola pikir, kemudian menjadikan teman-teman disabilitas ini setara benar-benar tanpa sekat sebagaimana kita memandang orang lain. Nah, bagaimana closing statement atau kesimpulannya tentang disabilitas bukan hambatan terbesar, sebenarnya sikap kita lah yang sering menjadi hambatan. Silakan.
0: Ya, jadi saya bertanya untuk jadi penutup nih. Ketika kita memegang segelas kopi, kemudian kita terkena guncangan, dan gelas kita juga ikut berguncang, maka yang keluar, yang tumpah itu kopi. Kenapa? Ya karena isinya kopi gitu kan. gitu ya. Jadi sebenarnya disabilitas itu tidak mengurangi nilai seseorang, tetapi cara kita memperlakukan mereka itu lebih menunjukkan siapa kita. Ketika kita terkena atau terlihat atau terpapar sesuatu, terkena suatu problem gitu ya, yang keluar itu apa? Itu lebih menunjukkan bukan siapa yang di luar, tetapi apa yang memang ada di dalam kita. Jadi mari kita aware. Ketika kita merasa atau melakukan orang sesuatu, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan nilai kita, dan sebenarnya sedang reveal ya, apa sih yang ada di dalam sini. Jangan-jangan ada yang belum beres ini di dalam diri kita gitu ya, sehingga kita memperlakukan orang lain itu dengan cara-cara yang mungkin kurang pantas atau melukai gitu.
1: Betul-betul.
0: Nasminta.
1: Iya. Jadi sebenarnya ketika kita emosi, ketika kita meluapkan emosi, sebenarnya itulah ya yang ada dalam hati dan dalam diri kita. Jadi perlu bagaimana kita memantaskan diri untuk menjadi orang baik, dan nanti keluarnya juga yang baik-baik begitu ya, Mbak Esther.
0: Betul sekali.
1: Baik. Terima kasih Mbak Esther waktunya dan ilmunya untuk pagi hari ini. Bagaimana, mudah-mudahan juga harapannya adalah bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa.
0: Amin.
1: Untuk tetap kita memanusiakan manusia pada intinya ya, Mbak Esther ya.
0: Betul sekali.
1: Memanusiakan manusia dan mengubah mindset, pola pikir kita bahwa teman-teman, saudara-saudara kita penyandang disabilitas adalah orang yang sama seperti kita. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Mbak Esther. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain waktu ya. Di topik yang berbeda tentunya. Di ruang disabilitas dan inklusi. Terima kasih pendengar waktunya dan kebersamaannya. Dari Mejen Pajaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan juga Mbak Esther Patricia, Magister Psikologi-Psikolog. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang. Permisi.
2: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Madiun.

pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbaharui informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start to come.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali presiden, dan kita tahu bahwa presiden menjadi salah satu hajatan, salah satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti asyik, karena target kita asyik.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We're in the final now for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 Juli 1949, KNIP mengesahkan hasil perjanjian Rumroyen, sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari Pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta adalah Republik Indonesia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Jok, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang. Tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambak, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.
1: Nah, itu baru semangat 45.
0: Siap, merdeka!
1: Merdeka bukan cuma selebrasi, tapi...

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di akhir pekan kali ini? Suasananya akhir pekan, tanggalnya juga akhir bulan ya. Tapi bagi sebagian orang tanggal 25 itu tanggal muda loh ya. Jadi ada perspektif yang berbeda gitu ya. Walaupun tanggalnya terasa tua, tapi ada yang muda. Tapi ada juga yang tetap aja tanggal 20-an itu tanggal 2. Ada yang banyak mengatakan bahwa tanggal-tanggal harus survive gitu ya. Apapun yang Anda lakukan pendengar ya, semoga kesehatan ini tetap di nomor satu kan. Kalau kita sehat kan melakukan hal apapun juga enak gitu ya. Kita bisa menuangkan ide-ide kita, banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan tepat waktu juga. Oke, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang beraktivitas di jalan atau sedang beristirahat, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun bersama Anda pendengar, dan kali ini Satya menggantikan rekan Miftah ya, yang sejak pagi tadi sudah bersama Anda. Satya kali ini bersama dengan rekan operator Lukman akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jam sekian ini ya, jam 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, ya saatnya lagu-lagu campur sari dong yang dihadirkan untuk Anda semuanya sampai nanti jam 1 siang. Dan untuk hari ini azan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami berterima kasih untuk Anda semuanya karena selalu mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.
2: Urip prasojo, ojo niko niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yang bisa dadi presiden. Endi ana menungsa urip duwe gegayuhan dadi copet.

0: Mah.
1: Iya, Pak.
0: Ternyata anak kita memalukan.
1: Kenapa, Pak?
0: Dulu sudah ranking 10, sekarang justru melorot jadi ranking 2 itu gimana maksudnya?
2: Intermezzo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Polres Tangerang Selatan mengungkap motif pembunuhan prajurit TNI AD Prada ABS yang jasadnya ditemukan di Kelapa 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menyebut peristiwa ini dipicu perselisihan akibat antrean pembelian sate Taichan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hasilnya, insiden bermula di area parkir yang terdapat penjual sate Taichan. Menurut Wira, cekcok ini kemudian berujung pada aksi pengeroyokan terhadap korban. Prada ABS sempat melarikan diri, namun dikejar para pelaku hingga lokasi penemuan jenazah. Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia Andri Yoga Utami kepada Pro3 RRI hari Kamis kemarin mengatakan perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan ke kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan resiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!
1: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih yang disebut Sang Merah Putih wajib dikibarkan warga negara di rumah, di sekolah, kantor, gedung-gedung, transportasi pribadi dan umum yang dikibarkan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Merah putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 lebar banding 3 panjang. Ukuran 200 cm x 300 cm diperuntukkan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Dan ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Sudahkah Anda memasang sang merah putih di bulan Agustus ini?

Jam-jam makan siang ya, kalau jam seperti sekarang ini. Tapi kalau Anda sedang libur ya, nggak kemana-mana gitu ya, mungkin bisa jadi jam segini sudah beberapa kali makan gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya di rumah itu kadangkala ada ini cemilan, ya udah kita makan gitu ya. Tapi kalau pas kita sedang beraktivitas, rasa-rasanya juga kadang malas. Tapi ada juga nih ya pendengar ya, kalau malah kebalikannya gitu ya. Jadi makanan apapun kayaknya kalau di rumah itu biasa aja, tapi kalau dibawa ke tempat kerja, misalnya ke kantor ataupun juga ya pokoknya di tempat kerja Anda ya, apalagi makannya itu bareng-bareng gitu ya, dari jajanan yang sederhana aja tuh terlihat enak gitu loh ya. Ya begitulah, mungkin karena adanya kebersamaan kali ya yang membuat itu makanan yang biasa itu jadi terasa lebih enak dan juga nikmat. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada kabar yang menggembirakan itu dari Kabupaten Madiun ya. Bupati Madiun Hari Wuryanto itu telah melepas sebanyak 11 peserta duta program Ekspedisi Patriot 2026 asal Kabupaten Madiun ya, untuk bertugas selama 4 bulan mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia bagian timur. Saya kutip dari media Antara ya, Bupati mengapresiasi 11 putra dan putri terbaik daerah dalam mengikuti ekspedisi Patriot Transmigrasi 2026, dan program ini merupakan inovasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia unggul. Adapun 11 duta ini adalah lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri ya, yakni diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi 10 November ITS. Mereka ini lolos seleksi nasional yang diselenggarakan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Nah, selama masa penugasan ini pendengar, para peserta itu akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi yang berada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Nah, tim dari 11 duta ini, mereka ini akan melakukan riset, kemudian pemanfaatan potensi wilayah, pendampingan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan berbasis keilmuan sesuai disiplin masing-masing ya. Bahkan Bupati juga menilai para peserta itu tidak hanya membawa nama baik Kabupaten Madiun ya, tetapi juga diharapkan mampu menjadi jembatan kolaborasi antar daerah dan pemetaan potensi ekonomi serta peluang investasi yang dilakukan selama penugasan dinilai bisa membuka ruang kerjasama yang saling menguntungkan antara Kabupaten Madiun dan daerah tujuan pendengar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun Ari Kris Diananto ini juga menegaskan kalau pemerintah Kabupaten Madiun itu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Patriot Transmigrasi. Seluruh kebutuhan operasional peserta itu telah disiapkan ya untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan. Nah, fasilitas yang diberikan itu diantaranya akomodasi, matras, selimut, jas hujan, dan juga obat-obatan, hingga obat kina sebagai pencegahan malaria bagi peserta yang ditempatkan di wilayah Papua. Pendengar, program Patriot Transmigrasi ini adalah inisiatif Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang melibatkan lulusan perguruan tinggi untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pendekatan ilmiah, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, keikutsertaan 11 peserta asal Kabupaten Madiun ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus memperkuat sinergi pembangunan antar daerah. Yang pasti selamat bertugas ya untuk adik-adik ya, karena misi dari 11 putra-putri terbaik dari Kabupaten Madiun ini, mereka menuju ke daerah Papua ya untuk bertugas selama 4 bulan mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia bagian timur ya. Baik, untuk Anda semuanya, terima kasih. Siang hari ini Anda masih tetap terus mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Ada Niken Salindri ya, dengan Semu sudah hadir membawa kita ke menit 32 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang beberapa
hari yang kemarin malam ini ya, sempat tampil juga di alun-alun Caruban ya, ada wayang di sana dan salah satu sindennya adalah Niken Salindri. Mungkin ada masyarakat Kabupaten Madiun sempat menonton ya atau melihat, pastinya sangat larut malam ya. Dan memang jarang-jarang nih ya daerah kita ini ada pagelaran wayang ya yang ditampilkan pendengar, apalagi kalau wayang itu sejak dulu ya mainnya pasti malam sampai dini hari gitu ya. Jadi ini adalah tantangan tersendiri kalau Anda penyuka, pastinya akan tidak melewatkan ya kesempatan untuk bisa menonton live atau menonton acara pagelaran wayang. Kami masih hadirkan lagu-lagu campursari sampai nanti jelang pukul 1 siang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Sudah jam 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Teriknya atau panasnya tuh sangat luar biasa terasa nih di sekarang ini pendengar. Tapi di beberapa hari terakhir ini cuaca kalau malam tuh kembali dingin ya, alias bedinding bisa kita rasakan kembali. Bahkan kemarin ini sempat ada teman Satya yang pas malam gitu ya, sekitar jam 8 malam gitu memberikan update informasi lewat story gitu, katanya di daerah Ponorogo ngebel itu 18 derajat Celcius, otomatis kan terasa dingin ya. Kalau di Madiun tadi dini hari terpantau kisaran 19 derajat Celcius ya, tapi sudah terasa dingin banget nih pendengar ya. Beranjak pagi menuju siang jadi panas sampai sekarang ini, waduh sangat luar biasa panasnya ya. Tetap jaga kesehatan pendengar di saat cuaca yang berubah-ubah seperti ini, semoga hati kita tidak gampang berubah dan tetap konsisten ya dalam melakukan apapun. Oke, nanti kita ketemu lagi ya kurang lebih jam 13.30 setelah dinamika siang kami hadirkan untuk Anda. Kita nanti ngobrol-ngobrol soal transmigrasi ya. Adakah Anda berpengalaman mengikuti transmigrasi, atau ada keluarga Anda ini yang sempat ikut transmigrasi, pastinya ada suka dukanya gitu ya. Ceritakan saja, kita nanti sharing di acara Pro Dangdut kurang lebih jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya, kami masih hadirkan beberapa lagu campur sari untuk Anda semuanya. Pastikan Anda tetap merapat terus di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 1 siang nanti kami akan update informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami dalam dinamika siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi menegaskan sekolah yang kekurangan murid masih boleh menerima murid baru meski kegiatan belajar mengajar KBM tahun ajaran baru 2026-2027 telah berlangsung. Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Aduwani Piala Wali Kota Madiun 2026 IBCA MMA Indonesia Bela Diri Campuran Mixed Martial Art tidak hanya menjadi rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun, namun sebagai ajang menggali bibit atlet Kota Madiun dan Jawa Timur. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Sabtu 25 Juli 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar dari Ngawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi menegaskan sekolah yang kekurangan murid masih boleh menerima murid baru meski kegiatan belajar mengajar KBM tahun ajaran baru 2026-2027 telah berlangsung. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menegaskan sekolah dasar SD di wilayah Kabupaten Ngawi masih diperbolehkan menampung pendaftar siswa baru kendati kegiatan belajar mengajar KBM tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Kebijakan ini diambil sebagai solusi atas minimnya keterisian kuota murid di sejumlah sekolah. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Zainal Fanani menyampaikan fleksibilitas penerimaan susulan murid baru ditujukan untuk membantu sekolah yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi kuota ideal.
3: Kita di rata-rata itu kalau tidak salah per SD itu kalau kita bagi 10. Nah, yang kekurangan siswa ini tentunya ya kita sudah berupaya mas sebenarnya ke teman-teman Korwil, kepala sekolah untuk memaksimalkan, tapi memang lulusan TK ini yang tidak ada gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada pendaftar baru masuk, nanti tetap kita tampung mas.
2: Zainal mengungkapkan fenomena kekurangan murid pada PPDB tahun ajaran 2026-2027 terbilang cukup memprihatinkan. Salah satu contoh ekstrim terjadi di SDN 2 Rejo Mulyo yang sama sekali tidak mendapat peserta didik baru. Meskipun sekolah diberikan kelonggaran untuk menerima siswa susulan, Zainal menegaskan persyaratan usia tetap tidak dapat ditawar dan wajib mematuhi aturan baku, yakni batas usia minimal siswa baru 5,5 tahun. Di bawah 5,5 tahun tetap tidak diperbolehkan mendaftar. Zainal melanjutkan untuk mengatasi masalah krisis murid yang berulang tiap tahun, Dikbud Kabupaten Ngawi berencana melakukan evaluasi menyeluruh serta pemetaan bersama koordinator wilayah Korwil dan kelompok kerja kepala sekolah K3S. Langkah pemetaan ini meninjau beberapa aspek penting diantaranya jumlah murid, ketersediaan guru, dan sarana-prasarana. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Masih akan dikabarkan oleh reporter Imam Malik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi memperbantukan sejumlah guru tamu untuk kegiatan belajar mengajar KBM di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menerjunkan belasan guru guna mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Ngawi. Langkah ini dilakukan melalui skema penugasan guru tamu untuk jenjang sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Kabupaten Ngawi Lantik Kusuma Aji menjelaskan untuk jenjang SD pihaknya memperbantukan sebanyak 3 orang guru tamu. Sementara untuk jenjang SMP terdapat 11 guru tamu dari berbagai mata pelajaran MAPEL yang turut diperbantukan.
4: Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru. Itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP Itu terdiri dari guru mapel.
2: Lantik menambahkan pemilihan para tenaga pendidik mempertimbangkan aspek zonasi. Seluruh guru tamu ditunjuk berdasarkan domisili terdekat dengan lokasi sekolah rakyat terintegrasi SRT agar mempermudah mobilitas selama penugasan. Meski bertugas di sekolah rakyat, guru yang bersangkutan dipastikan tidak meninggalkan kewajiban utama di sekolah asal. Dikbud Ngawi melakukan penyesuaian jadwal agar kegiatan mengajar di sekolah induk dan sekolah rakyat dapat berjalan berdampingan. Penugasan guru tamu di sekolah rakyat merujuk pada arahan Kementerian Sosial Kemensos dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli sembari menunggu kesiapan sekolah rakyat permanen di tanah air beroperasi pada awal Agustus mendatang. Eka Bulan melaporkan.
5: Siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
6: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah, jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah, jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar, kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama, kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
5: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, di antaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus memastikan siswa sekolah rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Sesuai jadwal, siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo kembali ke asrama pada 1 Agustus. Esoknya mereka bersama-sama membersihkan asrama dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa kembali aktif ke sekolah pada Senin 3 Agustus 2026. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
1: Dinamika siang. Dinamika siang.
0: Pendengar, Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Laporannya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
7: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran mengintensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Para pendaki diminta tidak membuat api unggun dan diharapkan memanfaatkan pos-pos pendakian yang ada jika ingin menghangatkan diri. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
8: Jadi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu. Dengan Lawu yang ada beberapa kabupaten masuk di situ, kita mitigasinya dari awal, jadi sudah lakukan sosialisasi khususnya para pendaki, kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan, tapi untuk semaksimal mungkin menyalakan api khususnya untuk penghangatan ya, penghangatan tubuh. Mereka bikin kayak api unggun kecil ya. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki kalau mau kehangatan jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
7: Di sisi lain, Perhutani mencatat sudah ada 5 kejadian karhutla selama musim kemarau tahun ini. Seluruh kasus tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 3,5 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi awal, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran saat membersihkan lahan milik warga. Api kemudian merembet ke kawasan hutan dan membakar serasa daun jati serta ilalang kering yang mudah terbakar. Hermawan menegaskan Perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan masyarakat agar meninggalkan kebiasaan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kondisi vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menjalar sehingga dapat mengancam kelestarian hutan sekaligus membahayakan keselamatan warga. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang.
0: Bupati Hari Wuryanto mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, serta pencegahan pernikahan dini untuk mewujudkan generasi emas Kabupaten Madiun. Dayus Warno melaporkan.
9: Guna mewujudkan generasi emas Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan pentingnya pendewasaan usia perkawinan PUP, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum membangun rumah tangga. Ia juga mengingatkan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, serta pencegahan pernikahan dini.
10: Supaya anak-anak paham dan membentuk karakter anak-anak sejak awal. Jangan nanti di tengah-tengah kalau sudah wis kebablasan ini langel.
9: Bupati Madiun juga mengingatkan para pelajar agar bijak menggunakan media sosial, menjauhi pergaulan bebas, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan guru guna mencegah berbagai risiko termasuk putus sekolah dan stunting. Selain itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan mendukung terwujudnya generasi emas Madiun bersahaja yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 72 anggota pasukan pengibar bendera Paskibra Ponorogo menjalani latihan sebelum bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
11: Sebanyak 72 pasukan pengibar bendera Paskibra Ponorogo 2026 menjalani latihan sebelum bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Dari jumlah itu, 2 diantaranya mendapat kepercayaan menjadi bagian Paskibra tingkat Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Bakespangpol Ponorogo Bambang Hermawan mengatakan, sejatinya ada 328 pendaftar Paskib. Setelah melalui tahapan seleksi, 72 siswa dinyatakan lolos berasal dari 16 sekolah jenjang SMA, SMK, dan MA di Ponorogo.
12: Ini yang kita terima, kita ambil itu sebanyak 72 calon paskibraka, di mana yang 2, yang 1 pasang itu kita kirim ke provinsi. Itu hari ini posisi ada 16, perwakilan 16 sekolahan, SMA, SMK maupun aliyah. Ya, untuk tahun ini memang dari pondok pesantren itu beda dengan tahun lalu, tidak ada yang terpilih terus terang di data kami. Karena memang semua kita milih yang sesuai kriteria, yang terbaik. Jadi kita sementara mengesampingkan aspek pemerataan.
11: Ia pun mengaku kesulitan mencari calon anggota paskibra perempuan sebab standar tinggi badan dari pusat ditentukan minimal 165 cm untuk perempuan dan 170 cm untuk laki-laki. Namun demikian, komposisi jumlah anggota paskibra di Ponorogo dinyatakan telah sesuai, yakni 30 paskibra perempuan dan 40 paskibra laki-laki. Bambang menyatakan durasi latihan anggota paskibra Ponorogo tahun ini lebih singkat karena mempertimbangkan sejumlah hal, yakni hanya sekitar 3 pekan atau selisih 12 hari dibanding tahun lalu. Meski begitu, ia berusaha memaksimalkan waktu dan SDM yang ada untuk melaksanakan latihan, termasuk akan menampilkan formasi saat upacara berlangsung di alun-alun 17 Agustus 2026. Formasi itu pun diakui tidak serumit tahun lalu karena mempertimbangkan durasi latihan yang singkat. Sementara itu, latihan ekstra bagi paskibra Ponorogo dimulai sejak 20 Juli lalu. Kemudian geladi bersih dilaksanakan pada 15 Agustus sebelum mereka menjalankan tugas pada 17 Agustus. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, puncak peringatan hari jadi ke-458, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar wayang kulit bersama Ki Dalang Cahyo Kuntadi. Dayu Suwarno melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pagelaran wayang kulit megah dengan dalang kondang Ki Cahyo Kuntadi sebagai puncak rangkaian acara peringatan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 di alun-alun Reksogati Caruban pada Jumat malam 24 Juli 2026. Membawakan lakon bertajuk Semar Bangun Kayangan, pertunjukan seni budaya ini sukses menghibur masyarakat sekaligus menjadi ajang silaturahmi besar antara jajaran pemerintah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Suasana hangat dan penuh dengan nuansa tradisi dibuka melalui persembahan Panem Bromo oleh grup Panem Bromo Retno Puroboyo, di mana grup yang beranggotakan kolaborasi seniman-seniman muda berbakat sekabupaten Madiun ini menyanyikan tembang khas daerah bertajuk Madiun Majum Bangun yang langsung menyedot antusiasme para penonton yang hadir. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesehatan dan kesempatan untuk terus melanjutkan perjuangan para pendiri Kabupaten Madiun di usia yang ke-458 tahun ini.
13: Mugi-mugi pagelaran menika saged ngremenaken masyarakat Kabupaten Madiun. Kleresan menika nggih ambal warsanipun Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Sugeng ambal warsa Pak Dalang. Niki mungkin anggenipun ndalang S2S2. Napa niku semangat amargi pas kleresan ulang tahunipun panjenenganipun.
9: Bupati menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk terus mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan penuh dari berbagai pihak dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-458 tahun 2026, Pemkab Madiun turut menyerahkan penghargaan dan tanda terima kasih kepada seluruh instansi serta mitra swasta. Dan melalui pagelaran budaya ini diharapkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat Madiun terus terjaga dalam membangun daerah menuju Kabupaten Madiun bersahaja. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari reporter Dayu Suwarno, kita akan mengikuti laporan dari Aris Deka, pendengar. Acara Padang Branang Southeast Asia Projection Mapping Competition 2026 berhasil menyedot antusias ratusan masyarakat. Event yang baru pertama kali digelar ini diikuti peserta dari Indonesia dan luar negeri. Laporannya dihadirkan Aris Deka.
14: Balai Kota Madiun mendadak berubah menjadi layar raksasa. Beragam visual cahaya dan gambar bergerak diproyeksikan ke dinding bangunan tersebut. Pemandangan serupa juga terlihat di koridor atau jalur penyeberangan di bawah Pahlawan Street Center PSC. Dua lokasi itu menjadi panggung Padang Branang Southeast Asia Projection Mapping Competition 2026. Event tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kompetisi yang baru pertama kali digelar itu diikuti 36 peserta, sebanyak 15 diantaranya lolos ke babak final. Peserta datang dari berbagai daerah di Indonesia hingga Vietnam. Mereka beradu kreativitas selama 2 hari untuk memperebutkan total hadiah sekitar 25 juta rupiah. Ratusan warga pun antusias menyaksikan pertunjukan seni digital tersebut. Teknologi projection mapping membuat bangunan dan ruang publik di Kota Madiun tampil dengan wajah berbeda. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Padang Beranang tahun ini mengusung tema transformasi. Menurutnya, event tersebut menjadi sarana untuk mengenalkan perkembangan teknologi digital, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam industri kreatif. Bagus menyebut, pemanfaatan koridor PSC sebagai lokasi pertunjukan menjadi pengalaman pertama bagi pemerintah Kota Madiun. Ruang publik yang berada di bawah jalur penyeberangan itu dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi venue berbagai kegiatan kreatif. Selain menjadi ruang pertunjukan, kegiatan tersebut juga memperkenalkan perkembangan teknologi digital dan digital art experience kepada masyarakat.
15: Padang Beranang karena turunan tahun ini berkilau. Sehingga hari ini kami ingin memberikan sebuah cahaya harapan untuk Kota Madiun yang ke depan, cita-cita kita 2030 adalah Madiun maju mendunia. Makanya kenapa Padang Beranang, karena ini semuanya terkait apa cahaya yang menggambarkan terkait masa depan yang cerah untuk Kota Madiun, sekaligus ini doa.
14: Dalam kegiatan itu, pemerintah Kota Madiun menggandeng Imajiwa Studio Kreatif. Founder Imajiwa Studio Kreatif Yedutun Linus Suwarno alias Ones mengatakan, pihaknya melibatkan juri profesional untuk menjaga kualitas kompetisi. Dewan juri tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga berasal dari Malaysia. Keterlibatan juri profesional dari beberapa negara tersebut diharapkan membuat proses penilaian karya berlangsung lebih objektif dan terkurasi.
16: Ya, harapannya mungkin kedepannya lebih banyak dari peserta lokal di area Madiun ini yang lebih mau berani berkarya sih. Gitu. Karena kemarin waktu kita sosialisasi, sebenarnya mereka banyak tertarik tapi masih ada mental untuk, wah bisa nggak ya gitu. Cuma salah satu dari SMA 1 Madiun dia berani untuk bikin gitu.
14: Ones menambahkan, Padang Beranang juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Madiun. Jika digelar rutin, event tersebut berpotensi menarik lebih banyak peserta dan pelaku kreatif dari luar daerah maupun luar negeri. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, menelusuri jejak Mauspati dari obrolan warung kopi hingga menggali identitas sejarah, sebuah sarasehan digelar sebagai upaya memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal. Yusron Al-Fatah melaporkan.
17: Dipindah ke sini, tadi sudah disampaikan ke Pak Mas Akin.
7: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GB Angsor Mauspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Mauspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Mauspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya, Akhli Syamsyal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GB Ansor Mauspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan, ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan penelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Mauspati.
18: Gimana sih sejarahnya Mauspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Dan akhirnya kemarin punya rencana untuk membuat acara ini dengan pemateri yaitu beliau Pak Suprawoto dan Gus Aklis. Ya, lebih untuk membangun jiwa kebangsaannya dan cinta terhadap apa yang ada di daerahnya.
7: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Mauspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Mauspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Mauspati merupakan titik pertemuan berbagai sebagai jalur atau melting point. Letak geografis itu pula yang membuat Maus Pati berkembang sebagai pusat politik maupun ekonomi sejak masa lampau.
19: Menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil terus jejak-jejak di Maus Pati. Sehingga kelak saya berharap tidak menjadi apa ya katanya-katanya tetapi bersumber dari referensi-referensi. Maus Pati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting, daerah yang apa ya menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono Mancanegara Timur jadi Brang Wetan ya memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawahi kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Maus Pati itu sejak dulu menduduki peran yang penting.
7: Suparoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Aklis Syamsyal Komar. Menurut Aklis, sejarah Maus Pati menyimpan banyak lapisan yang masih layak untuk dikaji. Ia menyebut, perjalanan Maus Pati memang mengalami pasang surut, tetapi sejak beberapa abad lalu, kawasan tersebut telah memegang peran strategis. Bahkan, jejak sejarahnya sudah dapat ditelusuri sejak masa sebelum Islam dan era Kerajaan Dharmawangsa.
20: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas. Sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Maus Pati bisa semakin sadar, tergugah akan keberadaan segala SDM yang ada di Maus Pati, sumber daya sejarah pun yang ada di Maus Pati, agar bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berpijak pada sejarah itu sendiri. Kalau saya melihat timbul tenggelam Maus Pati dari waktu ke waktu yang jelas pernah menjadi titik koordinat penting dari abad ke-19, 1800-an itu, bahkan jauh sebelumnya era pra-Islam juga pernah Dharmawangsa teguh di sini, sehingga memunculkan temuan-temuan yang sekiranya bisa menjadi titik tolak Maus Pati ke depan. Antara Lawu dan Wilis itu kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti Mahadiun itu, Mahadiun Jung Besar, yang sekiranya Magetan, Mahadiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
7: Secara historis, menurut Akhlis, Maus Pati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Madiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Maus Pati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
19: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
7: Berbagai pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Maus Pati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
21: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar adu wani Piala Wali Kota Madiun 2026 IBCA MMA, Indonesia bela diri campuran Mixed Martial Art tidak hanya menjadi rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun, namun sebagai ajang menggali bibit atlet Kota Madiun dan Jawa Timur. Laporannya dihadirkan Aris Deka, sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian Dinamika Siang hari ini. Saya Satya, berterima kasih untuk perhatian Anda.
14: Kejuaraan Aduani Piala Wali Kota Madiun 2026 IBCA MMA Indonesia Bela Diri Campuran Mixed Martial Arts tak sekedar menjadi rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Event yang digelar selama 2 hari di alun-alun Kota Madiun itu juga diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet potensial yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Kejuaraan tersebut menjadi gelaran MMA outdoor pertama di Kota Madiun. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Sekitar 200 atlet ambil bagian dalam kompetisi yang mempertandingkan dua kategori, yakni MMA dan standing up fighting. Peserta bersaing dalam sejumlah kelompok usia, di antaranya kelas International Mixed Martial Art Federation IMMAF UD untuk usia 10-11 tahun, Youth C usia 12-13 tahun, Youth B usia 14-15 tahun, Youth A usia 16-17 tahun. Selain itu, kelas IMMAF Junior usia 18-20 tahun, serta IMMAF Senior usia 21-35 tahun. Ketua Pengurus Provinsi IBCA MMA Jawa Timur, Arief Budi Prastio, mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Menurut dia, event seperti Aduani dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus penjaringan atlet potensial di daerah. Dia berharap kejuaraan Aduani IBCA MMA Kota Madiun mampu melahirkan atlet-atlet berbakat yang dapat mengharumkan nama daerah maupun Indonesia.
3: IBCA MMA yang diselenggarakan di Kota Madiun baru pertama kali diadakan secara outdoor. Ini merupakan suatu gambaran yang bagus untuk kedepannya di tiap kota maupun kabupaten untuk memberikan suatu sarana untuk mencetak atlet yang membanggakan di tiap kabupaten dan kota, terutama untuk Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional dan internasional.
14: Ketua Pelaksana Aduani Kejuaraan Piala Wali Kota Madiun 2026, Robi Rohmana, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-108 Kota Madiun yang diikuti sekitar 200 atlet. Sementara itu, Pelaksana Tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan MMA tersebut. Pemilihan alun-alun Kota Madiun sebagai lokasi pertandingan bukan tanpa alasan. Selain mengenalkan olahraga MMA kepada masyarakat luas, event tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian kawasan sekitar. Terlebih, antusiasme masyarakat terhadap kejuaraan itu cukup tinggi.
4: Semoga kegiatan malam hari ini semua berjalan lancar. Saya yakin masyarakat Kota Madiun ini semuanya bisa mengawal kegiatan-kegiatan positif ini, sehingga nanti tahun depan kegiatan MMA, IBCA MMA, ini akan ada seri yang kedua dan lebih disiapkan dan lebih banyak nanti kelas-kelas yang dipertandingkan.
14: Bagus memastikan pemerintah Kota Madiun akan terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan event olahraga yang mampu mendorong prestasi atlet sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
21: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Lagu-lagu dangdut hadir ya untuk Anda sampai nanti jelang pukul 15 sampai jam 3. Di tengah suasana Madiun yang panas ya. Ini sebenarnya saya nggak sendirian ya. Beberapa saat ada teman-teman nih. Kayaknya sih Gen Z, bener nggak sih? Selamat siang kakak-kakak.
1: Siang.
2: Kabar baik.
3: Selamat siang.
0: Kabar baik ya kakak-kakak.
2: Baik, baik banget baik. Dong mbak.
0: Dari mana aja sih kakak-kakak ini?
2: Oke, jadi bener banget kalau kita ini Gen Z ya. Kebetulan kita baru banget datang nih dari Jakarta buat datang mau ngeliat ada apa sebenarnya di Madiun ini.
0: Oh gitu.
2: Dan kebetulan karena di Madiun ini hari ini tuh lagi ada banyak banget acara ternyata ya. Jadi kita penasaran banget di Stadion Wilis tuh ya akan ada konser banyak banget bintang tamu, ada Dewa 19, ada banyak lah ya, saya nggak bisa hafal gitu ya. Terus di alun-alun juga akan ada acara terang benderang gitu ya.
0: Nah, Padang Beranang.
2: Oh, Padang Beranang. Makasih banget lu mbak koreksinya. Maaf, ini baru pertama kali kesini.
0: Iya, benar. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang.
2: Benar.
0: Kalau tuh sayang mau enggak?
2: Aduh, jangan di sini, Mbak.
0: Jangan di sini.
2: Nanti pas off aja.
0: Oh, ya. Gitu.
3: Udah ada istri soalnya, Mbak.
0: Oh, gitu. Sama dong ya. Sebenarnya ini siapa sih namanya? Boleh kenalan kan tiba-tiba aja nih ada pendengar. Aduh, ini kok ada mas-mas siapa nih? Biasanya kan aku sendirian nih.
2: Gak apa-apa, biar penasaran pendengar.
0: Oh, gitu. Mbak. Jadi, dari sudut biru.
2: Sudut biru silahkan.
0: Siapa?
3: Sudut hijau mungkin.
0: Oh, hijau.
3: Ya, sudut biru. Halo warga Madiun, salam kenal. Saya San-San. Dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung. Dari Bandung. Bawa payem enggak?
3: Payem puan ada.
0: Oh. Dari sudut putih yang memakai topi.
1: Halo semuanya, aku Jefta dari Depok, Jawa Barat.
0: Oh, dari Depok. Deket enggak sih Bandung sama Depok tuh?
3: Lumayan.
0: Kalau jalan kaki ya?
1: Iya, 3 hari lah jalan kaki.
0: Oh, gitu. Dari sudut apa Mas? Aku bingung nyebutnya.
2: Sudut hitam boleh.
0: Sudut hitam boleh. Siapa
2: sudut
0: nih namanya?
2: Hitam, kenalin semua pendengar, nama saya Reza. Reza dari Tangerang, Banten.
0: Oh,
2: ujung barat sendiri.
0: Oh,
2: ujung,
0: gitu ya. Jadi kalian-kalian ini dipertemukan di Madiun ya?
2: Enggak sih mbak, kita udah ketemu di Jakarta sebenarnya.
0: Udah ketemu di Jakarta terus akhirnya kesini
2: terus
0: ya?
2: Terus main ke Madiun.
0: Oke. Baru kali ini ke Madiun?
2: Betul, ini makanya ini jadi pengalaman berharga.
0: Oh,
2: karena
0: gitu.
2: Pengen banget lihat Madiun kayak apa sih.
0: Oh, udah makan pecel.
2: Oh, sudah tadi. Di ruangan sudah makan pecel tadi ya.
0: Tiba kapan sih kemarin? Apa barusan pagi ini apa kapan tiba di Madiun?
2: Tibanya semalam, Mbak.
0: Oh, semalam.
2: Semalam
0: aku mimpi.
2: Sambung lagu nih.
0: Oke. Mas Reza, Mas dari Depok. Aduh, namanya siapa lagi? Lupa, Mas. Maafkan.
1: Jefta.
0: Oh, Mas Jefta dan juga Mas Hansan.
2: Betul.
0: Gitu. Apa sih yang kalau sekilas kan barusan tiba ya kemarin ya?
2: Betul.
0: Barusan
2: banget,
0: tiba
2: betul,
0: di Madiun. Apa sih menurut Mas Reza tentang Madiun tuh apa ya, dalam satu kata apa?
2: Oke, aku dulu nih Mbak ya. Okay. Madiun itu rapi.
0: Anjir,
2: rapi banget.
0: Oh.
2: Kotanya rapi banget, keseruk banget. Soalnya kan kita udah lama tinggal di Jakarta nih. Dengan kesemrawutan dan macet yang setiap hari tuh. Madiun itu udah rapi, lancar, bersih, dan warganya ramah.
0: Oh, gitu. Penyiarnya juga ramah ini ya. Kalau dari Mas Jeffrey, satu kata buat Madiun apa nih?
1: Tenang. Iya.
0: Dari sisi apanya nih Mas tenangnya?
1: Wah, suasananya beda banget sih sama hiruk
0: pikuk. Enggak crowded ya.
1: Iya. Bener banget. Karena enggak macet di sini, udaranya cukup dingin, langitnya cerah dan enggak ada orang-orang tantin-tantin nih.
0: Oh, iya bener ya.
2: Betul, betul.
0: Berarti siap di Madiun dong kalau kayak gitu.
1: Siap dong.
0: Kalau dari Mas Hansan, satu kata buat Madiun apa sih, Mas?
3: Satu kata untuk Madiun. Pecel.
0: Oh, pecel.
3: Pecel banget.
0: Pecel
3: enak banget.
0: Tapi di sana ada pecelnya juga kan?
3: Di Bandung.
0: Enggak, maksudnya iya, di Bandung tuh ada pecel Madiun gitu.
3: Ada pecel kawet tapi Mbak.
0: Oh,
3: jauh sama di sini.
0: Oh, beda.
3: Iya, gitu rencananya sampai hari Minggu besok, Mbak. Saya mau makan pecel terus di sini.
0: Awas ya, habis itu cek AU. Oke, dari sudut pandang Gen Z ini apa sih tentang lagu dangdut sehari pernah enggak sih sehari itu enggak ngelewatin denger dangdut, atau memang lagu dangdut itu pernah jadi playlistnya kalian, atau ya ada satu momen tertentu lah gitu suka dengan lagu dangdut. Kalau dari Mas Reza?
2: Oke. Jadi mungkin dangdut buat kita itu menarik ya Mbak ya. Mungkin di playlist kita ada playlist tersendiri buat dangdut. Tapi kalau aku sendiri pribadi lebih sering dangdut yang aku nggak tahu ini dangdut atau enggak ya Mbak ya. Tapi dangdut yang Jawa gitu. Mungkin campur sari ya. Mirip-mirip nggak sih? Nggak tahu juga. Kayak Darboy.
0: Kicomania.
2: Kayak Dini Caknam itu. Itu mungkin nuansanya juga kayak dangdut juga. Mungkin campur sari sih. Tapi kalau dangdut yang mungkin lebih aku tahu lagi Bang Haji sih mungkin ya.
0: Bang Haji, legend. Sampai kapanpun lah ya pokoknya. Betul. Kalau dari Mas Jeffrey, dari kecil suka didengerin lagu dangdut nggak sih?
1: Oh.

0: Ya udah deh, ada yang pengen disampaikan sama pendengar enggak?
1: Buat warga Madiun ya, tetap bekerja keras, tetap jadi pribadi yang ramah, disiplin, dan menjaga kondusivitas kota Madiun.
0: Amin. Kalau dari Mas Jeffrey?
2: Dijaga ketenangannya.
0: Oke. Kalau dari Mas Hansan?
3: Selamat menikmati Madiun, karena di Jakarta begitu bising. Di sini penuh kedamaian.
0: Di sana kan ada sepeda, kalian lo bisa loh sepedaan keliling kota Madiun, ya kan?
3: Oh, nyantai banget. Di mananya tuh Mbak?
0: Ada di sini, ada sepeda tuh di tempat parkiran.
3: Sekarang juga boleh. Kami bersepeda.
0: Oke, baik. Mas, terima kasih ya sudah hadir walaupun kita ngobrol secara singkat, tapi kayaknya kapan-kapan boleh deh siaran ya.
2: Boleh,
3: Mbak. Ya. Kami tunggu undangannya nih, Mbak.
0: Oke, kapan mau dijadwalkan? Pas ada waktu luang kita siaran bareng gitu ya.
3: Siap, kami tunggu infonya aja.
0: Ada satu lagu yang pengen didengerin enggak siang ini? Ayo apa? Sweet, ayo, apa yuk?
1: Lagunya dari Darboy aja, Mbak.
0: Apa yang apa?
1: Lagu Darboy yang berjudul apa lagi lupa.
0: Ada
3: atau bebas kali ya.
0: Oke, okay, boy aja gitu ya. Boleh. Ada yang pernah kuliah di Jogja kan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita sambil flashback ya untuk mendengarkan lagu dari Darboy ya.
1: Siap.
0: Koyo Jogja istimewa. Terima kasih ya, Mas.
3: Terima kasih juga.
0: Sampai jumpa. Sukses ya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, peneliti kebijakan publik Gian Khashoggi menilai pengusutan dugaan korupsi ex-Jampitsus perlu diarahkan untuk mengungkap aktor intelektual yang terlibat. Menurutnya, penyidikan tidak cukup berhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan. Menurut Gian, pengembangan penyidikan seharusnya tidak berhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Gian menilai publik masih menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum mengenai kapasitas Febri Ardiansyah dalam perkara. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Jampitsus atau sebagai ketua Satgas PKH. Pendengar, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam Fantasy Premier League FPL musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia ini menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta pound sterling yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga ini dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar ini menjadi acuan bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak di laman rri.co.id.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Ya udah minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.

0: Siang hari ini yang mau gabung boleh telepon di 459-198. Kalau WA juga bisa pendengar di 0811-366-9907. Terima kasih untuk Neng Gayatri yang ada di Madiun ya. Selamat siang Kak, sehat selalu ya. Salamnya buat Bopo Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Bulan, Bu Ernik sekalian, Uti Susi, Bu Saigon dan semuanya tanpa terkecuali ya. Lagunya ditekan sedikit atau siapa yang punya dari Roma Irama. Aku cari dulu ya lagunya untuk Neng Gayatri. Terima kasih pagi hari, siang hari ini sudah gabung di Pro 1 RRI Madiun ya. Ada yang gabung dari line telepon 459-198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dan juga RRI Madiun, mantap.
0: Terima kasih Pak D. Baik-baik, kabarnya baik. Ini Madiun lagi dingin.
1: Tadi ada tamu ya.
0: Iya benar. Jadi ini tadi kan apa ya, pengen ngerasain siaran gitu, lihat-lihat. Gitu, ya udah, ayo. Dalam?
1: Kok nggak nyoba?
0: Lah iya, aku tak jadi ini ya istirahat. Nyoba, aku tak istirahat ya.
1: Kenalan sama teman-temannya RRI Madiun.
0: Lah iya benar. Next lagi ya.
1: Iya nanti aku dikenalkan juga ya.
0: Iya. Insyaallah Pak De. Pak De kalau Pak De tuh pernah ngerasain jadi transmigran nggak sih Pak De?
1: Putran kau di luar itu Mbak Yu?
0: Hah?
1: Enggak.
0: Tapi enggak ada saudara atau orang-orang yang di kampungnya Pak De yang ikut transmigrasi enggak?
1: Wah ada dulu Mbak Yu, banyak dulu.
0: Kok bisa banyak?
1: Iya dulu banyak yang kesana Mbak Yu.
0: Kemana?
1: Mantan itu.
0: Berarti mereka ke Kalimantan itu ini apa ya, untuk jadi petani gitu ya?
1: Iya. Menanam sawit itu loh Mbak Yu.
0: Kalau
1: aku dapat salam dari Manik-Maninten Mbak Yu.
0: Oh iya, terima kasih Bu.
1: Mbak Yu. Nanti aku tolong ya Mbak Yu ya.
0: Apa?
1: Dikasih lagu Asmara Biru Mbak Yu ya.
0: Asmara Biru. Ada
1: yang namanya enggak berubah itu.
0: Siapa?
1: Temanku sekolah Tumari dari Sekal tadi.
0: Ya.
1: Enggak lupa Bu Susi. Sama Gundewan, sama Bu Misi juga sama siang gitu. Dan Kota Pia. Dimas Muhammad sama Dimas Agung Surya di Kalimantan, Dimas Surya atau Sumatera Aceh sama siang.
0: Ya.
1: Bu Erni enggak lupa Mbak Yu, aku sering dikasih salam kembali Bu Erni, terima kasih lancar
0: kemarinnya.
1: Bu Tika sama Bu Sur juga sama siang.
0: Nggih.
1: Cuma saja ya Mbak Yu, salamnya Mbak Yu, nanti ikut kamu pokoknya salamnya.
0: Oh, kemana ikut aku?
1: Nanti lagunya itu
0: loh.
1: Salamnya itu loh kan ikut kamu, udah kumpul tuh Mbak Yu.
0: Oh, ini Neng Gayatri.
1: Iya. Kamu dapat salam dari cantik Mbak Yu.
0: Siapa?
1: Cantik Otavia.
0: Oh, iya.
1: Iya, gak kelupaan kedua dia, muka lancar, sehat, sukses semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih lagunya dulu Mbak Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Ngomong-ngomong soal transmigrasi ya, ternyata kan sejak dulu kala banyak tuh, tadi Pak Dedono juga mengatakan bahwa tetangga-tetangga di mana ya, di kampungnya di Ponorogo gitu ya, dulu pernah Mbak Yu gitu katanya. Karena memang pendengar, program nasional perpindahan penduduk ya alias transmigrasi itu kan sebenarnya akarnya itu dari era kolonial ya. Jadi tadi saatnya sempat baca-baca dari artikel sejarah Kementrans ya, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, itu dimulai untuk kegiatan perpindahan penduduk atau transmigrasi ya kita menyebutnya itu sejak tahun 1905 dan era Orde Lama di tahun 50-an pendengar. Nah kalau di Kabupaten Madiun itu juga tercatat mulai aktif dan diminati kembali secara intensif oleh pemerintah daerah itu setidaknya sejak tahun 2005 pendengar ya. Nah awalnya itu dari pemerintah Kabupaten Madiun ya, itu secara konsisten mencatat pemberangkatan kelompok keluarga transmigran KK itu setiap tahun sejak tahun 2005 seperti 40 KK pada tahun 2005, dan ternyata ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Nah, tujuannya ini ya juga memperbaiki taraf hidup, mengurangi kemiskinan, serta relokasi dari daerah rawan bencana longsor di sekitar Madiun ya. Ada pendengar yang pengen gabung lagi di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Baik, halo. Suaranya pelan sekali. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Dangdutnya RRI Madiun mantap. Tolong bilang seperti itu dong.
2: Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Terima kasih. Ini dari siapa, di mana ini? Halo.
2: Halo.
0: Dari halo. Mas atau Bapak siapa ini? Di mana?
2: Dari Haryo Gobios.
0: Pak Haryo Gobios. Waduh, pas ya cuacanya di, panas kayak gini.
2: Ini di
0: mana?
2: Ya, ini.
0: Di mana Pak Haryo?
2: Kalimantan ini.
0: Oh, di Samarinda Kalimantan Timur. Di Samarinda Kalimantan Timur.
2: Iya.
0: Pak De Haryo, ini namanya Jawa banget ya. Jangan-jangan ini ya, dulunya dari Jawa, Pak De.
2: Iya, dulu ini grup program transmigrasi.
0: Oh, begitu. Sejak kapan, Pak De?
2: Lain transmigrasi, umum lain, tapi merantau dulu.
0: Oh, gitu.
2: Merantau gitu.
0: Sejak kapan, ya, Pak De?
2: Mandiri lah.
0: Oh, gitu.
2: Tahun 90-an.
0: Oh, akhirnya lama nggak pulang ke Jawa. Jawanya asalnya dari ya, mana, Pak De?
2: Aslinya Madiun.
0: Oh, Madiun
2: satu
0: mana?
2: Kampung sama mana? Pak Bupati Madiun.
0: Pak Bupati
2: sekarang Mas Hari.
0: Oh, Pak Bupati itu
2: di Dempelan.
0: Oh, di daerah Dempelan.
2: Di Dempelan, Kabupaten Madiun, Kecamatan Ngelames.
0: Begitu. Berarti tahun 90-an ini merantau ke Kalimantan begitu ya, Pak De?
2: Iya.
0: Pada saat itu apa yang dilakukan Pak De merantaunya itu?
2: Ya, merubah nasib di di Madiun enggak diterima di
0: oh alah. Terus akhirnya di Kalimantan apa ini merantaunya
2: ini sekarang
0: kegiatannya apa?
2: Dulu sempat di pabrik Fleut gitu.
0: Oh, tapi ya, kalau sekarang?
2: Sekarang sudah banyak, sampai sekarang banyak yang tutup kan sekarang. Sekarang di swasta aja sekarang.
0: Oh, begitu. Baik Pak De, ada sama yang dirindukan itu dari Madiun, Pak De?
2: Yang tak rindukan tuh RRI Madiun.
0: Pulang kapan pulang terakhir pulang Pak De ke Madiun Pak De?
2: Tahun habis corona itu tahun 2023.
0: Oh, beberapa ya. Oh, sudah 3 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau waktu saya di Madiun RRI itu masih di Jalan Pulau Kalimantan kalau enggak salah.
0: Oh, kalau masih di Jalan Kalimantan ya berarti lama banget Pak De.
2: Iya, saya masih di SMA SMP dulu pendengarnya.
0: Okay. Sekarang
2: kan jalan yang
0: ini ke arah Tean. Iya, benar depannya SPBU, ya, benar. Ya. Pak De, mau dengar lagu apa sebagai obat kangennya Madiun, Pak De?
2: Aduh, lagunya Madiun itu siapa ya penyanyi Madiun itu? Anu aja Giga Said aja.
0: Oke, okay. Baik.
2: Nemu kah kalah ya?
0: Nemu. Oke, okay, nemu ya.
2: Kalau enggak
0: J.
2: Nemu penyiarnya ini siapa ini?
0: Ini dengan Satya Pak De.
2: Satya, salam kenal ya. Salaman dulu ya ini.
0: Oh iya, tos.
2: Tangan saya kasar ini. Tangan saya kasar ini.
0: Kalau gitu tos aja deh kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Baik.
2: Buat pendengar RRI Pro 1 Madiun di mana pun berada, selamat siang apa sore ya? Kalau
0: siang
2: sore.
0: Oh, di Kalimantan mana Pak De? Sudah sore itu?
2: Kalimantan Timur,
0: Nusa Tenggara. Oh iya. Bisa
2: 1 jam.
0: Oke, baik. Terus buat siapa lagi, Pak De?
2: Kalau masuk ya senggol-senggol nih, Haryo Gobios sedang gobios ini. Panas pol Kalimantan. Kalau di Jawa saya dengar ini bedidding ini kayaknya.
0: Bedidding. Iya, bedidding kalau malam sampai pagi. Kalau siang ya tetap panas sama.
2: Iya. Saya mengenang dulu bedidding di Jawa itu kalau pagi itu di depan pawon itu. Tunggu. Sambil anu orang tua nunggu masak apa.
0: Oh gitu, kopi. Aduh. Mengingat ya. Baik ya.
2: Kalau terima kasih Mbak Sita ya.
0: Satya.
2: Waktunya.
0: Oke. Okay.
2: Satya waktunya.
0: J.
2: Semoga semuanya baik saja.
0: Amin, Pak De juga demikian.
2: Walaupun dunia kan bukan apa sedang tidak baik-baik saja.
0: Cuaca yang berubah, semoga suasana hati nggak berubah-ubah gitu ya Pak De. Ya. Baik, terima kasih Pak De.
2: Panas Pak.
0: Iya, sama.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa apa ya, sengaja akhirnya loh ada yang masuk ini ya, salah satu perantau gitu. Katanya dari Madiun di daerah Dempelan. Dempelan tuh berarti masuk ini ya daerah Pilang Bango ke timur gitu kalau enggak salah ya daerah situ. Terima kasih untuk Pak De Haryo Gobios. Terima kasih yang dari Kalimantan Timur ya. Siang hari ini juga sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Katanya pengen mengenang tentang Madiun, minta lagunya yang dari Arek Madiun. Kalau Madiun kan bukan Arek ya. Tapi Cah Madiun. Ada Mas Gilga ya dengan lagunya Nemu, spesial untuk pendengar semuanya. Tetap di Prodangdut siang hari ini.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Cek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

0: Yang mau gabung teleponnya tuh di 459198 ya. Kalau lewat WA juga bisa di 0811-366-9907. Satu penelpon yang pengen gabung di siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut RRI, Mas Yud, mantep.
0: Terima kasih dari Pak Rusdianto ya, betul ya, di Kalimantan
1: iya,
0: Barat.
1: Saya kan nunggu-nunggu dengan tema ini.
0: Oh gitu. Iya. Hari ini tuh yang nelpon ini jauh-jauh ya. Tadi ada Pak Haryo di Kalimantan Timur, ya kan. Terus sekarang Pak Rusdianto di Kalimantan Barat gitu. Iya. Tadi ada dari Ponorogo, jauh-jauh semuanya.
1: Iya.
0: Kabar baik ya Pak Rusdianto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Pak, jadi transmigran itu mulai tahun berapa sih, Pak?
1: Tahun 93 awal.
0: Oh, berarti ya kurang lebih sama ya tadi yang disampaikan sama Pak Haryo ya, 90-an
1: tadi,
0: gitu.
1: Pak Haryo katanya tahun berapa tadi ya?
0: 90-an.
1: 90-an.
0: Ya. Berarti waktu itu masih muda banget ya, Pak ya? Di tahun itu?
1: Sekitar berapa ya mungkin? Berapa ya?
0: Berapa? 20-an? Oh, 20. Oh, tapi pada saat itu sudah berkeluarga, Pak?
1: Oh, pasti.
0: Oh, gitu. Jadi transmigrasi itu programnya untuk satu keluarga gitu, Pak?
1: Iya.
0: Oh, nggak boleh kayak misalnya masih lajang ikut program transmigrasi gitu,
1: ada
0: boleh?
1: Juga, Mbak. Oh, ada juga. Itu sebagai apa ya? Motivator.
0: Oh.
1: Jadi dicari anak-anak muda yang ya katakanlah berpendidikan sama di bidang-bidang tertentu yang nantinya pada sampai di lokasi itu sebagai motivator, memberi motivasi pada teman-teman lainnya di bidang pertanian, di bidang apa itu.
0: Gitu. Pak, tapi sebelum pergi ke sana itu sudah ada kayak semacam pembekalan nggak sih, Pak? Misalnya di sana nanti kan menanam apa, Pak? Kalau di Kalimantan Barat, Pak?
1: Kebetulan saya kan
0: sawit ya?
1: Dari perkebunan sawit.
0: Kan? Oh, dari perkebunan sawit kan di sini kan nggak ada kan sawit.
1: Iya, iya.
0: Tapi sebelumnya ini sudah dikasih tahu tentang sawit itu seperti ini, nanti cara nanamnya gini, bla bla bla bla nya gitu, dikasih tahu nggak sih, Pak?
1: Tidak ada.
0: Oh, jadi langsung praktek di sana gitu, Pak?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu kan modelnya apa ya? Yang namanya yang sawit itu sangat sekali menjadi rebutan.
0: Oh, kenapa,
1: Pak? Sangat menjadi rebutan. Karena orang-orang yang sudah tahu ya namanya kitaan, saya tentu yang pasti berusaha apa sebagaimana, gimana caranya dia dapat berangkat gitu, Mbak.
0: Dan dulu malah ini ya rebutan gitu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Karena mungkin pas di sini seperti kayak Pak Haryo tadi bilang belum ada kesempatan gitu.
1: Ya.
0: Akhirnya berani untuk mengambil keputusan jadi transmigran gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Awal-awal sempat ngerasa nggak kerasan, Pak, atau gimana?
1: Ada masa-masa tertentu dengan gini.
0: Apa yang bikin nggak kerasan?
1: Apa ya, di saat jatah hidup sudah habis, nah, terus sebagian teman-teman itu ada yang sudah banyak yang pulang, nggak kerasan. Nah, ini sangat dilema. Mau pulang, sudah terlanjur di Jawa, udah nggak punya rumah di sana, mau bertahan di sini kayaknya. Apa ya, ini mampu nggak gitu maksudnya. Tapi mungkin karena kehendak Tuhan barangkali sudah apa ya, dari semuanya berdiri niati. Alhamdulillah sampai sekarang dan akhirnya menikmati hasil ceripaja, hasil perjuangan telah ini yang kita perjuangkan.
0: Baik. Jadi mau nggak mau ya apa ya, Pak ya, rasa rindu dengan kampung halaman itu karena terbiasa apa ya dari kecil sampai besarnya di kampung halaman, tiba-tiba harus jauh dari keluarga gitu ya. Kalaupun mau pulang kan nggak cukup 100-200 ribu gitu ya, Pak ya.
1: Pastinya saya sekali pulang itu paling kan 20
0: juta. Aduh, semoga para transmigran ini atau yang kerja jauh dari rumah

0: tetap pengangguran sampai 20 tahun. Dalam arti enggak bekerja, enggak cari buat itu lah, enggak cari duit. Tapi menikmati hasil jerih payah yang selama ini kita perjuangkan. Nah, itulah maksudnya kan. Sejujurnya sudah enggak bisa kemana-mana, kan. Sudah merasa, sudah anteng, tidak tidur, makan di rumah, tidak makan, itu batasnya.
1: Iya, oh, kayak apa ya, waktu itu mungkin rasa-rasanya tuh hanya kehidupan tuh menunggu pagi datang gitu ya Pak ya, bekerja, istirahat, besok pagi datang lagi, bekerja lagi gitu Pak ya. Nggak taunya udah sampai puluhan tahun ya Pak ya. Oke lah, baik Pak, ini menit-menit akhir sih sebenarnya Pak, pengen dengar lagu apa Pak?
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Ya ini, ya Pak. Aku ingin dengar dari Bang Haji aja.
1: Apa judulnya?
0: Rupiah aja, rupiah.
1: Rupiah, karena kesana juga mencari rupiah ya Pak ya.
0: Iya, udah Mbak, aja juga sampai sekarang masih cari rupiah.
1: Oh iya benar, kalau aku ke Eropa nyari pound sterling. Iya, mau nggak salamnya buat siapa Pak?
0: Salamnya tentu saja untuk semua saja ya, pendengar program RRI pun mungkin di sore hari ini masih dalam keadaan sehat.
1: Amin.
0: Mendengarkan pro dan RRI Radio yang menjadi tempat istirahat, tempat selalu.
1: Amin.
0: Untuk kegembiraan yang membantah ya.
1: Ya.
0: Selamat merayakan tuntas sampai tuntas.
1: Terima kasih Pak.
0: Selamat.
1: Ya.
0: Sukses selalu kegembiraan panjenengan.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Selamat. Siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang bisa kita ambil gitu pendengar ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Rusdianto itu adalah ya, awal-awal ketika kita keluar dari tempat kita gitu, tempat yang membesarkan kita, kita dari kecil misalnya hidup di sini, tiba-tiba kita harus merantau, kita harus pergi ke luar daerah gitu ya, soal adaptasi gitu ya, soal tahan terhadap rasa tidak nyaman itu awalnya, tapi bila mana dilakukan dengan ikhlas dan tujuan ya, awalnya seperti apa, ini akan bertahan ya, bahkan insya Allah ini akan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih Pak Haryo Gobius yang ada di Kalimantan Timur. Tadi sempat WA juga ya Pak ya. Kalau di Desa Dempelan ya, asal Pak Haryo, dulu tahun 1983 waktu masih apa ini SD penempatan di Riau, jadi banyak yang nikah dadakan, tapi banyak baru 1 bulan kembali ke Jawa, yang bertahan sekarang sudah sukses, amin. Kemudian juga Disha yang ada di Dolopo, terima kasih sudah gabung menit-menit akhir, gak kebagian lagunya. Next ya, besok Pro Dangdut bisa disimak kembali jam 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar semuanya sudah menyimak Pro 1. Saat ini harus tuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Nanti kita akan geser di segmen Green Radio. Nanti kita akan membahas tentang green living berbasis sains, bagaimana mengenal enkoenzim, atau kita bisa membuatnya sendiri ya. Dan untuk adzan asyar hari ini nanti akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: itu ono sing kon mikir-mikir apa sih ya?
1: Iya iku ja masalah kematian iku.
0: Kau usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iku wis bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho ja apa ja? Ngono.
0: Ngamuk.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk sajian hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Karena di saat sekarang ini di Studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.

down.

Fuck, boom! أشهد أن لا

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Adzan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di Madiun sore ini segmen Green Radio kita akan bersama dengan Ibu Sri Wahyuningsih, SSI MSI. Beliau adalah dosen teknik kimia dari Universitas PGRI Madiun dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun pada hari ini. Selamat sore Mbak Cici.
2: Iya, yeah, selamat sore Mbak Seth ya.
1: Iya, berarti kalau di perkuliahan dipanggilnya Bu Cici gitu.
2: Iya, yeah, benar.
1: Atau Mbak Cici.
2: Bu Cici, iya benar. Ya.
1: Biar makin akrab panggilnya Mbak Cici aja. Siap. Gitu ya. Ya, Mbak Cici, tema pada hari ini adalah green living berbasis sains ya. Bijak menggunakan produk rumah tangga dan mengenal ekoenzim sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Berarti tema hari ini tuh sebenarnya berkaitan loh dengan apa ya yang diampu Mbak Cici ketika di perkuliahan.
2: Benar. Yeah. Setiap semesternya kami ini mengantarkan mata kuliah tentang kimia organik atau lebih lanjut lagi nanti kita akan belajar setelah melampaui kimia organik itu nanti akan dipelajari tentang kimia organik bahan alam lebih dalam lagi.
1: Kimia organik itu apa sih, Mbak Cici?
2: Ya, kimia organik itu sebenarnya bicara tentang bahan-bahan kimia yang berasal dari makhluk hidup. Nah, namun demikian ternyata kimia organik itu berkembang, berkembang seiring berjalannya waktu berkembang. Tidak hanya dari bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup saja, namun kita mampu mensintesis, bagaimana kita mensintesis bahan-bahan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang mirip dengan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup tersebut. Jadi kita tidak hanya mengambil dari alam, tapi kita juga mensintesis yang mirip-mirip dengan alam itu.
1: Alam itu apa sih untuk di apa ya, penggantinya atau alternatifnya gitu? Ya,
2: jadi kan semakin kesini, semakin dewasa kesini itu ada yang dinamakan dengan etnomedicine atau etnobotani. Jadi ada ternyata alam itu menyiapkan bahan-bahan aktif itu yang bermanfaat kita ambil untuk pengobatan-pengobatan. Karena eksplorasi itu sifatnya adalah terbatas ya. Kita kan enggak mungkin mengambil seluruhnya dari alam. Maka kita boleh kita bisa mensintesisnya, ternyata bisa disintesis di dalam laboratorium yang mirip-mirip dengan itu supaya nanti kita bisa mengambil manfaat darinya gitu.
1: Baik, dan pendengar pun bisa mempraktikkannya ya. Dari apa nanti yang akan kita bahas gitu ya sore hari ini ya.
2: Iya benar.
1: Tema kita adalah tentang green living ya, berbasis sains. Maksudnya seperti apa sih? Apakah kita ini menghijaukan kehidupan kita ini ada ilmunya atau berdasarkan apa nih Mbak Cici?
2: Jadi green living itu lebih ke kita pengen kembali kepada kehidupan yang lebih ramah lingkungan sih Mbak. Kita bagaimana kita itu, sebelumnya saya ingin meluruskan dulu di dalam kehidupan kita itu, seluruh kehidupan kita ini semuanya itu merupakan bahan kimia. Ya nggak sih, mulai dari air itu H2O, kemudian udara yang kita tangkap itu adalah O2, garam yang kita pakai itu adalah NaCl dan seterusnya. Semua di dalam kehidupan kita itu memiliki rumus kimia. Namun ada juga bahan-bahan kimia yang sering kita pakai di dalam rumah kita, itu biasanya bahan-bahan pembersih itu yang ternyata kurang ramah dengan lingkungan. Kurang ramah lingkungan itu dalam artian tidak hanya keselamatan lingkungan, kesehatan lingkungan, tapi juga berdampak pada diri kita sendiri juga, kesehatan terutama.
1: Baik. Berarti yang harus dipahamkan oleh para pendengar sebenarnya semua di kehidupan kita itu ada rumus kimianya.
2: Benar.
1: Tapi mungkin orang-orang mengiranya adalah kalau bahan kimia ya bukan dari alam gitu ya. Benar nggak sih Mbak Cici?
2: Benar sekali. Baik. Padahal ternyata semua itu ada rumus kimianya gitu. Namun ada batasan-batasannya, bahan-bahan kimia ini apakah dia aman bagi tubuh kita, aman bagi lingkungan kita, atau ada yang malah berbahaya jika digunakan secara berlebihan gitu.
1: Baik. Nah, di sore hari ini kita itu belajar ya kan, bagaimana untuk menghijaukan kehidupan kita itu dengan lebih baik lagi gitu ya. Karena tadi juga Mbak Cici mengatakan bahwa apa-apa yang kita pakai itu di kehidupan kita itu banyak yang kimianya itu nggak bagus buat alam.
2: benar ada yang baik dan juga ada yang kurang baik kalau kita pakai secara terus menerus seperti itu, Mbak.
1: Baik, berarti memang sepenting itu ya, masyarakat itu kan harus paham tentang produk-produk lah ya yang digunakan sehari-hari.
2: Betul.
1: Ini tuh produk rumah tangga atau yang kita pakai sehari-hari itu bisa apa bahaya nggak sih buat alam gitu kan. Kayaknya mulai dari deterjen cuci aja gitu.
2: Betul.
1: Kan sekarang ini banyak yang apa ya, yang kalau kita nggak jeli kan kandungannya bakal merusak alam, air dan juga tanah gitu.
2: Bener, Mbak Cici, ya benar. Wah, ternyata Mbak Satya sudah, kita udah mulai ini ya, bondingnya sudah mulai terbentuk ini. Kayaknya Mbak Satya juga punya ini apa ya, insight yang luar biasa.
1: Gara-gara pekan lalu kan juga ngobrol ini ya dengan Bu Nasrul ya. Saya ngaku bahwa saya ngaku bahwa saya dulu nggak suka kimia, akhirnya saya baca-baca nih ya, dari hal sederhana aja gitu kan. Nah, berarti sepenting itukah masyarakat ini atau pendengar itu harus memahami bahwa produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu kandungan bahan kimianya itu bagus nggak sih buat alam kita atau enggak, yang harus seperti itu.
2: Iya sih, Mbak. Iya, gini, hampir 50% dalam kehidupan kita, 50% dalam kehidupan kita itu, dalam keseharian kita, kita itu menggunakan bahan-bahan pembersih, ya gak sih? Mulai dari deterjen, mulai dari pembersih rumah, dan seperti itu kan, Mbak. Dan sedangkan di sisi yang lain, 50% dari kehidupan, istilahnya gini, kita memasukkan 50% bahan alam ke dalam menu makanan kita, tapi dalam waktu yang sama, dalam waktu yang sama itu kita juga membeli bahan-bahan pembersih gitu.
1: Nah,
2: jadi gini, Mbak, masuk dulu ke ini ya, kayak misalkan bahaya deterjen, misalkan deterjen komersial ya, saya tidak mau menyebutkan merek. Jadi dalam deterjen itu ada yang dinamakan dengan SLS, sodium lauryl sulfat, benar ya. Jadi itu dia tidak bisa terurai kalau dalam jumlah sangat banyak. Mbak pernah, kalau mungkin masyarakat pernah mendengar, teman-teman pernah mendengar atau membaca, itu pernah ada satu daerah aliran sungai yang busanya itu nggak bisa terurai.
1: Oh iya, kadang kita ngelihat sungai yang masih ada busa limbah busa gitu ya.
2: Nah, kalau seperti itu seandainya dibiarkan terus berlarut-larut dalam jumlah SLS yang menyebar ke lingkungan sudah sangat banyak, bagaimana dengan ekosistem yang ada di dalam air tersebut? Sedangkan air itu kan berputar terus kan, ya Mbak?
1: Masuk ke tanah, terus kita ambil lagi.
2: Benar.
1: Baik, Mbak Cici, ini Satya potong ya, kalau soal LSS,
2: SLS
1: gitu, Satya kan nggak begitu familiar ya, tetapi kalau kata atau istilah ini tuh seringkali ada konten ya di media sosial itu yang menyebutkan bahwa oh ini loh merek deterjen atau sampo yang non SLS, ada yang pakai SLS. Nah, sebenarnya SLS itu apa sih dan bagaimana atau seberapa bahayanya? Tadi Mbak Cici mengatakan bahwa mungkin pernah menemui sungai yang masih ada busanya.
2: Ya, benar. Kalau misalkan nanti teman-teman atau Mbak Satya dan teman-teman menemukan ada deterjen yang SLS dan non SLS misalkan, jadi SLS itu adalah bahan baku surfaktan. Surfaktan itu jadi bagaimana dia itu bisa terlarut dalam minyak, tapi dia juga terlarut dalam air. Artinya gini, konsep membersihkan kotoran itu adalah kotoran biasanya kan basisnya adalah minyak. Kalau dia sulit atau susah, jadi sulit sama susah jadi
1: gabungan sulit dan susah adalah sulas gitu ya.
2: Betul. Jadi konsepnya adalah membersihkan minyak itu dari bahan kain yang kita bersihkan misalkan, atau dari tubuh kita gitu ya, dari tubuh kita yang membersihkan minyak-minyak pengotor gitu. Jadi bagaimana membuat suatu bahan yang bisa terlarut di dalam air tapi juga mampu mengangkat minyak, itu adalah surfaktan.
1: Dan ada jadi, di SLS ini
2: yang dipakai biasanya di industri komersial, deterjen dan seterusnya, itu yang dipakai bahan dasarnya adalah SLS.
1: Baik. Ini apa ya, masuk dalam kategori aman atau enggak aman sih kalau digunakan terus?
2: Ya, aman atau tidak aman. Jadi ada porsi batasan tertentu ya, ada porsi tertentu namanya acceptable daily intake atau batas toleransi pemakaian keseharian gitu kan ya, Mbak. jika misalkan pemakaian SLS ya, itu ada batasan batasan minimal yang dipakai sehari misalkan, atau batasan pada masa tertentu gitu ya. Namun kan kita menjadi sulit menentukan jika itu digunakan oleh banyak orang dengan waktu yang simultan terus menerus ya kan. Kan konsumsinya ini kan masif gitu kan. Jadi kita enggak bisa kan, enggak bisa mengukur apa namanya ini sudah sangat berbahaya dan belum. Nah, sedangkan kita fakta di lingkungan itu kita sudah melihat kondisi air sekarang ini enggak sama kayak kita zaman dulu kecil dulu.
1: Saya,
2: kan,
1: Mbak. Mbak Cici bilang gitu saya ngerasa dosa loh. Kan dosanya gini, saya hanya berfokus beli produk itu yang ampuh untuk membersihkan kotoran misalnya minyak di cucian piring.
2: Betul.
1: Atau kotoran-kotoran di baju gitu ya. Yang penting barang-barangku tuh bersih.
2: Benar.
1: Dan aku merasa bahwa oh nanti limbahnya kan ngalir ke tanah, meresap ke tanah, nanti biar urusan tanah yang yang mengolah gitu.
2: Urusan tanah yang menyembuhkan diri sendiri.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Sebenarnya kalau punya pemikiran seperti aku ini salah atau benar? Pasti salah ini kayaknya.
2: Itu kayaknya sudah sangat terdengar apa namanya? Egois ya, Mbak ya.
1: Lebih tapi ke, ini saya mengaku ya.
2: Di satu sisi kita harus membersihkan rumah kita, di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah kita. Namun dalam sisi yang lain kita ternyata kurang aware dengan keselamatan lingkungan. Atau deterjen ini kalau dipakai terus-menerus, Mbak, untung ya kita itu sekarang di zaman ini kita itu sudah pakai mesin cuci, jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan deterjen. Coba deh kalau misalkan kita berinteraksi langsung dengan si deterjen itu, lama-kelamaan tangan kita iritasi nggak sih, Mbak?
1: Iya.
2: Ya benar, ya kan, Mbak. Jadi kita itu udah ditolong, seandainya itu berinteraksi langsung, kita berinteraksi langsung dengan si deterjen ini sudah otomatis lah skin barrier kita itu akan terkikis sedikit demi sedikit gitu. Jadi kenapa kalau habis nyuci terlalu sering atau kebanyakan nyuci terlalu sering, tidak hanya deterjen sih ya, apa namanya, cairan pembersih lantai, ada juga cairan pembersih lantai yang amat sangat asam itu. Mbak pernah, mungkin pernah ya teman-teman sekalian, pendengar sekalian, itu kalau misalkan bersih-bersih, ada kerak, kemudian kotorannya langsung mengelupas gitu ya. Nah itu yang biasanya yang dikategorikan asam kuat gitu ya. Itu amat sangat tidak aman untuk diri sendiri dan lingkungan.
1: Padahal aku punya itu di rumah. Harus kuapakan ini ya.
2: Baik. Ya, nanti kita cari solusinya sama-sama.
1: Okay. Baik. Berarti apa ya? Kita kan enggak bisa mengelak ya. Karena semua barang-barang itu kita butuhkan, Mbak.
2: Benar.
1: Ini tapi kan, kita dituntut untuk kita juga menjaga lingkungan. Dilema kan. Harus seperti apa bijaknya?
2: Nah, kita ternyata Tuhan itu maha baik nggih. Ya, Tuhan itu maha baik. Alam itu sudah menyiapkan segalanya. Kita itu bisa membuat alternatif dari itu semua, Mbak. Jadi yang berbasis bahan alam. Contoh misalnya kalau misalkan SLS tadi, sodium lauryl sulfat tadi, sebenarnya itu bisa diganti dengan pemakaian metil ester sulfonat, atau biasanya kalau di marketplace tuh dijual dengan nama MES gitu, Mbak. Dengan nama MES. MES itu apa? MES itu adalah hasil samping dari produksi pembuatan minyak sawit. Jadi dia itu kayak hasil scraping dari pabrik minyak sawit itu, Mbak. Jadi hasil sampingnya aja. Namun demikian, bahan ini juga merupakan surfaktan yang baik, tentunya dengan penanganan dan pengolahan yang tepat. Dan si MES ini dia lebih mudah terurai, Mbak, di dalam lingkungan gitu.
1: Baik. Berarti ini penting ya adanya, bahwa yang pertama kita harus sadar dulu nih ya, menyadari bahwa bahan-bahan yang kita pakai itu nggak selamanya baik untuk alam,
2: diri sendiri
1: dan juga
2: lingkungan
1: gitu. Kalau kita sudah pada tahap pemikiran itu, kita akan berpikir bagaimana sih alternatifnya, seperti itu.
2: Benar. Iya, alternatifnya adalah ternyata itu tadi seperti yang saya sampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Di satu tangan kita membeli bahan pembersih, ternyata di tangan satu yang lain kita itu sebenarnya sedang kita kan mengkonsumsi bahan-bahan alam tuh, Mbak. Nah, sisa-sisa dari bahan alam itu sangat bisa dan sangat berpotensi kita olah menjadi apa yang disebut dengan ekoenzim. Ekoenzim ini kegunaannya sangat luar biasa, mulai dari pembersih, kemudian pupuk, kemudian bahkan kalau dengan treatment membuat ekoenzim yang baik, grade yang bagus itu bisa digunakan sebagai penyembuhan kulit dan seterusnya.
1: Oh, gitu. Baik. Berarti kalau misalnya kadang-kala kan gini, kita kan jadi ngaku ya. Misalnya gini, Pak, sabun cuci piring gitu lah ya. Kemarin saya beli produk dengan merek A. Ternyata di minimarket ada promo cabai yang B. Ngaku ya. Mungkin ini ibu-ibu juga demikian ya kan. Akhirnya saya pakai yang B gitu kan. Karena tergiur dengan harga yang murah. Tapi ternyata setelah dipakai itu bikin tangan itu kan kayak mengelupas gitu. Ya. Berarti ini sudah menjadi tanda bahwa ini produk nih kalau diterus-terusin enggak baik nih buat alam.
2: Betul. Gitu. Untuk diri sendiri indikatornya itu seperti itu, Mbak. Indikatornya itu di diri kita sendiri dulu. Kalau untuk diri kita sendiri sudah enggak dilanjutkan misalkan tidak aman, maka sudah otomatis ketika ketika dibuang di lingkungan dia juga kurang baik untuk lingkungan. Bagaimanapun alam kita ini kan alami. Sudah pasti yang alami-alami inilah yang lebih cocok untuk alam kita dan diri kita sendiri gitu.
1: Yang alami selalu ribet dan repot, benar enggak sih?
2: Belum tentu. Oke.
1: Belum tentunya apa nih alasannya?
2: Jadi ekoenzim ini amat sangat tidak ribet. Namun di step pertama itu kita memang harus bersabar, menunggu ya sabar. Karena apa? Proses pembuatan ekoenzim ini dibutuhkan waktu 3 bulan.
1: Panennya 3 bulan
2: kita
1: ya.
2: Kita memanennya 3 bulan. Namun demikian, kalau misalkan kita mau bypass aja, pengin cepat dapat ekoenzimnya, ya udah beli aja itu sudah tersedia. Ya ini untuk informasi aja ya, FYI aja. Kalau beli di marketplace, ekoenzim itu harga per liternya itu sekitar 35 sampai 36 ribu, Mbak.
1: Sebenarnya manfaatnya buat apa aja sih?
2: Nah, itu bisa buat pembersih, bisa buat
1: pembersih apa?
2: Pembersih lantai. Sabun campuran sabun cuci, sabun mandi, sabun apapun, semua yang bisa digunakan sebagai surfaktan. Jadi ekoenzim ini bisa sebagai biosurfaktan, bisa juga kita buat nanti sisanya kita buat siram-siram dan seterusnya. Gitu, apa namanya? POC dan seterusnya gitu. Pupuk organik cair gitu.
1: Berarti ekoenzim ini sebenarnya dia selain bisa membersihkan, dia juga bisa menyuburkan.
2: Fungsinya itu juga.
1: Baik, berarti kalau kita pakai ekoenzim paling tidak kita bisa menebus dosa kita kepada Allah gitu ya. Sedikit tapi
2: setidaknya kita mulai dari diri sendiri kita ya, Mbak ya. Jadi tadi maaf terpotong tadi bukan kampanye untuk membeli ekoenzim gitu, untuk menjual ekoenzim tidak. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa ekoenzim itu dijual dengan harga 35.000 per liter. Padahal sedangkan kalau kita bisa bikin sendiri, itu kita bisa bikin 1 liter itu enggak sampai 5.000. Kenapa? Karena dia dibikin dari bahan pokoknya adalah bahan-bahan yang sudah enggak terpakai. Jadi kulit buah gitu ya. Kita bisa bikin dari buahnya langsung, bisa bikin dari kulit buah. Kulit buah kalau misalnya kita beli ya, Mbak ya. Kita beli buah nih,
1: Sekarang lagi murah kan jeruk.
2: Bener banget.
1: Kayak gitu ya.
2: Ya itu kan kulitnya
1: yang dipakai apanya?
2: Kulitnya udah bisa dipakai, Mbak. Dengan syarat kulitnya itu bukan buah yang busuk, sudah tidak membusuk dan seterusnya. Jadi kalau mau membuat ekoenzim yang baik, buatlah dari buah-buahan yang sisa kulit atau buah-buahan yang dia masih fresh atau kondisinya bagus. Gitu.
1: Baik, itu kita contohkan dari kulit buah gitu ya. Yang paling mudah itu mungkin buah jeruk atau buah nanas. Kita beli atau mungkin kalau di penjual nanas itu
2: kulit ya.
1: Itu kan kayaknya kita beli 10.000 buahnya bisa enggak itu dapat itu paling dikasih ya kan.
2: Iya, dikasih banget.
1: Dikasih banget gitu. Berarti dari hal yang kita anggap bahwa itu enggak bernilai,
2: betul.
1: Itu bisa menjadi sangat bernilai.
2: Sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Seperti gambaran aja ya, Mbak Satya ya. Jadi kalau misalkan kita nih lagi obrolan ibu-ibu ya, kita lagi membersihkan rumah gini ya, meja kita berantakan, sisa-sisa makanan anak-anak itu berantakan, kemudian kita membersihkan dengan bahan pembersih yang komersial atau dan bahan pembersih yang berbasis chemical ya gitu. Bagaimana nanti? Apakah setelah kita lap itu apakah nggak ada residu bahan kimia kah di situ?
1: Tetap
2: gitu,
1: ada.
2: Tetap
1: lah.
2: Ada ya. Jadi takutnya ntar makanan jatuh dimakan anak-anak dan seterusnya masuk ke dalam tubuh mereka. Itu kan kita harus aware sebagai orang tua. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalkan kita membersihkan rumah itu menggunakan ekoenzim yang notabene-nya adalah dari bahan organik atau bahan alami.
1: Mbak Cici tadi mengatakan bahwa kalau beli harganya 35.
2: Heeh, iya.
1: Kalau bikin
2: lumayan
1: sendiri
2: mahal.
1: Enggak, bahannya enggak lebih dari 5.000 ya kan.
2: Ya,
1: nah, caranya gimana? Ini mau aku tulis ya, pendengar yang mau bikin ya, tapi harus sabar. Panennya 3 bulan mendatang gitu ya.
2: Iya.
1: Apa saja?
2: 3 bulan.
1: Contohnya kan kalau kita pakai kulit buah ya, jeruk atau nanas gitu ya.
2: Iya, itu kan udah enggak beli kan gitu ya. Terus kemudian membuat ekoenzim itu hanya 3 Mbak rumusnya. Hanya butuh bahan kulit atau buah, kemudian bahan starter ya, atau starter itu bisa pakai, kita bisa menggunakan gula merah atau pakai tetes tebu, kemudian tinggal menambahkan air dan kemudian kita inkubasi atau kita simpan selama 3 bulan.
1: Oh baik,
2: gitu.
1: Seperti itu doang.
2: Seperti itu aja.
1: Oh baik, jadi, gini, kulit buah contohnya jeruk ya kan, itu dikasih air,
2: dikasih air. Ada komposisinya Mbak, ada rumusnya. 1, 3, 10.
1: 1, 3, 10.
2: Ada komposisinya. 1, 3, 10.
1: 1 untuk?
2: 1 itu untuk starternya. 100 gram. Kemudian 300 gram. 300 gram itu adalah sisa kulit atau buah segarnya. Kemudian yang 1000 gram itu adalah penambahan air. Gitu
1: baik.
2: Ya, airnya ditambahkan 1000 gram gitu.
1: Okay,
2: 1, 3, 10.
1: Baik. Ya. Jadi starternya tadi kan yang paling murah itu kita pakai gula merah.
2: Ya.
1: Di rumah mana sih yang gak ada gula merahnya? Pasti ada. Terus tadi 300 gram untuk sampah kulit buahnya dan 1000 gram atau 1 liter ya.
2: 1 liter
1: untuk air.
2: Airnya.
1: Nah, kalau menyoal gula merah, itu kan ada yang kalau kita beli kan ada yang asli, ada yang katanya itu ada tambahan ada gula putihnya.
2: Nah, itu
1: nggak boleh salah pilih.
2: Nggak boleh salah pilih. Jadi harus benar-benar yang gula merah asli ya, yang gula merah asli yang dipakai. Nggak boleh yang apa namanya, kan memang ada ya yang sering kadang gulanya itu keras gitu ya, ya kan, terus warnanya juga ini kita bisa lihat ya. Jadi pilih kualitas gula merah yang bagus. Jadi keunggulan ekoenzim yang dibuat dengan starter gula merah itu dia bahkan bisa menjadi obat semprot untuk penyakit kulit, menyembuhkan ketombe, kemudian menyembuhkan, bukan menyembuhkan sih Mbak,
1: ada mengurangi, ya?
2: Mengurangi uban, kemudian
1: baik.
2: Sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan ekoenzim tadi kan saya bilang starter ada 2 macam, ada yang dari gula merah dan ada juga yang dari
1: tetes tebu.
2: Yang tetes tebu itu saya tidak menyarankan untuk dipakai kepada langsung untuk keperluan kulit kita gitu.
1: Karena
2: sifatnya panas ya. Kemudian aromanya, aroma yang dihasilkan, aroma yang dihasilkan itu memang berbeda dengan kalau kita pakai starternya adalah gula merah.
1: Gitu. Gula merah tuh gula, kalau gini, kalau misalnya takut ada gula merah yang dicampur dengan gula putih ya.
2: Gula merah kawi.
1: Gula merah kawi. Itu kalau pakai gula aren boleh enggak sih?
2: Boleh sih, boleh. Boleh.
1: Apa jauh lebih baik kalau pakai gula aren?
2: Bagus sih Mbak, lebih baik ya, lebih baik malahan. Gula aren lebih mahal soalnya ya. Saya tidak memakai gula aren karena gula aren lebih mahal ya, tapi insya Allah hasilnya sama-sama bagusnya. Yang memang harus dihindari adalah pemakaian gula putih sih ya.
1: Kenapa harus dihindari?
2: Karena dia malah tidak melangsungkan proses fermentasi, tapi buah-buahannya, bahan-bahannya itu malah membusuk gitu, bukan menuju fermentasi gitu. Jadi konsep dari ekoenzim ini adalah fermentasi gitu. Seperti kita mau membuat tempe, kita ingin membuat kecap atau membuat tape ya, tempe atau tape. Pada tempe atau tape pembuatannya itu kuncinya satu, nggak boleh ada udara di situ Mbak. Jadi kalau kita mau membuat itu berarti kan harus sistemnya tertutup, harus ditutup. Namun tetap harus ada sirkulasi. Mengapa? Karena proses fermentasi ini menghasilkan gas.
1: Iya
2: kan Mbak. Ada karbon yang ada gas yang dihasilkan. Jadi nanti kita harus membuat saluran untuk pembuangan gas dari proses fermentasi ini. Karena kan 3 bulan tuh.
1: Iya.
2: Iya. Kalau membuat tempe sehari jadi mama, tapi beberapa hari jadi.
1: Jadi ini harus lama, sampai dengan 3 bulan.
2: Biasanya
1: ya,
2: saya akan, kalau saya bikin, saya akan membuat selang apa namanya, untuk selang aerasi, jadi selang untuk melewatkan udara pembuangan gitu. Atau kalau enggak, sekarang itu kalau misalkan kita apa namanya, lihat di teman-teman yang apa namanya, pegiat lingkungan, itu kalau membuat ekoenzim cukup dengan tutupnya nggak usah ditutup terlalu rapat. Jadi baik, dilonggarin aja. Baik. Gitu.
1: Atau ini apa, dilobangin kecil gitu, kalo, boleh nggak?
2: Kalau dilobangin kecil, jadi konsepnya itu khawatir ada mikroba lain yang masuk. Nah, takutnya nanti ada mikroba pemusuh yang masuk, maka gagal lah kita membuat ekoenzim. Okay. Nah, baik, kadang-kadang itu muncul banyak pertanyaan, kapan ekoenzim yang kita bikin itu sukses atau gagal, kan gitu ya Mbak. Kadang ada yang keluar ulatnya, kadang keluar jamur hitamnya. Nah, itu adalah proses yang kurang baik atau gagal ya. Kalau misalkan kita berhasil, maka jamurnya itu biasanya jamurnya itu berwarna pink atau berwarna orange gitu ya. Kalau misalkan dia dari jeruk, biasanya dia mengapung putih di atas, enggak, bukan jamur hitam yang jamur seperti jamur pembusukan itu, enggak gitu. Dan baunya juga enggak terlalu apa ya, ada teman-teman yang bikin itu aromanya itu kayak, duh kok enggak kuat aku, aromanya busuk banget
1: gitu.
2: Itu mungkin pada proses apa namanya, pembuatannya, tangannya kurang steril itu,
1: atau mungkin ada mikroba yang masuk tadi yang Mbak Cici sampaikan ya.
2: Benar sekali.
1: Baik. Mbak Cici, sebelum Satya tanya lebih jauh lagi tentang ekoenzim ini, mulai dari starter tadi kan pakai gula merah atau gula aren ya, kalau adanya gula aren enggak apa-apa gitu kan. Pakai tetes tebu. Nah, bukankah tetes tebu ini kan apa ya, nanti produk turunannya apa, untuk menghasilkan gula putih kan?
2: Bukan, tetes tebu itu, tetes tebu itu hasil samping, Mbak. Tetes tebu itu adalah hasil samping dari inti proses yang menghasilkan gula. Jadi itu cuma hasil samping, buangan aja gitu. Tetes tebu itu yang nanti diproses lebih lanjut, difermentasi lebih lanjut menjadi penyedap rasa. Gitu ya. Jadi makin ini nanti, makin apa namanya, ngeri lagi nanti kalau bicara tentang penyedap rasa. Oh, ternyata dari tetes tebu.
1: Kayaknya kapan-kapan harus dijadwalkan ini ya, kita ngobrol tentang penyedap rasa. Baik. Oke. Jadi ketika kita sudah tahu apa ya, komposisinya tadi ada 100 gram untuk starternya, kemudian 300 gram untuk kulit buahnya ya. Ini kan contoh kulit buah, tapi kalau sayuran boleh nggak?
2: Kalau sayuran saya belum pernah coba sih.
1: Jadi
2: Mbak,
1: lebih baik kulit buah,
2: kulit
1: ya?
2: Buah sih ya. Kulit buah jeruk, kulit buah apa namanya, nanas, kayak gitu.
1: Pisang,
2: gitu. Pisang itu juga bisa, tapi saya kurang merekomkan karena dia rawan muncul ulat kadang-kadang.
1: Jadi yang paling mudah itu ya
2: jeruk
1: sama nanas.
2: Kalau misalkan Mbak, misalkan tergantung ya, kita itu pingin, kita bikin ekoenzim tuh untuk misalkan pembersih yang beraroma ada Mbak, serai ya, serai itu kan berfungsi untuk bisa mengusir serangga. Itu juga bisa. Kalau misalkan kita pakai serai itu juga bisa. Pakai serai bisa, kemudian pakai jeruk, kemudian pakai apalagi ya, yang saya sudah pernah itu pakai jeruk, serai, kemudian pakai nanas, kemudian pakai ya sisa-sisa buah yang ini Mbak, apel dan seterusnya kayak gitu. Itu bisa.
1: Dan 1 liter untuk pencampuran airnya. Itu kan
2: air,
1: penambahan air ya. Itu dimasukkan misalnya ke dalam yang botol lah ya, yang mudah lah kita miliki. Itu harus dengan kondisi tadi kan nggak tertutup rapat gitu ya. Jadi tetap apa ya, ditutup tapi nggak boleh rapat-rapat gitu.
2: Benar. Jadi karena pada proses pembuatan ekoenzim ini nanti akan menghasilkan gas ya. Khawatir nanti kalau terlalu rapat tidak ada meledak jalan gitu, keluar, nggak ada jalan keluar untuk gasnya, maka dia akan meledak mengotori semuanya gitu.
1: Begitu.
2: Iya benar.
1: Nah, prosesnya untuk apa ya, kita hitungnya tuh pekan atau 1 bulan perubahannya itu yang normal seperti apa?
2: Gimana dari maksudnya, Mbak?
1: Jadi proses awal kita udah bikin kan, ditaruh di botol lah gitu. Otomatis kan kalau kita percobaan kan tiap hari lah kita amati gitu. Perubahan kalau yang mengindikasikan bahwa oh ini sedang bereaksi nih,
2: aman nih,
1: itu seperti apa?
2: Itu biasanya di satu bulan pertama, Mbak. Dua minggu pertama itu juga sudah mulai ya, sudah mulai buahnya itu. Kan tadinya di buahnya ada di bawah ya, karena berat kan, kita tambahkan air. Lama-lama buahnya akan naik. Kemudian dia akan airnya semakin keruh, semakin keruh. Jadi istilahnya itu buahnya terekstrak gitu. Kayak terekstrak itu makin keruh gitu. Bukan keruh yang keruh banget ya, enggak ya. Tergantung dari bahan yang kita pakai tadi. Baik. Gitu.
1: Berarti selama 3 bulan itu pada akhirnya kulit buah yang kita proses itu akan hilang, larut atau masih ada ampas-ampasnya. Nanti kita saring, yang kita gunakan hanya
2: cairnya. Kemudian yang padat tadi, yang kita saring tadi itu bisa digunakan untuk starter pembuatan ekoenzim berikutnya. Gitu. Jadi keunggulannya ekoenzim itu kayak gitu, Mbak. Salah satu keunggulan yang lain itu jadi kita nggak perlu menambahkan terlalu banyak buah-buah bahan-bahan mentah lagi gitu ya. Jadi sudah dibantu dengan itu, starternya nanti makin mantap gitu setelah ditambah ini gitu.
1: Baik. Tapi waktu panen maksimum atau yang pas yang tepat itu ya 3 bulan itu.
2: 3 bulan, enggak boleh lebih. Harus 3 bulan. Jadi sama seperti saya tadi menganalogikan dengan seperti kita membuat tempe ataupun tape. Tempe itu kalau terfermentasi berlanjut berlebih, jadinya apa, Mbak? Kan membusuk ya. Jadi ada pada prinsip fermentasi itu ada namanya kondisi optimum. Nah, kalau sudah melewati kondisi optimum dia akan turun gitu, dia akan menurun. Jadi bukan berarti kalau misalkan udah aku mau bikin ekoenzim, aku bikin lebih lama lagi supaya yang
1: biar mantep gitu.
2: Bener gitu. Kita aja masak kalau kelamaan itu nanti jatuhnya malah
1: overcook. Nah, lantas setelah 3 bulan itu penyimpanannya seperti apa?
2: Oke, kalau setelah 3 bulan kita saring, kita peroleh ekoenzimnya, kita diamkan aja di udara luar, itu bisa bertahan sampai dengan 3 bulan. Bertahan sampai 3 bulan.
1: Harus
2: gitu.
1: Dengan karena kan mengandung enzim ya. Yang ada di botol gitu ya. Itu apakah dalam penyimpanannya harus dalam botol yang tertutup rapat atau di dalam botol yang tutupnya udahlah kita buka atau gimana?
2: Harus tertutup rapat sih, Mbak.
1: Ekoenzim itu enggak akan meledak seperti pas 3 bulan tadi.
2: Enggak. Sekarang sudah berhenti ya. Proses-prosesnya itu sudah berhenti. Maka itu setelah ditampung udah beres. Kalau pingin masa simpan lebih lama, udah taruh aja dalam kulkas. Saya rasa kalau kita sukses membuat ekoenzim itu enggak terjadi bau yang tidak menyeramkan seperti yang
1: bau yang tidak sedap
2: bau yang tidak sedap itu enggak.
1: Malah justru aromanya ya aroma.
2: Iya, masih ada aroma asal dari buahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin dari sereh, ya masih ada aroma serehnya. Kalau misalkan kita bikin dari jeruk nipis, ya masih ada.
1: Aduh, kayaknya mau bikin deh ya. Kayaknya kalau misalnya buat kita coba aja dulu ya buat ngepel gitu ya. Kalau aroma sereh kan seger gitu ya. Coba deh. Insyaallah.
2: Insyaallah ya.
1: Nanti pulang dari sini mampir ke pasar beli sereh gitu ya.
2: Iya, Mbak, tapi ada satu lagi yang harus kita tekankan kepada masyarakat seluruhnya atau kepada teman-teman pendengar, bahwa ekoenzim yang kita hasilkan itu harus diencerkan dulu ketika mau dipakai. Karena apa? Karena ada banyak sekali bahan-bahan asam yang ada di dalam situ gitu. Takutnya nanti malah kurang baik kalau tidak diencerkan terlebih dahulu. Jadi 1 liter yang kita buat itu bisa menjadi banyak sekali turunan-turunannya gitu. Jadi contohnya kalau misalkan saya mau bikin sabun nih, gitu. Saya bikin sabun.
1: Sabun
2: saya,
1: buat mandi?
2: Sabun deterjen. Misalkan sabun cuci ya, sabun cuci, maka saya hanya cukup menambahkan 100 mililiter dari ekoenzim itu bisa dibikin sekitar 2 liter sampai 3 liter deterjen sabun cuci yang kita bikin. Baik.
1: Jadi 100 mili dari ekoenzim itu bisa sampai 1 sampai 2 liter.
2: Bisa 1 sampai 2 liter. Jadi amat sangat hemat dari kita bikin induknya aja udah hemat, diturunkan lagi nanti pemakaian harus kita encerkan gitu. Ya, ditambahkan dengan tadi mes tadi, kemudian ditambah pengharum, jadilah menjadi deterjen cair yang ramah lingkungan.
1: Gitu. Baik. Mbak Cici, tentunya bikin ekoenzim kan udah lama. testimoni dong, ini kalau misalnya buat mencuci itu kan takutnya kan itu kan dari

0: jadi hanya sedikit saja apa namanya ekoenzim yang ada di dalam situ, seberapa hanya 10% gitu dari seluruh total sabun cuci yang kita hasilkan. Jadi insya Allah aman, tidak menghasilkan apapun, dan daya cucinya alhamdulillah sejauh ini bersih gitu.
1: Berarti paling tidak juga menghemat ini ya.
0: Ya benar, menyelamat di indis ekonomi. Kita harus pandai-pandai untuk menyelamatkan diri sendiri, lingkungan, dan kantong kita.
1: Baik, Mbak Cici, kita kebersamaan kita mepet banget gitu ya, bisa ditambah waktu gak sih? Karena beberapa pertanyaan yang di YouTube RRI Madiun ini juga kayaknya bagus-bagus ini pertanyaannya. Ada Pak Kamit bertanya seperti ini Mbak Cici ya. Sesuai topik yang dimaksud ekoenzim, apa benar sabun yang masuk ke kloset WC itu bisa menyebabkan cepat penuh?
0: Sabun ya, benar sekali. Jadi di dalam apa namanya secara alami di dalam kloset itu kan ada mikroba pengurai. Kalau misalkan kemudian kita menambahkan sabun, menambahkan sabun ke dalam saluran pembuangan, saluran kloset, maka dia akan membunuh mikroba pengurai tersebut.
1: Jadi, solusinya?
0: Solusinya ya pakai ekoenzim dong. Ya, karena apa? Karena apa mikroba ekoenzim yang berbahan alami tadi tidak akan mengganggu ekosistem bakteri pengurai tadi.
1: Baik. Jadi dari hal yang sederhana aja lah, coba gitu ya. 3 bulan ini nanti bikin, kalau udah berhasil gitu, kita masukkan ke kloset gitu ya.
0: Boleh, Mbak. Dan kalaupun membuang untuk pembersih lantai, kemudian istilahnya kan kalau biasanya kita pakai sabun yang dituangkan ke kloset itu biar nggak bau gitu ya, itu kita pakai sabun pembersih lantai gitu ya, itu pun juga harus ditambahkan dengan air, diencerkan dulu, harus ada pengencernya dulu, nggak boleh langsung ekoenzimnya dibuang di situ. Selain sayang juga, juga karena dia terlalu asam ya, gitu. Yang ideal itu harus diencerkan dulu. Jadi kita punya stok banyak lah gitu.
1: Dari 1 liter itu untuk segala macam
0: solusi.
1: Pak Kamit lagi ini bertanya nih ya, saat ini kan kita tidak bisa menghindari dari bahan kimia. Bagaimana penanganan sampah plastik, ada himbauan nggak agar dipisah botol plastik terkumpul itu mau dibikin apa ya? Terima kasih. Singkat saja Mbak Cici, seperti apa Mbak Cici tanggapannya?
0: Jadi ada dua sampah, kita itu kan donatur ya. Kita masing-masing kita ini sebenarnya adalah donatur sampah organik dan sampah non organik gitu ya.
1: Nggak bangga kalau jadi donatur sampah.
0: Tapi mau nggak mau kita adalah itu, Mbak. Sedih ya sebenarnya gitu. Kalau yang alami ya sudah ada solusinya, bisa kita olah menjadi ekoenzim. Kemudian kalau yang non organik itu ya mau nggak mau memang harus kita pilah menjadi sampah kering, kita setorkan aja ke bank sampah. Sekarang kita itu kan sudah sangat akrab dengan istilah-istilah bank sampah. Kalau pengolahan sampah plastik menjadi bahan tepat guna yang lain, itu nanti ada cara dan teknologinya sendiri, mungkin akan kita bahas di next kesempatan gitu ya.
1: Jadi semoga Mbak Tias, Mbak Cici, ini ada pertanyaan dari Mbak Tias, sampai kebalik-balik ini saya karena mepet waktu ya sore hari ini. Bagaimana cara membaca label produk agar konsumen itu bisa memilih produk yang lebih aman dan ramah lingkungan?
0: Cara membaca label produk ya hari gini itu, kita itu kan sudah sangat dekat dengan kita punya Google, kita punya ini ya. Tapi kalau misalkan bahan, kalau misalkan ada pemakaian bahan plastik itu, itu kan ada macam-macam levelnya ya, ada macam-macam kodenya. Kalau misalkan bahan kimia itu biasanya yang dipakai dalam pembersih itu yang cukup asam, biasanya itu adalah yang berbasis klorit. Jadi kalau belakangnya itu ada hipoklorit, kemudian ada, pokoknya ada kloritnya, kemudian ada peroksidanya, ya itu biasanya adalah asam-asam kuat gitu.
1: Yang sebenarnya harus kita hindari.
0: Harus kita hindari. Jadi even itu ada klaim bahwa tidak, itu masih aman jika dikonsumsi pada dosis yang sangat rendah itu. Kita masih memiliki batas toleransi itu, tapi bagaimanapun menurut saya dosis sekecil apapun jika dia adalah sifatnya sebenarnya dia memiliki, dia punya keaktifan tertentu, saya nggak bilang racun toksik dan seterusnya atau karsinogenik gitu ya, itu menurut saya sebaiknya sih dihindari.
1: Kayaknya ini deh, saya kalau mau belanja itu kacang Mbak Cici.
0: Aja-aja saya ya,
1: Mbak. Kacang Mbak Cici ya. Kayaknya biasanya belanja kita sejam, bisa jadi 4 jam. Ini bagus nggak, Mbak, ya? Sambil apa ya?

0: ya teredukasi gitu ya. Kayaknya baik.
1: Itu sedih sekali karena selain kita membeli bahan yang ada bahan aktifnya, kita juga di waktu yang sama kita itu juga menimbun bahan plastiknya, nggak sih Mbak? Benar ya, kita itu menimbun yang nggak bisa kita hindari itu adalah bahan plastiknya yang jelas-jelas tidak bisa terurai dalam waktu yang sangat lama.
0: Iya, saya gitu. Jadi bersalah banget loh Mbak.
1: Sama sih, sama.
0: Karena ya, kan apa kita. Ya, orang-orang sekarang itu ya nomor satu praktis. Ya, kayaknya benar, itu ya. Benar. Tapi di balik kepraktisan yang kita dapatkan, ya kita harus tanggung resikonya gitu ya. Jangan sampai kalau kita mengkotori air, kita berpasrah, oh nanti kan air masuk ke dalam tanah iya, biar diproses.
1: Bisa merecovery diri sendiri. Ya, gitu kan. Diserap oleh tanah ya, gitu ya.
0: Ini kasihan yang ya. Salah ya.
1: Benar.
0: Terus sisa enzim itu kan bisa juga dibuat pupuk ya?
1: Sisa ekoenzim itu sendiri bisa dipakai untuk pupuk organik cair, benar sekali ya, terutama yang memakai aktivator atau starter yang bahan gula merah tadi sih, itu juga bisa. Yang bagus juga itu yang dengan bahan starter, pakai tetes molase atau tetes tebu, benar sekali.
0: Baik, jadi kalau yang gula merah kita gunakan untuk produk apa rumah gitu atau produk body care kita gitu kan. Kalau yang tetes tebu
1: home care ya.
0: Home care, kalau yang tetes tebu untuk pupuk, oke, gitu ya.
1: Siap. Baik.
0: Oke, Mbak Cici, beberapa menit lagi kebersamaan kita ya kan. Semoga di lain kesempatan nanti bisa dijadwalkan kembali ya. Amin, ya pasti kita juga perlu banyak ngobrol lah Mbak ya. Karena kan banyak sekali produk-produk yang kita gunakan sehari-hari ternyata itu menyakiti bumi gitu. Pesan untuk para pendengar kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini seperti apa Mbak Cici? Silakan.
1: Marilah teman-teman semuanya pendengar, kita bersama-sama menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih sehat untuk diri sendiri gitu ya. Ya, supaya kita bisa menyelamatkan tidak hanya anak cucu kita tapi juga diri sendiri juga ya gitu.
0: Muka saya bersalah kayak ada sedikit pengakuan gitu. Masya ya Allah. Bahwa selama ini saya pakai produk-produk yang memang kalau apa ya praktisnya praktis tapi ternyata menyakiti bumi gitu. Ini yang nggak boleh diteruskan ya. Oke, Mbak Cici terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun memberikan edukasi bahwa ekoenzim ini ternyata alternatif dari segala hal gitu. Ya,
1: solusi ya.
0: Solusi gitu ya. Yeah. Jadi ada hal apapun untuk body care atau home care ya pakai dari ekoenzim ini supaya kehidupan kita jauh lebih baik
1: jauh
0: lagi
1: lebih
0: gitu
1: baik
0: ya.
1: Jauh lebih baik lagi.
0: Baik. Siap. Terima kasih sudah hadir.
1: Terima kasih Mbak Setia atas kesempatannya untuk saya hari ini. Terima kasih.
0: Sampai jumpa ya Mbak Cici ya.
1: Iya, sampai jumpa.
0: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun sampai di sini untuk Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda sore hari ini kita sudah membahas tentang bijak menggunakan produk rumah tangga dan mengenal ekoenzim sebagai alternatif ramah lingkungan bersama dengan Mbak Sri Wahyuningsih SSI MSI atau Mbak Cici ya, dosen teknik kimia Universitas PGRI Madiun. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Selamat sore.
2: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
2: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
3: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
1: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
5: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya gak boleh parkir nang kuno. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang dan retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, si tanggung jawab sopo yang hilang, sopo barangnya hilang, pada motor hilang, si tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
6: Ada berapa titik?
5: Yang belum itu ada sekitar 250 titik loh, yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman ada bilang nih, lupa toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup? Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, nggak akan ditutup. Memang dari awal toko modern yang ini api, tapi toko modern yang sisi ini masih jenenge podo, ya nggak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang sing ngilang. Maka saya berharap, contohlah temannya yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya yang berbeda-beda.
4: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal. Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
8: Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini ya. Nah tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa ya, kita turun juga Sidoarjo adalah perang dengan Jakarta. Maka seperti itu. Dengan adanya survei, ya kan nanti menurunkan penerimaan narkoba yang ada. Kita sampaikan gaya narkoba itu seperti apa.
7: BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan carangan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
6: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar EQ itu sudah terbagikan.
6: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
10: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
11: Padahal inklusi nggak menular.
10: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
6: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
0: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
13: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, maupun pemilik mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
12: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
14: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
15: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah, jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama, kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
14: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan diantaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan sekaligus memastikan siswa sekolah rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
16: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Dejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
17: Bandeja, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
16: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
18: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
16: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Anda Kusuma melaporkan.
19: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap Sistem Siaga Bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah Blankspot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
20: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara deteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
21: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
19: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anugo Suma melaporkan.
0: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
22: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari, serta Outwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti GFC tahun ini.
23: Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya pengurus GFC yang dalam hal ini telah melibatkan kami dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang khas dari ritual suku Dayak. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
22: Selain menjadi ajang untuk budaya, WACI juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada GFC 2026 ini mengusung tema HEAL atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
24: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
22: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, GFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
25: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
1: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota, setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
25: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
2: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
25: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Usnia melaporkan.
3: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan bajul ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
5: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
4: ini memang fakta jika melihat sejarah, namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara liga, tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
5: Maybe we never know, maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we
4: target
5: can control.
4: Saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
5: The players and the team can improve game by game. This is our target.
4: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Menatap partai pembuka Grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. William Nathan melaporkan.
8: Satu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka Grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026, tim berjuluk Singo Edan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singo dan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
26: Mister, e que nós demos continuidade da temporada passada e esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
27: Ya kasih tahu kompetisi ini sulit. Kita akan mulai kompetisi ini menghadapi tim yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk kompetisi.
8: Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Liam Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang, selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
6: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
7: Itu produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jahat dulu, pokoknya seperti kacang-kacangan sama perizinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama, gak dia mau nih tantangan, ya tantangan. Tantangannya itu kalau sekarang, harga kacang luar biasa, mas. Muda ini enak, 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih, ya mungkin karena wis malang melintang nih gini, apa gitu, pergetian, perkacang ini wis.
6: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
7: Mengupgrade-nya seperti apa saya? Inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen. Jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan baku kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
6: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
7: Orinya sih dipesan konsumen yaitu kota kacang wijen.
9: Itu kebanyakan
7: kalau itu Jawa menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
6: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis Baginya, mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta getih khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Terima kasih sampai dengan saat sekarang ini Anda masih tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Madiun. Jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital, karena dengan aplikasi ini pendengar akan semakin memudahkan Anda semuanya untuk bisa mendengarkan RRI Madiun kapanpun dan dimanapun juga.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, akhir bulan, akhir pekan. Itu situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat kita ini malah tambah jenuh gitu ya. Tapi kalau pas awal bulan kita malah juga gak pengen kemana-mana gitu. Tapi anehnya kalau pas akhir bulan gitu ya, akhir pekan kita jadinya pengen kemana-mana. Nah ini ada salah satu tempat tujuan ya, yang memberikan suasana yang luar biasa ya. Baru kali pertama loh ada di Kota Madiun. Dan juga hiburan ini gratis, cuma bayar parkir. Pendengar, apa itu? Ini adalah video mapping ya, dan juga digital art installation dan creative workshop ya, diadakan mulai dari kemarin sampai dengan esok. Ini memang merayakan hari jadi ke-108 Kota Madiun.

Ada event Padang Branang ya. Itu dimulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Lokasinya itu ada di Gedung Balai Kota Madiun dan kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Nah, kegiatan ini kan seperti pertunjukan cahaya ya, dan juga seni visual di depan Gedung Balai Kota. Mungkin juga Anda sudah melihatnya di media sosial karena sudah banyak pengunjung yang pastinya mengabadikan momen ini dan diupload di media sosial mereka, dan akhirnya FYP nih ya ke media sosial Anda. Dan salah satu juga ada pameran seni digital interaktif di koridor bawah tanah di PSC pendengar. Nah, pelatihan kreatif seputar seni dan teknologi digital ya. Dan kalaupun Anda ingin ke sana ya, sampai jam 10 kayaknya masih bisa ya. Kemarin itu sempat tadi saatnya ngobrol-ngobrol dengan reporter Aris Deka yang sempat meliput ke sana gitu. Kemarin malam sekitar jam 10 itu masih ada gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya yang pengen melihat ya bagaimana sih keseruan dan juga keindahan ya suasana Balai Kota Madiun yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, langsung aja. Karena eventnya kan berbatas ya, dari kemarin, hari ini, malam nanti sampai dengan esok mulainya jam 7 malam gitu ya pendengar. Jadi untuk Anda semuanya yang pasti kalau akhir pekan, akhir bulan ya, kita cari yang hiburan yang murah meriah ya. Yang paling bisa memahami kantong kita ya. Oke, untuk Anda semuanya, terima kasih. Anda masih menyimak kami, Madiun Sore ini juga masih terus menemani Anda.

0: kembali. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku. Entrok, karya Oki Madasari. Novel Entrok membawa pembaca menyelami kehidupan Sumarni dan putrinya, Rahayu, yang hidup di tengah dinamika sosial dan tekanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Cerita ini menyoroti benturan nilai-nilai lama dengan ideologi baru, khususnya melalui konflik antara sang ibu yang masih memegang kuat tradisi Jawa dan sang anak yang memutuskan memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Oki Padasari menyajikan kisah ini dengan narasi yang kuat dan penuh empati. Ia mengangkat tema-tema besar seperti ketidakadilan sosial, peran perempuan dalam masyarakat patriarkal, hingga dinamika keagamaan yang syarat nuansa politik. Gaya penceritaan Oki yang lugas namun menyentuh menjadikan Entrok bukan sekedar kisah keluarga biasa, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang bangsa ini dalam memahami makna kebebasan dan kesetaraan. Entrok, karya Oki Madasari.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ngomong-ngomong soal potensi wisata ya, ternyata pemerintah kota Madiun ini nggak bisa diam ya, karena harus ada sesuatu yang baru nih pendengar ya, untuk masyarakat Madiun ya khususnya. Jadi yang penikmat wisata di kota Madiun kan bukan hanya warga masyarakat kota Madiun saja ya, tetapi warga masyarakat sekitar pun juga pastinya merasakan ya. Nah, peringkat pemerintah kota Madiun itu berencana menata area rumah tahanan militer atau RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo. Nah, kalau Anda tahu, bangunan bekas penjara ini akan dipertahankan ya dengan menonjolkan karakter bangunan lamanya dan akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif pendengar. Disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini saat meninjau kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto ya, dan sejumlah pejabat OPD pada hari Kamis 23 Juli kemarin pendengar. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengatakan penataan dilakukan setelah kawasan RTM itu dibersihkan beberapa waktu yang lalu, dan pemerintah kota akan melakukan sejumlah pemeliharaan termasuk memangkas satu pohon dan menata bagian depan kawasan pendengar. Karena menurut Bagus Panuntun, kawasan RTM ini akan segera dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif. Salah satunya adalah kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang pendengar. Nah, Bagus juga mengatakan kalau pemerintah kota Madiun itu tidak berencana melakukan renovasi total terhadap bangunan. Penataan hanya dilakukan dalam bentuk pemeliharaan dan penguatan karakter bangunan lama. Jadinya kalau misalnya dibuka ya, semakin ikonik gitu ya. Apalagi bangunan-bangunannya kan khas bangunan Belanda gitu ya. Yang kita tahu arsitektur bangunan Belanda itu luar biasa ya, untuk zaman sekarang tuh ikonik banget pendengar. Dan memang PLT Wali Kota Madiun ini mengatakan bahwa Agustus mendatang itu ada lomba fotografi dan setting atau latarnya tuh nantinya di sana, di area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Hari ini untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Insya Allah kami nanti akan kumandangkan azan maghrib dengan tepat waktu. Kita nanti bersama-sama pendengar. Jadi pastikan Anda dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوص dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Radio Republik Indonesia Madiun. Kami akan jeda sejenak untuk sajian lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Karena di saat sekarang ini sudah hampir jam 17:36 waktu Indonesia Barat. Itu artinya azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya akan segera dikumandangkan.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

0: pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk

untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Pimpinan cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 5 Ponorogo kembali menunjukkan eksistensinya. Betapa tidak, 3 siswa SMA Sekolah Rakyat didapuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra tingkat kabupaten yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Ketiga siswa ini, salah satunya Gebiar Firdaus, di sela-sela latihan yang berlangsung di Pendopo Agung PMK Ponorogo hari Jumat kemarin, ia mengatakan berani tampil unjuk gigi bersama puluhan anggota Paskibra lainnya. Keinginan menjadi anggota Paskibra yang selama ini ia pendam kini seakan dibayar lunas. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 25 Juli 1949, KNIP mengesahkan hasil perjanjian Roemrooyen, sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman Van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari Pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta adalah Republik Indonesia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Pance Pondaah adalah penyanyi Indonesia di era tahun 1980-an. Lagunya Ku Cari Jalan Terbaik membuat namanya semakin populer.

0: bukan hanya sebagai penyanyi. Panca juga terkenal sebagai pencipta lagu dan pengorbit penyanyi-penyanyi lainnya. Dia sukses menelurkan penyanyi-penyanyi berkualitas dengan lagu ciptaannya, seperti Dian Piscesa, Hetikus Endang, dan Meriam Belina.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio Digital.

0: waktunya buang sampah.
1: Eh, tak main buang sampah aja sih.
0: Lah, kan udah buang sampah pada tempatnya, Ci.
1: Ini nih akibat malas baca. Tuh tempat sampah kan ada banyak, warnanya aja beda-beda. Tempat sampah warna hijau untuk sisa makanan organik. Kalau yang warna kuning untuk non-organik, contohnya plastik.
0: Kalau yang merah?
1: Itu untuk sampah non-organik. Misalnya sampah bahan beracun berbahaya. Kalau sampah kertas, buang aja di tempat sampah warna biru. Jadi, kertas coretan kamu itu dibuangnya ke situ.
0: Yeay. Masih ada satu loh. Kalau yang abu-abu?
1: Banyak gak ngertinya sih kamu. Kalau yang itu namanya tempat sampah residu, yang artinya hanya boleh diisi selain 4 tempat sampah yang tadi. Udah ngerti kan sekarang? Nah, kira-kira mau buang mantan kamu di tempat sampah yang mana nih?
0: Kamu mah udah ngeledek terus.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Pandean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama juga.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Setara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Setara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi talian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program satu hari-hari Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Madiun karena informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andesa Marsudano MPD dengan mengantarkan topik hidup damai. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Gatadhiro visokassa vipamutassa sabbadi sabbaganta pahinassa parilaho navijati. Orang yang telah menyelesaikan perjalanannya, yang telah terbebas dari segala hal yang telah menghancurkan semua ikatan, maka dalam dirinya tidak ada lagi nafsu. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, dan saudara-saudara, para rama-ramani pandita, para upacarika, upasaka-upasika yang ada di rumah, yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma, sukihotu namo buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali hadir menemani saudara-saudara yang sedang berada di rumah dan tentu sedang menyimak channel Pro 1 RRI Madiun, terutama saudara-saudara yang ada di Magetan, di Ponorogo dan sekitarnya, juga di Ngawi. Nah, tentu saudara-saudara, terutama umat Buddha, hafal pada malam ini adalah malam jadwal khusus dan rutin tentang penyegaran rohani agama Buddha atau mimbar agama Buddha. Dan di kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya bersama saudara-saudara yang ada di rumah sampai dengan 30 menit ke depan, tepatnya pukul 8 malam nanti. Saudara-saudara, hidup damai itu menjadi dambaan semua kehidupan, tidak hanya manusia, terutama manusia. Semua manusia berharap hidupnya damai. Tetapi seringkali apa yang didambakan itu merasa seolah-olah tidak pernah bisa dicapai. Bukan tidak pernah bisa dicapai, tetapi karena terkadang kita kurang rajin untuk mempraktekkan pedoman-pedoman hidup yang sesungguhnya sudah kita pedomani sendiri-sendiri dan atas kemauan sendiri dan kesadaran sendiri, yaitu Dhamma Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini, terutama umat Buddha dari berbagai penjuru di Indonesia, bahkan dari luar negeri, sedang berkumpul di Borobudur. Mulai tanggal 24, 25, dan 26, selama 3 hari, mengikuti Indonesian Tipitaka Chanting, yaitu pendadaran atau pembacaan sutta, biasanya 10 sutta selama 3 hari berturut-turut, mulai pagi sampai dengan pukul 11, istirahat makan sampai jam 1, kemudian membaca sutta lagi sampai jam 9 malam, kemudian istirahat, besok pagi jam 5 sudah bangun dan berangkat ke Borobudur lagi dari penginapannya masing-masing dan seterusnya. Selamat kepada mereka, terutama teman-teman dari Madiun yang pada malam hari ini, apa pada saat ini mengikuti Indonesian Tipitaka Chanting. Saudara-saudara, itu menandai bahwa nanti tanggal 29 Juli adalah saat peringatan Hari Asada yang ke-2570 tahun Buddhis.
Dan kemudian tanggal 30 memasuki masa wasa bagi para biku kita. Saudara-saudara, saya akan kembali tentang hidup damai. Sang Buddha ketika kemudian lahir 623 sebelum Masehi, di tengah-tengah kelahiran di tengah-tengah kehidupan raja kerajaan Suddhodana, tentu itu sudah kehidupan yang bahagia karena namanya saja terlahir sebagai anak raja. Tentu tidak usah dibayangkan yang namanya anak raja secara duniawi berarti sudah bahagia. Apalagi ketika sang raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya itu kemudian lahir seorang putra yang tentu digadang-gadang akan menjadi pengganti beliau sebagai raja, tentu bahagianya tidak bisa dibayangkan. Sama, semua kelahiran biasanya disambut dengan sukacita, tetapi ini luar biasa lebih sukacita karena yang lahir adalah seorang putra mahkota sebuah kerajaan. Sehingga titik simpulnya adalah tentu bahagia, sangat bahagia. Apalagi ketika kemudian sang Raja Suddhodana, ayah sang Pangeran Siddhartha itu memanggil Brahmana kerajaan dan bahasa mudahnya meramal, maka sang Pangeran Siddhartha diramal. Ada dua hal yang mungkin salah satu akan terjadi. Yang pertama akan menjadi raja dunia, atau yang kedua menjadi Buddha. Tetapi tentu saudara-saudara juga masih ingat bahwa ada Brahmana kerajaan yang memastikan bahwa sang Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Nah, kemudian sang Raja Suddhodana berpikir bagaimana caranya supaya tidak menjadi Buddha. Bisa tidak menjadi Buddha kalau bisa terhindar dari empat hal, yaitu tidak melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan tidak melihat seorang pertapa. Kemudian dibangunlah tiga istana supaya Pangeran Siddhartha selalu bahagia di dalam kerajaan dan tidak boleh keluar dari kerajaan. Jadi kalau melihat hal ini, saudara-saudara, sudah pasti bahwa Pangeran Siddhartha itu sudah hidupnya dalam puncak kebahagiaan duniawi yang di atas sudah tidak ada. Bayangkan seorang putra raja ditambah lagi kemudian menikah dengan seorang putri, yaitu Yasodhara, itu pun juga putri seorang raja yang dalam planning atau rencananya dua kerajaan akan dijadikan satu, yang nanti diharapkan sang Pangeran Siddhartha menjadi raja. Apalagi kebahagiaan apalagi yang kurang? Jadi puncak kebahagiaan itu sudah dicapai oleh Pangeran Siddhartha. Jadi kalau orang lain hanya membicarakan atau ngomong omon-omon masalah bahagia, Pangeran Siddhartha bukan hanya omon-omon, bukan hanya membayangkan tentang kebahagiaan duniawi, tapi benar-benar sudah mengalami. Beberapa tahun yang lalu saya punya cerita teman di Madiun ini yang sekarang juga sudah pergi, sudah pindah dari Madiun. Mudah-mudahan malam ini beliau mendengarkan. Saya tidak merasa membuka rahasia, tapi ini menjadi referensi kehidupan nyata. Tapi saya tetap tidak menyebutkan namanya. Ada satu teman itu yang pada tahun-tahun 97, tahun sebelum 98 itu sudah luar biasa sukses hidupnya. Uang setiap hari bergelimangan.
berdana kepada Ma Pengemis yang datang ke rumahnya saja satu hari tidak mati 1-1.5 juta zaman itu, saudara-saudara. Uang karungan, dia sendiri yang cerita. Ini bukan karangan saya. Orangnya sekarang masih hidup. Nah, tiba-tiba ketika masa reformasi kemudian, saat itu terjadi keterpurukan ekonomi Indonesia karena dolar naik luar biasa waktu itu, maka singkat cerita beliau adalah menderita mendadak karena kekayaannya yang luar biasa itu tiba-tiba selesai semua. Nah, ketika perjalanan sudah lama, dia cerita, jadi kalau dia bicara bahagia duniawi, dia sudah pernah merasakan. Tidak hanya jari ini. Nah itu. Kembali kepada Sang Pangeran Siddhartha. Yang namanya puncak kebahagiaan duniawi bagi Sang Pangeran Siddhartha sudah dialami, saudara-saudara. Tetapi, karena parami yang memang sudah dibangun di dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya, singkat cerita Sang Pangeran Siddhartha adalah tetap saja bisa keluar dari istana dan melihat empat peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang pertapa. Itu yang membuat gundah Sang Pangeran Siddhartha. Karena ketika bertanya kepada Cana, pendamping setia atau pembantu setianya, ketika dia tanya apakah nanti saya juga seperti itu, apakah juga akan sakit, akan apa tua, akan sakit, akan meninggal, Cana menjawab, semua manusia akan pasti tua, sakit, dan meninggal. Tapi ketika Sang Pangeran Siddhartha melihat seorang pertapa yang begitu tenang, tidak hanya bahagia secara duniawi, maka itu menjadi PR, menjadi perenungan yang luar biasa bagi Sang Pangeran Siddhartha, yang kemudian singkat cerita meninggalkan istana dan kemudian bertapa di hutan Uriwela selama 6 tahun. Bayangkan, saudara-saudara, kalau kita sekarang ini mengatakan, katanya sekarang ekonomi susah, apa-apa mahal, tetapi kita masih bisa makan. Kita masih punya pakaian yang lebih dari satu pasang. Masih punya kendaraan, masih bisa berjalan. Bilang katanya apa saja pokoknya sambat yang mahal, yang ini, yang itu, yang ekonomi susah dan sebagainya. Tapi faktanya penderitaan kita ini bukan penderitaan puncak. Bahkan bisa jadi di luar sana masih ada yang lebih menderita ketimbang kita. Tapi seringkali kita sambatnya sudah luar biasa, yang membuat kita malah semakin menderita. Karena kita mengeluh, berkeluh kesah. Orang Jawa bilang sambat. Padahal itu kalau kita sebagai umat Buddha ingat, atau ingat dengan Sang Pangeran Siddhartha yang 6 tahun, ya, seorang putra raja, kebahagiaannya sudah mencapai puncak kebahagiaan, tapi ditinggalkan, kemudian dia hidup sangat-sangat sederhana, bahkan menderita sengsara tidak tanggung-tanggung 6 tahun, tidak makan, tidak minum, mungkin itu dianggap tidak masuk akal, dianggap cerita karangan, tapi itu adalah fakta yang terjadi pada Sang Buddha, pada Sang Pangeran Siddhartha. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, Sang Pangeran Siddhartha ini sudah mencapai puncak kebahagiaan yang sudah top, di puncak paling tinggi. Tetapi Sang Pangeran Siddhartha juga sudah mengalami penderitaan juga di top puncak paling tinggi. Sudah enggak ada penderitaan lebih dari itu lagi. Jadi kalau kemudian Sang Buddha berbicara tentang hidup, pengalaman hidup yang dialami, bukan hanya jari ini, bukan hanya katanya, tetapi Sang Pangeran Siddhartha benar-benar mengalami sendiri. Jadi kalau kemudian Sang Pangeran Siddhartha itu mendapat pertanyaan tentang problem kehidupan,
maka banyak jawaban yang bisa atau yang ada yang bisa digunakan untuk menjawab oleh Pangeran Siddhartha. Dan jawaban itu bukan hanya kira-kira, tapi jawaban itu adalah jawaban yang memang dasarnya karena pernah mengalami. Ibarat orang mengangkat, kalau orang sudah biasa mengangkat 10 kuintal, kalau hanya disuruh mengangkat 10 kilo, tentu hal itu tidak menjadi masalah dan pasti bisa diatasi. Sang Buddha pernah mengalami puncak kebahagiaan duniawi. Sang Pangeran Siddhartha. Sang Pangeran Siddhartha juga pernah mengalami puncak penderitaan hidup duniawi. Jadi kalau penderitaan-penderitaan seperti yang kita hadapi, itu Sang Buddha tentu atau Sang Pangeran Siddhartha tentu setelah menjadi Buddha apalagi mampu memberikan jawaban yang bahkan tidak hanya satu jawaban. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi saudara-saudara, ketika sudah mencapai puncak kebahagiaan dan puncak penderitaan, kemudian Sang Pangeran Siddhartha sebetulnya adalah berpikir bagaimana untuk bisa mendapatkan bahagia yang duniawi seperti itu juga tidak, menderita juga tidak. Sehingga Sang Pangeran Siddhartha mencari kebahagiaan yang sejati itu seperti apa. Nah, singkat cerita, setelah 6 tahun kemudian Sang Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan menjadi Buddha. Jadi Sang Buddha Gotama adalah sebenarnya manusia biasa yang namanya Pangeran Siddhartha, putra Raja Suddhodana, yang sudah pernah mencapai puncak kebahagiaan duniawi dan pernah mencapai puncak penderitaan duniawi, yang kemudian mencapai pencerahan, mencapai kebuddhaan. Dan ternyata apa yang dicapai oleh Sang Pangeran Siddhartha, yaitu pencerahan atau menjadi Buddha, itu jauh, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bahagia dibanding dengan kebahagiaan duniawi. Atau bahkan kalau idealnya dikatakan juga bahagia juga tidak, menderita tapi juga tidak. Dan hasilnya itu bisa dibabarkan, ditularkan kepada semua makhluk, tidak hanya manusia. Dan banyak yang kemudian ketika mempraktikkan juga mencapai hal yang sama. Dan itulah peristiwa Asada, pembabaran roda dhamma yang pertama tentang 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8. Yang kemudian masih tetap dikenal sampai sekarang, masih menjadi pedoman hidup oleh mayoritas manusia di seluruh dunia hingga sekarang. Coba kalau Sang Pangeran Siddhartha mentok menikmati kebahagiaan sebagai putra raja di kerajaan Kapilavastu, tentu tidak mungkin kebahagiaan di kerajaan itu masih bisa dipertahankan sampai sekarang. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itulah, saudara-saudara, bukti bahwa Sang Buddha Gotama itu adalah telah mencapai pencerahan, telah mengalami kehidupan nyata, ada data, ada faktanya, dan kemudian juga sudah mencapai. Apa yang dicapai itu juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi apa yang dicapai itu bisa dicapai oleh orang lain sepanjang mempraktikkan apa yang diajarkan, yaitu dhamma, kebenaran.

agama atau kebenaran itu. Karena siapapun yang mempraktekkan dhamma kebenaran, maka akan memperoleh kebahagiaan. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi jika kita kemudian menjadi umat Buddha yang menjadikan dhamma ajaran Sang Buddha ini adalah pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sama sekali tidak salah. Kita benar-benar beruntung karena dhamma ini setelah dipraktekkan akan bisa mencapai peningkatan kualitas hidup kita hingga mencapai kesucian. Data, fakta, dan strateginya sudah terbukti nyata. Contohnya siapa? Contohnya minimal 1250 arahat yang sudah mencapai kesucian atau pencerahan. Itu minimal, saudara-saudara. Tapi juga banyak contoh yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi mari kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita selalu meningkatkan belajar dhamma dan kemudian mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mempraktekkan belajar, maksud saya adalah kita sering, tentu sumber utama kita ini bagaimana kita lepas dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, loba, dosa, dan moha. Kemudian bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup kita, selalu meningkatkan sila, samadhi, dan panya. Sila tentu saudara-saudara sudah tahu betul tentang kemoralan, samadhi, dan kemudian panya, kebijaksanaan. Nah, di dalam bersamadhi, saudara-saudara, bukan berarti samadhi itu adalah duduk bersila, kemudian pejamkan mata, duduk tegak, memperhatikan keluar masuknya napas, sadar pada saat menarik napas dan sadar pada saat melepas napas, atau dalam batin kita berulang-ulang mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu memang samadhi, saudara-saudara, tapi itu adalah dalam rangka praktek samadhi, praktek pengembangan batin. Nah, kemudian samadhi yang sesungguhnya seperti apa, saudara-saudara? Samadhi yang sesungguhnya adalah ya dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika kita selalu menjalankan sila, meningkatkan kemoralan, kemudian juga sadar setiap saat, sadar setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Tentu itu kemudian kebijaksanaan kita juga selalu kita gunakan, sehingga apa yang kita lakukan sebelum, pada saat, dan setelah melakukan tidak menimbulkan masalah, tetapi justru bisa menyelesaikan masalah. Itu tentu karena kita punya dasar panya atau kebijaksanaan. Jadi sila, samadhi, dan panya, tidak ada alasan lagi untuk kemudian terus kita tingkatkan. Kita terus melatih, meningkatkan kemoralan kita dengan tidak hanya menghindari membunuh, tapi juga mengembangkan cinta kasih, tidak hanya menghindari mencuri, tapi juga kasih sayang kepada orang lain, tidak hanya menghindari atau tidak berzina, tapi juga bagaimana membangun keluarga yang bahagia, tidak hanya tidak berucap bohong, tapi bagaimana kita terus membangun kejujuran. Ya, termasuk tidak korupsi, apapun sekecil apapun, waktu saja sebetulnya bisa kita korupsi. Jika bisa bicara korupsi, sebetulnya hampir setiap orang dan kehidupan kita ini sebetulnya adalah pernah mengalami korupsi. Mulai korupsi waktu dan apalagi korupsi yang lainnya. Kemudian juga tidak hanya menghindari tidak mabuk, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran dengan rajin berlatih samadhi, mengembangkan batin kita,

Hingga sekali lagi sila samadhi kita tingkatkan, otomatis panya atau kebijaksanaan kita akan meningkat. Dengan demikian hidup ini akan menjadi damai. Hidup ini dengan akan menjadi bahagia. Itulah saudara-saudara yang harus kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak hanya sekadar hidup, tapi kita hidup yang benar-benar hidup, dalam arti kemoralan kita terus meningkat, atau sila samadhi terus kita tingkatkan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita selalu hidup dengan penuh kesadaran dan selalu panya kita jadikan sebagai upaya untuk sebelum, pada saat, dan setelah melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan tingkah laku. Seperti dalam Dhammapada yang tadi saya uncarkan, gata dino wisokasa vipamutasa sabadi sabaganta pahinasa parilaho nawijati, orang yang telah menyelesaikan perjalanannya, yang telah terbebas dari segala hal, yang telah menghancurkan semua ikatan, maka dalam dirinya tidak ada lagi demam nafsu, tetapi yang ada adalah damai, hidup damai, hidup yang tanpa cela, hidup yang selalu bahagia, yang selalu mengedepankan berbuat baik sehingga membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang banyak. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, kita pada malam hari ini masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan Sabtu malam minggu, minggu depan kita masih bisa berjumpa kembali, dan kita masih bisa sharing dan berbincang dhamma, sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Sabtu 25 Juli 2026. Anggota Komisi 6 DPR RI I. Nengah Sanantara mendukung penguatan regulasi dan permodalan industri perkapalan nasional. Untuk itu ia meminta BUMN sektor pelabuhan mempercepat penyelesaian persoalan transportasi penyeberangan dan meningkatkan manfaat ekonomi sektor maritim bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nengah saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan BUMN di bawah Danantara menjadi peluang memperkuat industri maritim nasional. Ia juga menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di jalur penyeberangan Ketapang, Gilimanuk saat libur panjang dan hari besar keagamaan. Menurutnya penambahan armada kapal serta pengoperasian pelabuhan perlu segera direalisasikan. Ia turut menyoroti dugaan praktik monopoli dalam layanan kapal pesiar di pelabuhan Benua, Bali dan sekitarnya. Menurutnya kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kehadiran kapal pesiar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Demikian info terkini. Untuk lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI ya, Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan mengambil cerita Maaf Aku Belum Memaafkan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

Kalau sedang berlibur atau berkunjung di negara India, sepertinya kita tidak akan bingung untuk urusan mencuci pakaian kotor. Ya, tepatnya di Mumbai, India, terdapat tempat yang menjadi pusat laundry terbesar dan terbuka di dunia, bernama Dhobigat. Dibangun oleh Inggris sejak abad ke-19, Dhobigat awalnya digunakan untuk mencuci seragam tentara yang kotor. Teknik mencucinya pun masih secara tradisional, seperti dipucuk, disikat, dan dibanting. Menjelma menjadi destinasi wisata, pengunjung pun akan melihat 730 kubikel atau kotak yang terbuat dari bata merah untuk

cucian. Uniknya lagi, pada setiap ujung kain yang dijemur dikaitkan pada sela-sela tali jemuran. Hal tersebut terbukti efektif mencegah pakaian tidak terjatuh meskipun terpapar angin kencang karena dijemur di luar ruangan. Dobigat pada tahun 2011 masuk dalam Guinness Book of World Record untuk kategori jumlah orang terbanyak yang mencuci pakaian secara manual pada

0: kangge napa simbolis Pak Pur.
1: Nggih.
0: Sosok niku wis bar boyongan sok omah niku mboten dinggeni ndur dikontrake. Kadang-kadang nek mboten mriki kita sing wonten luar kota terus mesti apa wonten kedah sing ngoten mboten.
2: Oh, kathah sanget ngoten.
0: Oh, nggih. Perumnas pertama nggih.
2: Nggih. Nggih. Kados panggenan kula rumiyin nggih ngaten menika.
0: Oh, nggih.
2: Nggih. Kula kosongaken ngaten.
0: Ini rumah di boyongan benar ke?
2: Iya, rumah di nganggi boyongan ngeten niko. Nalika kelompok anum niko rumien saking nambangan ler datang Pocopurno meniko rumien ingin ngeten meniko. Tadi kalau tinggal wonten mereka kosong, lah meniko kalau titipakan datang tanggi mereka boleh wonten ingkang ngersakan, kesipun mulai wonten ingkang badeng ngontra ngeten niko. Lah meniko. Nggih saged dipun kontrak akhiripun menika. Neng menawi wonten Majapurna pindah dhateng anu rumiyin Majapurna menika lajeng kula sadi.
0: Nggih nggih. Nggih. Sah. Mergi badhe mangkene panggenan ingkang inggal.
2: Inggal menika tasih wonten lahan malih, lha menika kula cekaken malih wonten mriku menika kangge samangke kangge kos-kosan menika.
0: Nah. Menika saged barokah to menika.
2: Nggih.
0: Nggih. Bapak Joko, Bapak Pur, nggih gandeng winatesi wedal bab boyongan mangke sanes wedal tasih wonten nggih bab boyongan manten, bab terah bayi utawi boyongan bayi menika tasih wonten mangke saged merembak minggu ngajeng nggih tasih badhe merembak boyongan malih. Boyongan pakaren nggih mboten nggih pindah gawean ngoten sosok enten Pak Pur.
1: Wonten
0: nggih wonten. Mangke merembak ngajeng nggih mawon. Pindah bayangnya saka kantor iki maune teng MTS aja pindah dateng SPKLG niki nggih boyong niku secara tradisi nggih wonten niki sakmenika butuh pindah mutasi nggih mutasi mboten nggih ngoten-ngoten niku nggih para pemirsa namun cekap semanten ngobrol bareng komunitas sesareng karen Matra Madiun awit winates wedal kita pungkasi panggih malih wonten wedal candhaipun
1: Rahayu, Rahayu, Rahayu.
3: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. BPBD Jawa Timur ngawontenaken kegiatan gelar peralatan seprovinsi Jawa Timur wonten Pantai Pancerdor Kabupaten Pacitan. Acara menika dipunlampahi mulai tanggal 20 ngantos 21 Juli 2016 lan nuwuhaken 38 kabupaten utawi kita. Kabupaten Pacitan dipunpilih amargi gadah potensi bencana ingkang dhuwur kadosta gempa, tsunami, banjir, lan kekeringan. Deputi Logistik lan Peralatan BNPB Andi Eviana ngendika yen kegiatan menika kangge ngantisipasi bencana. Piyambake pun ngarepaken sedaya peralatan dipun rawat lan dipun jagi kanthi sayu supados siap dipun ginakaken. Salintunipun menika para petugas ugi kedah terlatih supados boten gugup pas kedadosan bencana. Kegiatan menika ugi dados sarana kangge ngiyataken kolaborasi antawis pihak lan nambah kapasitas daerah. Gelar peralatan sanes namung kangge mameraken alat ingkang dipun gadahi, ananging kegiatan menika dipun maksudaken kangge mesthekaken sedaya peralatan siap kangge kapan kemawon wonten bencana dumugi. Perhutani BKPH Lawu Selatan mulai damel sekat bakar teng kawasan hutan lereng Gunung Lawu mulai Rebu 21 Juli 2016. Tujuan menika dipun lampahi kangge ngantisipasi potensi kebakaran hutan lan lahan utawi karhutla pas musim kemarau. Pembuatan sekat bakar menika minangka tindak lanjut saking rapat koordinasi Pemkab Magetan. Asper BKPH Lawu Selatan Mulyadi ngendika yen sekat bakar dipun garap wonten jalur pendakian Semoro Sewu panjangipun 1,9 km. Anggenipun ngerjakaken menika nuwutaken masyarakat BPBD Magetan, Polsek lan Koramil Pelausan. Sekat bakar menika gadah fungsi mbatasi rambatan geni supados boten merembet wonten ing pemukiman warga. Salintunipun damel sekat bakar, parhutani ugi nambah patroli lan nyaketaken aturan wonten para pendaki. Pendaki dipun awis damel geni unggun lan beto rokok badi dipun cadet supados boten dibucal sembarangan. Rencana sekat bakar pakai badi dipun perluas ngantos 3,3 km lan ditargetaken rampung tahun menika. Jawa Timur dados salah setunggalipun provinsi ingkang gadah sekolah rakyat atau SR paling kathah. Sae kategori rintisan utawi permanen. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani ngendika yen program menika terus berkembang kangge menyarakan akses pendidikan. Sakmenika Jawa Timur gadah 6 SR rintisan lan 18 SR permanen ingkang nyebar wonten ing maneka panggenan. Pembangunan SR permanen wonten Jawa Timur terus dipun cepetaken kanthi progres rata-rata ing inggilipun 90%. Saking 18 SR permanen wonten 3 sekolah ingkang sampun dipun geni siswa kanthi sistem boarding school. Sawetawis menika sekolah liyantunipun dipun jadwalaken mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS wonten ing akhir Juli. Saben SR permanen gadah kapasitas awal utawis 270 siswa kangge jenjang SD, SMP, SMA. Jumlah sedaya siswa SR wonten Jawa Timur dipun perkiraken gayuh 7,600 lare
lan angka menika tasih saged nambah. Salintipun menika 11 SR rintisan ugi tasih tetep beroperasi wonten ing daerah ingkang dereng gadah SR permanen. Bulog Ponorogo ngemutaken pedagang mitra supados nyadi minyak kita manut ketentuan. Harga eceran tertinggi utawi HIT minyak kita nggih menika Rp11.700 saben liter. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo Budiwan Santoso nyatakaken badhe maringi sanksi pemutusan kemitraan kangge pedagang ingkang nyadi ing inggilipun HIT. Kangge njagi penyaluran stiker HIT sampun dipun pasang wonten pasar Legi Ponorogo minangka acuan masyarakat. Wonten pasar menika 27 pedagang mitra ingkang nampi pasokan rutin kaping kalih seminggu. Bulog ngandharaken distribusi saben dinten Selasa lan Jumat amargi stok dipun pastekaken aman. Saben minggu Bulog ngaturaken udakawis 57.000 liter minyak kita wonten 179 pedagang ing 3 wilayah kerja. Wilayah kasebat meliputi Kabupaten Ponorogo, Magetan lan Pacitan. Budiwan nyegah masyarakat amargi stok minyak kita sak menika saged cekap lan melimpah. Pawarta singkang pungkasan. Pemerintah Kitha Madiun gadah rencana ngatur kawasan tilas rumah tahanan militer utawi RTM wonten Kelurahan Panguwangan. Pengaturan menika gadah tujuan kangge njagi karakter kebangunan bersejarah. Ngantos dipun manfaataken dados papan kegiatan kreatif. Perkawis menika dipun andharaken dening PLT Wali Kitha Madiun E. Bagus Panuntun nalika meriksa lokasi ing dinten Kamis 23 Juli 2016. Pengaturan kawasan RTM dipun lampahi sasampunipun proses resik area rampung dipun garap. Pemkot Madiun badhe ngrapekaken bagian ngajeng kawasan ngeduk wit ingkang ngalangi lan ngetokaken struktur bata sepuh bangunan. Bagus negesaken yen boten wonten renovasi total nanging mung pemeliharaan kangge nyatakan nilai asli bangunan. Kawasan tilas penjara menika badhe enggal dipun ginakaken kangge maneka warni kegiatan masyarakat wonten wekdal caket menika. Wonten ing wulan Agustus benjing RTM dipun jadwalaken dados lokasi panggenan kompetisi fotografi. Kejawi menika pemerintah kita ugi gadah rencana ndamel taman alit wonten ing bagian ngajeng kangge mempercantik wontenipun kawasan. Para mirsa namun cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Prusati RRI Madiun. Nuwun.

0: Dengar jumpa kembali di Sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Debi menemani Anda di kesempatan malam hari ini Karadio hingga nanti pukul 11 malam. Selamat malam dan selamat mengikuti. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Atmoko.
0: Selamat malam.
1: Dari Pulung Ponorogo.
0: Bu Rini.
1: Betul, tidak salah.
0: Iya, Bu Rini, sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa panjenengan ya Bu. Lagunya apa Bu?
1: Kopi wengi.
0: Kopi wengi Bung Debi. Nah, ini masih kelangannya ya. Ya, terima kasih. Siap Bu Rini kopi wenginya?
1: Insya Allah.
0: Ya, kita mulai aja kopi wengi Bu Rini.

0: Suwun sangat.
1: Matur nuwun.
0: Kula sing matur suwun, Mas.
1: Nggih, yeah, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ingkang kepareng rawuh malih. Selamat malam Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, Mas.
1: Dalu.
2: Nggih.
1: Nggih, Bu Manik.
2: Mas Atmoko.
1: Nggih, nggih.
2: Kali sinten, Mas?
1: Kali Bung Debi.
2: Bung Debi, Mas.
1: Priya Utomo.
2: Priya Utomo, Mas.
1: Niku
2: ganteng-ganteng, Mas.
1: Nggih. DPU Bu niku.
2: Oh, nggih.
1: Mboten Dinas Pekerjaan Umum lho. Debi Priya Utomo niku.
2: Priya Utomo ya, Mas.
1: Priya niku lanang, Utomo niku apik. Mau lana sing apik nggih Bung Debi niku.
2: Sehat nggih, Mas.
1: Napa lagune?
2: Napa ya, Mas?
1: Lah pun to. Napa-napa enten?
2: Aja digondeli ya, Mas.
1: Aja digondeli. Alah, alah.
2: Duit lho, Mas.
1: Adem-adem ora oleh digondeli
2: niku. Lah pripun padhe medhak enten oleh. Digondeli terus ae, Mas.
1: Nggih. Narkoba. Narik kolore bapak niku. Digondeli.
2: Mun pedhot tok kolore, Mas.
1: Oh, mun pedhot.
2: Sampun.
1: Angge disambung.
2: Nggih,
1: Mas. Nggih, pun to.
2: Putrane no, Mas.
1: Ngoten nggih.
2: Kuwi ngetutne no, Mas.
1: Nggih, siap nggih.
2: Pedhot kok, Mas. Ya ditinggal kok, Mas.
1: Nggih, pun monggo.
2: Alon-alon ya, Mas.
1: Nggih, matone klakon.

0: jelas sih loh.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

0: dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.
1: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Kardio.
2: Halo, selamat malam Mas Moko.
1: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabar Mas?
1: Alhamdulillah, doa panjenengan seger waras dayani pun.
2: Alhamdulillah. Malam Om.
1: Nah, niki mau duet atau gimana? Mumpung ini yang duet dangdut ada.
2: Ayo apa? Om, duet semobar karo aku Om.
1: Apa lagunya?
2: Duet semobar, ayo Om, bisa enggak Om?
1: Apa, semobar?
2: Lagu Banyuwangi, semobar. Tapi enggak duet sih sebenarnya, cuman
1: oh, belum. Ini.
2: Oh, belum. Ya wes, ya. Ayo semobar ya Mas Om.
1: Oh, semobar sendiri ya.
2: Nggih.
1: Ya, yeah, semobar Banyuwangi. Buat siapa lagunya ini nanti?
2: Ya lagunya buat semuanya aja yang belum gabung.
1: Begitu.
2: Silakan antrian dulu.
1: Ya, semua biar Banyuwangi bulan dari Josenan.
2: Demangan Mas.
1: Lu Demangan ya. Tetangga kelurahan.
2: Tetangga. Sama Mas Atmoko.
1: Ya, ini ya Bu ya.
2: Oke.
1: Oke, mohon monggo.
2: Musiknya golek nasi ngapi tau om aja kuih om.
1: Yang mana yang lain lagi?
2: Sing ngapi musiknya om aja kuih om.
1: Cuma biar yang dangdut, dangdut ini mungkin
2: sembarang, pokoknya yang penting aja iku.
1: Nah, cuma biar yang lain Bung Depi. Yang ini?
2: Ya, itu ya.
1: Ya, enggak apa-apa, udah pas.

0: Ramadan.
1: Matur nuwun Bulan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
3: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu asik sama gadgetnya. Ini namanya generasi menunduk, Mel. Tanpa batas waktu, online terus. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Bisa bayangin kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat, tapi kalau kebablasan bisa bahaya banget. Bahkan berpotensi kena sindrom nomophobia. Halo, aku jelasin loh, malah nunduk terus. Jangan-jangan kamu termasuk generasi ini ya?
2: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
3: Nah, terus?
2: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
3: Walah.
1: Halo, selamat malam, sudah bergabung, Karju.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu
4: Dalu,
1: Bu Maya. Alhamdulillah, doa panjenengan sehat walafiat, Bu.
4: Amin.
1: Moga-moga.
4: Monggo duwe tresno marang ngono, Mas.
1: Wah, tresno marang ngono. Ayo Bung Devi tresno marang ngono, Bung Devi. Sama Bung Devi tresno marang ngono. Gria-gria yang penting bisa gitu.
4: Telat tapi pasti. Yang dangdut, Mas.
1: Ya yang dangdut Bung Devi, ayo tresno marang ngono. Nah, satu persatu nanti tresno marang ngono ya. Tresno marang ngono. Siap ya, Bu ya.
4: Insyaallah.
1: Silakan. Ayo. Bentar. Ini Pak Fauzi ya, sebentar ya. Ini masih Bu Maya dari Majun ya, Bu Maya.
4: PO.
1: Oh, Ponorogo juga. Ya. Monggo sama Bung Devi Trisno Waranggono.

0: matur sembah nurung salibun.
1: Matur pun, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Maya yang ada di Ponorogo, terima kasih Bu Maya.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Halo, selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam.
1: Tanduk Mas.
0: Oh, Ponorogo jauh-jauh kok bisa masuk lagi.
1: Aku minta aku isih tresno.
0: Aku isih tresno.
1: Suwito laras,
0: Bung Debi. Ya, aku isih tresno. Suwito laras. Gamelan ini ya, Bu ya. Ya. Karaoke aku isih tresno. Siap, Bu.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Aku isih tresno. Ya, monggo. Sampur selajengipun. Dawah dumateng panjenenganipun. Kang garwa sinten Bu asmanipun? Monggo sampur pakurmatan ing dalu menika saking Pulung Pono.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi,
0: jenengan kok sewaget riyin ini lho.
1: Iki meh terakhir ngoten lho.
0: Lho, mboten ta sih 30 menit kok.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, iso balapan kali Bu Samiran lho jenengan iki.
1: Iya.
0: Lah, oh.
1: Iya, menang kula.
0: Lah nggih, langsung mlebu tuk ngono. Bu Samiran mangke malih, pokoke ndang diwisi lho, Bu.
1: Untuk
0: edisi
1: ya, Bu.
0: Ya, ya begitu telepon Bu Rini macet jenengan langsung.
1: Wow. Kowe mau apa telepon jeblak-jeblok lho.
0: Mau mboten? Mbok antri wau nggih.
1: Sampun.
0: Mboten apa-apa. Nggih, pun ngrantos.
1: Derek katang ngoten.
0: Nggih, pun to mangke ngantos jam.
1: Pria idaman.
0: Pria idaman. Nggih, monggo.
1: Mama Rita.
0: Dandut pria idaman.
1: Nggih.
0: Sabar. Sabar to. Nggih, idaman. Alon-alon. Golek pria idaman iku ki suwi kok ya ora kok.
1: Ngeten
0: ta. Nggih.
1: Pesen tunggal mawon.
0: Nggih, niki nggih.

0: sama. Lain-lain
1: nah,
0: ya.
1: Sudah toh. Ya,
0: kan kami yang satunya itu ada lagi ke bawah lagi.
1: Oh tuh. Gitu.
0: Ya, ya ini... makanya kok lain-lain nggak apa-apa.
1: Yang lain.
0: Ya, terima kasih Om Jepi.
1: Ya.
0: Mas Asmopo, ya. Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dia nggak ngerasakan apa? Langgam. Langgam Om Debi. Pun sepuh kok dicausi di koplo ni menggeh karena ni tu. Pun tu. Niki kira-kira sing langgam mboten mawon ben penak alon-alon. Mengke leren iki kali ngunjuk.
1: Nggih padha napa
0: Mas? Ah nggih paling nggih jahe, bangsa nanget-angetan Bu.
1: Mboten nak niki banyu putih ah Mas.
0: Nah niki lho matenan iki. Ya ya. Ben ruput banyu putih.

0: nuwun sangat.
1: Mergo larene gubuke tangga. Nang gubuke tangga.
0: Lah, sak niki niki gubuke dibuangun sewae ning pinggir ratan dalan bis.
1: Loh, sak niki. Wah, wah, wah, wah.
0: Ayo, Cek. Cintane Ponorogo mesti kelingan.
1: Nah, mesti kelingan. Arek mandek wis ora enek gubuke. Wis dadi dalan. Monggo, monggo matur nuwun.
0: Matur nuwun. Dengan kekali mugi-mugi kondur kepanggih garwa putra keluarga pinaringan sehat sedaya.
1: Inggih, matur nuwun. Monggo, monggo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Karadio Pro 1 RRI Madiun.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Malam, waalaikumsalam Pak Fauzi.
1: Ya, betul.
0: Oh, sehat Pak?
1: Siap, lagunya sendiri, Mansur S.
0: kok senangnya sendiri toh Pak Fauzi?
1: Iya, ya, senang sendiri itu kan.
0: Yes, pokoknya
1: lagi sendiri itu kan.
0: Yang nemani kopi ya ini.
1: Ya kopi sama rokok.
0: Weh.
1: Kan Piala Dunia sudah berakhir, tinggal sisa-sisanya aja nih masih dalam keadaan kondisi kurang begitu.
0: Oh ya, enggak apa. Memang musimnya dingin. Dingin enggak nih Bandung? Sama dingin ya.
1: Ya dingin, malam ini benar lagi dingin.
0: Ya benar-benar. Sendiri dari Pak Fauzi. Siapa Pak Fauzi?
1: Ya.
0: Monggo.

0: kasih ya.
1: Terima kasih waktunya. Pak Fauzi.
0: Mudah-mudahan pekan yang akan datang bisa dipertemukan kembali.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Salam buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya benar, hanya cukup di sini sajian kardio Pro 1 RRI Madiun. Kita berpisah, jumpa kembali di lain kesempatan. Saya dan Bung Depi mohon undur diri. Kita jumpa kembali di minggu depan. Selamat malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih menemani Anda di kesempatan malam hari ini dengan sajian lagu-lagu mancanegara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras. Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada perusahaan dan biro iklan multinasional dan mengerjakan beragam strategi pemasaran untuk merek-merek besar, membagikan pengalaman hidupnya lewat buku Filosofi Teras. Melalui Filosofi Teras, Henry mengajak kita untuk mengerti dan memahami apakah itu stoikisme dan seperti apa penerapannya di dunia yang serba cepat dan modern ini. Filosofi Teras atau stoikisme mengajarkan untuk hidup bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, filosofi tersebut menuntun kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena persoalan itu datang atas persepsi kita pada suatu hal yang terjadi. Melalui buku ini kita diajak untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang lebih damai, tenang, bahkan dalam kondisi yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan mengganggu hari yang kita jalani. Rasanya sangat penting memiliki dan menerapkan pandangan Filosofi Teras untuk mengatasi emosi-emosi negatif, bahkan terhindar dari emosi negatif untuk menemukan ketenangan. Buku ini menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami pula bagaimana manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan tidak. Pemahaman akan kehidupan yang sejatinya berjalan atas kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam menjadi poin penting yang ada dalam buku Filosofi Teras ini. Terlebih, buku ini juga mengajarkan untuk jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa untuk tetap berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang terbaik. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Karya Henry Manampiring. Dari RRI untuk Indonesia.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

Isra Mi'raj ini adalah peristiwa agung yang Allah hadirkan untuk umat Nabi Muhammad, sebagaimana kita ini mendapatkan kemuliaan dari umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama, siapapun kita ketika kita berada di dalam perjuangan agama Allah, memperjuangkan agama Allah di posisi apapun kita, maka jangan pernah berhenti, teruslah melangkah. Allah akan memberikan kemuliaan, keistimewaan sebagaimana yang Allah hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadikan diri kita orang yang selalu sadar betapa mulianya perintah salat ini. Ketika kita sudah sadar, maka hadirkan juga kesadaran kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, bahwa salat itu adalah agung, salat itu adalah mulia, salat itu adalah indah. Maka jadilah semua kita orang-orang yang ahli salat. Yang ketiga, bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Isra dan Mi'raj ini, ambil hikmah-hikmah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dan mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.